0: Apa kita kena pasal berdera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak, Ibu jom kita ikut Abah.
1: Okey, meh. Jom kita bersiap.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Kupagi Kelantan FM. Menemani anda hingga 10 pagi. Kupagi. Ada semua. Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.

Mẹ bù ngó mày bù lò. Con gò nhò. Mẹ bù ngó sebagai rakyat Malaysia. Sebagai warga negara Malaysia. Gimana mana pun, walaupun di negara orang sekalipun, Mẹ bù ngó sangat bangga kalau kita tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya, rakyat Malaysia. Negara yang aman damai. Negara yang mana Mẹ bù ngó dilahir ke, dibesar ke, bertuahnya kita. Yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama nu lagi ni, orang-orang luar tu. Yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia. Sebabnya apa? Sebabnya kita ni negara aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa. Dek, ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Sieh. Eh, tapi kak bersatu padu. Perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten. Memang perpaduan tu kita dapat tengoklah dek. Bersatu padu. Saling bekerjasama. Jiran sebelah ni orang Sieh. Jiran sebelah ni orang Cina. Tapi tak boleh duduk semeja. Boleh makan sekali. Tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya, kita ni berada di bulan kebangsaan. Kena semangat ke lagi lah. Patriotik dari diri setiap warga negara.

0: Citra Zanda.
1: Latif FM, Penuh Citra Zanda. Terima kasihlah kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami mendengar Gu Pagi Gu kita belakang. Lani kita dah pun pukul 8.17 minit pagi dah. Selamat pagi. Kita nak ucap kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita walau di mana-mana saja anda berada. Okey, jadi seperti biasa untuk waktu laninya, kita bersama menerusi lopak tiket. Ha, untuk lopak tiket hari ini kita nak kejap mengenai dengan warna. Hari ini mood warna gapo? Ha, bagi anda semua tu. Jom kongsikan dengan kita. Telefon kita 743-3858 748-8030. Kita nak tanya hari ni mood pemakaian anda warna gapo? Ha, sila ke 743-3858 748-8030 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh 0149740154. Di talian kita ada pemanggil kita dah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, siapa tu?
2: Iwan.
1: Iwan tawe bere.
2: Yo.
1: Okey we, hari ni hari Ahad. 19 Ogos 2026. Mood hari ni warna gapo we paling suka sekali pakai?
2: Warna kuning eh. Nak pakai baju kuning gue ni.
1: Warna kuning.
2: Oh.
1: Berapa warna kuning?
2: Kuning
1: terang. Oh, terang sikit lah.
2: Oh.
1: Ha, tapi dia ada maksud-maksud dia yang tertentu sebenarnya, warna-warna ni.
2: Warna, kalau pahit, kalau kuning rajuh.
1: Ah, okey. Jadi,
2: kuning, nak pakai baju kuning.
1: Tapi nak pakai baju kuning lah hari ni, ya?
2: Oh, nak ambil, ya.
1: Alright, baik. Terima kasih, Ben.
2: Kamu.
1: Alright, itu dia bersama dengan Iwe Tawe Bereh kita, pemanggil pertama kita yang berkongsi kata dianya nak warna kuning hari ni. Warna kuning ni adalah warna orang yang optimistik. Walaupun ada masalah, masih cuba untuk nampak sesi yang baik dan percaya hari ni akan menjadi lebih baik. We ada masalah ke we? Okey, terima kasih juga kepada anda yang sedang menonton kita secara live di TikTok Kelate FM. Masih lagi bersama-sama dengan hamba lah, DJ Syah pagi ni. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Wen kita dari Tanah Merah.
3: Ya, saya.
1: Selamat pagi Kak Wen.
3: Selamat pagi juga Syah. Pagi, selamat pagi.
1: Beres kau dah hari ni tu?
3: Beres, duk kerja dah dapur tu.
1: Baik dia lah, pagi-pagi hari lagi duk.
3: Siap dah tu dengan basuh nanak menyayu gula tu.
1: Duk kokin-kokin dah dapur dia.
3: Kokin dah, masa ni kan pukul apa nak ukur lah.
1: Okey Kak Weh, kita nak tanya hari ni mood Kak Weh kalau pakai baju nak warna gapo?
3: Hari ni pakai dah ni merah dengan kain merah. Baju putih.
1: Baju putih?
3: Baju putih kain merah.
1: Bapa ya Kak Weh pilih warna putih dan juga merah tu?
3: Dia rasa nak pakai lah rasa hari ni. Tak tahu lah, kita rasa ada hak lain basa-basa kan. Ada hak tu, pakai hak tu je lah.
1: Ingat kau takut dia ada membawa maksud dia sebab pilihan warna kita ni. Kadang-kadang dia menggambarkan gapo yang tersurat di sebalik warna
3: kita
1: tu.
3: Kita rasa tening kan. Kalau masa kita rasa tening, kita rasa tidak serabut.
1: Warna putih tu memang dia membawa kepada ketenangan. Warna merah tu pula tanda sebagai keberanian.
3: Kita rasa senang. Kita buat kerja kita tak ada gangguan ke apa-apa. Kita rasa tenang buat kerja ke apa tu. Kita rasa letih, kita rasa malas. Kita rasa kita ceria, rasa ceria gitu.
1: Okey. Baik. Terima kasih Kak Wen.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kak Wen dia pilih warna putih dan juga warna merah. Kak Wen warna putih, warna merah. Okey. Putih dan merah deh. Okey. Seterusnya di talian kita. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu, Pak Su ke?
4: Yo.
1: Okey, Pak Su apa khabar pagi ni Pak Su?
4: Khabar baik. Anggota
1: orang tua. Boleh lagi. Pak Su kalau dia mari kat dengan suara dia kat, kalau dia ayak kat orang tua selalu. Bukan orang tua, orang lama Pak Su.
4: Pak Su tak kata kat orang Pak Su, Pak Su lah gitu lah.
1: Ya. Pak Su, hari ni ada ke mana ke?
4: Hari ni ada tanaman hari ni di Kabilan hari ni.
1: Kubak dia. Tanaman semacam.
4: Dok pasal 27 hari bulan ni kena pergi main di Kuantan 3 penjuru. Pantai Terengganu pahal.
1: Pantai Timur lah tu.
4: Pantai Timur, zone Pantai Timur, 3 penjuru.
1: This is Pantai Timur, eh?
4: di East Pantai Timur.
1: Okey. Tak apalah. Kalau boleh hadiah hepo-hepo tak apa. Dah Pak Su dah.
4: Allah. Pak Su ni buat nak boleh dah buat cukup orang okay, boleh tapi Pak Su ni masuk kumpulan wasta dah.
1: Ha, tak apalah asal ada hadiah beres dah.
4: Boleh lah awak buat beli jaklak.
1: Kalau serah hadiah tu tak si nak klik rumah ke apa wak arilah lah kau ni.
4: Eh, ada.
1: Pak Su.
4: Ya.
1: Muk hari ni Pak Su nak pakai warna ke apa?
4: Pak Su ni bahasa jenis minat warna biru dengan putih.
1: Biru putih ni?
4: Ha, biru putih. Tak, maknanya siapa biru putih tu Pak Su minat. Gitulah baju.
1: Biru dengan putih.
4: Seluar warna hitam. Kalau baju warna biru, siapa putih lah. Gitulah Pak Su minat tu.
1: Dia sebab apa Pak Su suka warna biru dengan putih tu? Adakah dia menggambarkan satu-satu ataupun membawa maksudnya yang tersendiri?
4: Boleh jadi juga. Tapi Pak Su minat tu lah. Warna putih biru gitulah.
1: Minat warna putih biru. Tapi Pak Su tak tahulah maksud dia kerananya.
4: Tak tahu. Tapi Pak Su minat warna putih biru.
1: Okey, baik. Terima kasih Pak Su dah.
4: Okey, sama-sama.
1: Selamat bertanaman lah.
4: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, tu dia bersama dengan Pak Su kita dari Bacok saat ni tu. Halo, assalamualaikum. Terputus pula tali dia. Tak apa, telefon kita 7433858 7488830. Kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita. Mungkin boleh berkongsi pandangan dan juga pendapatnya mengenai dengan warna. Sebab warna ni dia menggambarkan gapo saja. Setiap warna tu dia ada maksud-maksud dia yang tersendiri. Boleh telefon kita 7433858 7488830. Ada lagi kau pemanggil kita. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kak Ayah kita dari Jabi.
0: Ya.
1: Kak Ayah, apa khabar Kak Ayah?
0: Apa baik? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cuaca comel dah ala ke Jabi tu?
0: Cerah comel tu nampak tu.
1: Cerah comel deh. Okey. Kak Ayah, kita nak tanya. Hari ni muk Kak Ayah nak pakai warna gapo?
0: Kak Ayah.
1: Muk.
0: Muk Kak Ayah hari ni, Kak Ayah pakai baju... Apa ni, baju tidur. Baju tidur warna hijau putih.
1: Hijau dengan putih.
0: Ya.
1: Okey. Memang warna pilih ke tu? Memang minat warna gitu ke?
0: Lah, saya nak pakai warna gitu-gitu ke ambil. Ceria-ceria tu.
1: Ya, tapi Kak Iyah tahu tak di sebalik warna tu dia ada membawa maksud dia yang tersendiri tu?
0: Tahu.
1: Tak apalah kalau tahu. Putih tu tanda bersih tak sebenarnya tak?
0: Betul.
1: Mudah je sebenarnya.
0: Saya nak pakai. Kamu muka... Kalau muka baju banyak pilih eh. Kayak kita suruh mata kita kena hak tu, kita ambil hak tu. Pilih kalau lembut-lembut.
1: Macam ambo sendiri hari ni pakai baju warna hitam.
0: Warna hitam pun kaya pun minat juga.
1: Sebab kita memang minat warna hitam all black hari ni.
0: Aduh. Tak sehat balik tu.
1: Alhamdulillah sehat Kak Ayah. Ya. Beres Kak Ayah deh.
0: Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ha, tu dia pilih hemut masing-masing lah. Dia ada setengah orang ni suka warna tu, ada setengah orang ni suka warna ni. Rasidah Safil dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bersiara di Kelantan FM. Terima kasih. Ada juga kiriman mari daripada siapa ni? Warna pink kita pilih kata Rasidah Safil. Seterusnya ada juga Siti Nur Sabarina. Assalamualaikum Abisha. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat Hari Kidah Sedunia. Lepas dua hari kidahnya. Rabi'atul Adawiyah. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Ada lagi ke cuaca cerah pagi ni? Alhamdulillah. Lepas tu Kamal gapo ni? Kamal official ke? Tulis dia tu ke belik molek. Tak nampak lah mana. Assalamualaikum DJ Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada juga Cik Zawiyah. Dia kata hari ni kita pakai warna merah dengan warna putih. Okey. ABJ. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Syah. Waalaikumsalam. Ada juga Nur Hayati. Assalamualaikum DJ Syah. Selamat pagi. Idin GM. Assalamualaikum DJ Syah. Hai DJ Syah, tak boleh baca mood warna hijau. Saya pakai hijau hari ni. Wah, Nur Hayat. Okay. Kalau kita beli baju warna pink. Rashidah ni memang minat warna pink berkali. Okey, untuk jam ini juga ada lagu-lagu yang telah pun kita sediakan untuk hiburkan anda semua. Antaranya kita ada lagu ini. Sejak kau singgah di hatiku, Harry Fahrenheit dengan lagunya Asam di Gunung. Juga ada lagu idaman kamu tidak tertahan menanggung, yang mana satu idaman kalbu juga dari Alif Band, Kamu Masa Depanku. Kamu beribu dulu seketika, kembali selepas ini. Terus dengarkan kami. Pastinya di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Masih lagi cuman. Terus setia bersama-sama dengan kami. Mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Hari ini kita cerita pasal mood kita ni lah. Warna pilih kita untuk kita nak pakai hari ini. Ada setengah orang tu dia macam-macam lah. Ada yang suka warna hitam. Ada yang suka warna merah. Ada yang suka warna kuning. Ada yang suka warna oranye dan macam-macam lagi. Jadi kepada anda semua boleh telefon kita. Mood warna gapo yang menjadi pilihan anda. Terima kasih juga kepada penonton-penonton kita yang berada di live TikTok kita lah ni. Jangan lupa tap-tap screen tu dan juga komen mengenai dengan warna yang menjadikan mood anda baik untuk hari ni. Ha, okay. Ada juga daripada Kalsum hadir support DJ Shah dari KKLS. Gapo tu KKLS? Farah Halim 87. Salam DJ Shah. Waalaikumsalam. Khairul Azlan. Sorry ke DJ Shah pagi ni? Ambo sorry pagi ni. Weh, Syirah. Semalam dia hijau dah. Hadir kita pagi ni menonton live sekejap deh. Tu dia. Kak Ha Petaling Jaya dia kata dia suka warna tea blue. Okey. Macam-macam. Pilih warna. Nur Hafiza. Selamat pagi, Abis Shah. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi ke pemanggil kita? Sila ke 743-3858. 7488-830. Untuk berkongsi kepada kita hari ini mengenai dengan mood warna pilih anda untuk hari ini. Jadi macam-macam lah. Kadang-kadang dia mood ni pun dia memainkan perannya dia juga. Katanya Hayati saya suka warna pink dan juga merah. Warna pink tu menggambarkan keberanian yang ditunjukkan. Jadi bila kita pakai warna pink tu, rasa semangat dia tu lain macam sikit lah. Bila warna pink pula, warna merah, semangat dia tu dia mari dengan lain macam sikit deh. Okay, pemanggil kita di talian. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Cuba lagi 7433858 7488830 ataupun mungkin juga ada nak WhatsApp kita di 0149740154. Jom kita nak tengok ada ke. Selamat pagi DJ Shah, saya suka warna merah. Selamat berkonti di Kelate FM. Siapa ni? Nama dia tak bubuh lah. Halimatun. Terima kasih Halimatun. Okey, seterusnya Umi Habibah. Umi Habibah ni dia kata gapo ni panjang sangat ni, berjela-jela ni ucapan pagi tadi ni. Ucapan pagi tadi. Okey, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Pak Mak kita dari Besut, Terengganu.
3: Ya, Pak Mak.
2: Okey, Pak Mak sihat Pak Mak?
3: Hari ni alhamdulillah sihat seadanya.
2: Okey, saya nak cuba teka mood Pak Mak hari ni pakai baju warna putih.
3: Aduh, hari ni baju warna biru ni.
2: Warna biru?
3: Oh, warna biru.
2: Sekalo tengok pakai baju warna putih.
3: Putih tak haji pakai warna putih.
2: Tak haji pakai?
3: Oh, hanya tiga-tiga sahaja ya pakai putih.
2: Oh, tiga-tiga je lah.
3: Tiga-tiga je. Tapi semua warna tu semua minat berlaku-laku kecuali kuning je.
2: Buat apa tu? Tak pakai kuning?
3: Kuning tahu, jadi tak minat warna kuning.
2: Okey. Tak apalah. Janji pakai baju dah.
3: Janji pakai baju.
2: Okey, Mama. Terima kasih, Mama.
3: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya, Nur Zipah 612. Dia kata, saya suka baju, saya suka warna hitam. Okey. Acik Ruby pula, saya suka biru dan juga purple. Tapi, baju dari almari tu penuh dengan warna merun. Macam-macam lah dia. Okay, tapi tak apa. Tap-tap screen. Jangan lupa share dan juga repost live TikTok Kelate FM ni. Berkongsi mood anda hari ni nak pilih warna gapo untuk anda pakai hari ni. Kadang-kadang mood ni dia menggambarkan gapo yang kita cuba tonjolkan untuk hari ni. Gaya baru ni demo... demo pakde pakai baju pink. Apa aku Pak Ku dia kata raya baru ni demo pakai baju pink. Cucu kecil kita kata atuk serupa Oretino. Oh, cucu kata begitu ni. Oh, nak mana? Tapi tak apalah, sekali-sekala tak ada masalah. Warna pink ni kadang-kadang kalau dia sedondong tu bereh je. Cuma pink tu dia lain sikit lah. Jiwa pink ni dia lembut sikit. Okay. Baik, masih lagi terus bersama-sama dengan kami. Jom kita nak bergelek dulu seketika bersama dengan Raja Gelek dari persembahan One Nation MC.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. 8.43 minit pagi, masih lagi kita kecek mengenai dengan hari ini mood warna gapa. Okey, Nurmadiah, assalamualaikum. Sore ke hari ini, mana yang lainnya? Hari ini sore. Terbest. Tak daripada pukul 9 pagi tak ada lagi. Siapalah kalau ni deh. Tapi walau bagaimanapun, kita ada teman-teman kita, sayang-sayang kita, ada Nurmadiah, ada juga Pok Ding Batu Pak. Pok Ding dia kata pakai biru putih berbaris, pakai rasmi pesakit dalewat hospital Syah. Buat apa? Pok Ding duduk hospital ke? Tak apa, kalau tu kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan Pok Ding, kembali pulih seperti sedia kala lah deh. Tak sakit pala kau DJ Syah tu? Buat apa pula nak sakit palanya? Anda ingat saya ada masa untuk sakit kepala? Assalamualaikum Kelantan FM, semoga DJ Kelantan FM segar-segar belaka deh. Daripada G daripada mana ni G? Asma batuk Syah 4 hari dah, duduk dah lewat. Oh gitu, makan ubat tu buat dia nah. Okey, ada juga siapa ni, Farah Kistin. Assalamualaikum, lagu segangin satu boleh? Oh, tak ada lah, kita nak beri lagu sedang. DJ East tak kerja ke pagi ni? DJ East tak kerja pagi ni. Hari ni dia bercuti. Okey, ada juga Min apa ni? Mira BX dengan Kelantan FM jadi segabut dengan lagu pelik-pelik. Bulan Merdeka ni. Okey, baik. Ada juga daripada siapa? Allah nama dia MM2 Nenek. Assalamualaikum, semoga sihat-sihat semua dari Besut Terengganu. Sebenarnya Abisha tak sore, beribu mata sedang memandang, kata pokku. Terima kasih Ji, dari Muazzam Shah Pehek. Oh, jauhnya dari Pehek nak ke. Okey, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Siapa tu?
4: Ni Tok Abah Wakaf Baru.
3: Siapa?
4: Tok Abah Wakaf Baru.
3: Tok Abah Wakaf Baru. Wakaf Baru kat mana Tok Abah?
4: Kat pasar.
3: Kat pasar tu. Jalan nak gigilah kecam pada Roma tu lah.
4: Ya, betul.
3: Kau Abah duduk dekat pasar?
4: Dah duduk dekat ni lah. Dekat gig kereta api ni lah.
3: Oh, dekat gig kereta api.
4: Dekat pasar lama.
3: Oh, pasar lama lah. Dekat stesen kereta api tu tak?
4: Ya.
3: Okey. Abah, nak tanya sikit Tok Abah ni.
4: Ya.
3: Abah, Tok Abah suka warna gapa untuk mood Tok Abah hari ni?
4: Hari ni saya suka warna biru lembut.
3: Biru lembut?
4: Dan putih.
3: Biru lembut dan putih.
4: Itu hobi je.
3: Bapa yang pilih warna tu?
4: Memang dia minat daripada dulu lagi.
3: Oh, sebab kita nak tengok dia nampak tening je tak? Bersih
4: ya, betul. Ya,
3: betul. Tok Abah memang asal kampung situ lah. Dekat dengan gig kereta api tu?
4: Rumah lah.
3: Oh, rumah situ. Okey. Sebab sayanya...
4: Asalnya daripada Pasir Pekan tu.
3: Oh, Tok Tok Abah orang Pasir Pekan dekat je. Tok Abah Pasir Pekan ke apa ni, gig kereta api tu.
4: Ya, betul. Jauh lah.
3: Baiklah Tok Abah.
4: Okey, baik.
3: Assalamualaikum, Tok Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tok Bah kita dari Wakar Baru. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Pak Ya, kapur rusa.
5: Ya.
3: Dia mari lagi, Pak Ya, ne? Pak Ya, hari ini Pak Ya pakai warna gapo?
5: M-E-R-A-H, merah.
3: Oh, merah nah.
5: Oh, memang saya minat merah ni.
3: Jadi buat apa ya jadi pilih merah tu tak sebab gap? Merah,
5: bagi saya merah ni sebagai terai.
3: Tanda keberanian lah.
5: Merah membara.
3: Pakai merah, tapi tu saya tak tahulah merah kau tak?
5: Tu saya gelap sikit.
3: Okey, baik. Baik, terima kasih Pak Yan.
5: Okey, kita masak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi Muhammad Asri, salam hadir DJ Syah. Amo pilih baju tema merdeka. Yalah, sebab kita learn ni kem dalam bulan kemerdekaan tinggal berapa hari je. Hari ni 19 Ogos dah. 31 Ogos nanti kita akan sambut ulang tahun kemerdekaan negara kita deh. Jadi lagu mana set-set demo tu untuk persiapan nak menyambut ulang tahun kemerdekaan. Masa nilah kita nak tunjukkan bahawa sonyo kita ni rakyat Malaysia dan sama-sama kita tunjukkan semangat patriotik kita. Sama-sama kita kibar ke jalur gemilang ataupun bendera kebangsaan kita. Okey, duduk di G ni, duduk di Felda Keraton Muazzam Shah. Oh, Felda Keraton berapa tu? Felda Keraton ni dia ada banyak Felda tu. Abefi Tok Bilal, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Abefi Tok Bilal . Kita nak berhibur dulu seketika. Ada lagi lagu-lagu yang bakal menghiasi pendengaran anda sebelum kita ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi jom kita dengar dulu lagu ni.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM.
1: Ada semua terus menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Lalu di pukul 8.52 minit pagi dah. Sebelah atas, sementara lagi lah. Pukul 9 pagi kita lagi ala ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara. Tapi kalau pagi ni kita nak cerita ke, kita nak gambar ke mood kita dengan warna. Hari ni pilih warna kita warna gapa. Sebabnya setiap warna ni dia ada cerita dan juga dia ada perasaan dia yang tersendiri lah deh. Katanya apa ni ji? Susah gapa gak orang tino ramah. Oh, dengar lagu yang mana satu idama kalbu. Orang tino ramah selalu ji kita. Okey, ni kalau warna merah tadi, warna merahnya ramah ni. Antaranya Pak Ya kita ni dia kata dia suka warna merah. Jadi kalau mood anda merah hari ni maknanya anda penuh bertenaga, bersemangat dan bersedia untuk membuat sesuatu hari ni. Jadi jangan lepaskan momentum berkenaan deh. Dia ada juga warna kuning tadi. Warna kuning menjadi pilihan Iwe. Dia kata ini warna orang yang optimistik. Walaupun ada masalah, masih lagi cuba nampak sisi baik dan juga percaya hari ini akan menjadi lebih baik. Lepas tu warna hijau. Warna hijau tadi Kak Yah. Kak Yah Jabi. Mood tenang, seimbang dan juga santai. Mungkin perlukan ruang untuk tarik nafas dan buat sesuatu dengan satu persatu. Ada juga warna biru. Pak Mak dia pilih warna biru. Dia kata mood yang damai tapi mungkin sedikit sentimental lah. Pak Mak memang orang sentimental pun. Dan mungkin ada yang banyak berfikir ataupun perlukan sedikit ruang ketenangan. Okey, Wak John hadir dari Damau Rimau Indonesia. Terima kasih warga Indonesia yang bersama menonton live kita sekarang ini. Okey, sebentar lagi pukul 9 pagi kita ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, harapnya tetap setia untuk terus bersama mendengarkan Gu Pagi Gu kita berlaku untuk waktu ini. Kalau warna ungu tadi, ada siapa warna ungu tadi eh? Dia kata kalau warna ungu ni mood dia kreatif, unik dan juga penuh dengan imaginasi. Mungkin hari ni hari yang sesuai untuk mencuba sesuatu yang baharu. Merah jambu ni, siapa tadi pilih warna merah jambu, warna pink. Untuk warna pinknya, mood lembut, penyayang dan juga penuh kasih sayang. Mungkin pagi ni hati anda sedang rasa dekat dengan seseorang. Gitulah kiranya Den. Warna putih ni dia tetap tenang, lapang dan juga mahu memulakan sesuatu dengan hati yang baru. Tinggalkan yang semalam, kita buka lembaran baru untuk hari ni. Okay? Jadi hari ni mood anda warna apa? Merah sebab bersemangat atau mungkin juga hijau sebab nak tenang, biru sebab nak banyak fikir atau mungkin kuning hari ini untuk pilihan anda yang sentiasa positif. Apapun warna mood anda pagi ini, ingat satu perkara, mood ni dia boleh berubah tapi cara kita memilih untuk menghadapi hari ini berada dalam tangan kita sendiri. Itu yang paling pentingnya. Jom kita layakkan dulu lagu dari Persembahan Ida Ezrin, Bergetar Jantung di Dada. Wih, lagu Kelantan eh. Mana nak berjoget boleh berjoget. Mana nak menari boleh menari. Muhammad Firdaus, salam Felda Kemahan hadir.

0: frekuensi kami di Kota Baru 102.9.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka deh. Kita nak bawa ke sedikit perkembangan dari Temasha Sukma Selangor 2020 dan pagi ni ada berita yang cukup membanggakan buat seluruh rakyat negeri Kelantan kita ni lah, yang mana kontijen Kelantan terus menunjukkan peningkatan apabila melonjak ke kedudukan kelima carta pungutan pingat. Jadi setakat kemarinnya Kelantan dah pun mengumpul keseluruhan 5 pingat, iaitu 2 pingat emas, 2 pingat perak dan juga 1 pingat gansa. Jadi satu pencapaian yang pastinya memberikan semangat kepada atlet-atlet kita yang masih lagi meneruskan perjuangan di Sukma untuk kali ini deh. Dan antara pencapaian yang cukup menarik perhatian iaitu dalam acara berbasikal downhill individu wanita, yang mana pelumba Kelantan Nurul Azlina Razali berjaya meraih pingat perak dengan catatan masa 2 minit 24.607 saat. Dan rakan sepasukan Kelantan iaitu Nur Natasha Shamimi Irwan berjaya membawa pulang gangsa dengan catatan 2 minit 26.010 saat. Dan menariknya juga acara ini memperlihatkan semangat juang atlet muda yang cukup tinggi. Jadi sebabnya untuk sampai ke podium ni bukan sekadar untuk turun bertanding je. Ada latihan yang memakai masa boleh-boleh, ada pengorbanan masa dan juga tenaga dan seterusnya keluarga yang sudah tentunya ada tekanan untuk kita nak buikan yang terbaik deh. Dan kalau kita tengok kedudukan kita learningnya, Kelantan ni berada di tempat yang kelima. Di depan kita ada Selangor, Terengganu, wilayah Persekutuan dan juga Johor. Tapi Sukma ni masih lagi berlangsung. Jadi ini bermakna perjuangan kita ni masih lagi belum selesai. Dan setiap acara masih lagi ada peluang untuk kita menambah koleksi pingat lah. Jadi kepada semualah atlet Kelantan yang sedang bertanding, kita harapkan anda fokus kepada satu perkara, buat yang terbaik dalam setiap acara-acara yang anda sertai, dan menang itu rezeki. Tapi keberanian untuk turun bertanding, berjuang dan juga membawa nama Kelantan ke pentas Sukma itu sendiri cukup membanggakan kita semua deh. Jadi itulah yang kita harap. Okay, semoga kontijen kita berjaya mengumpul dan juga menambah jumlah pingat untuk dibawa balik ke negeri Kelantan. Satu yang membanggakan untuk kita semua. Okay? Terus ke bersama-sama dengan kami pastinya mendengar Gu Pagi Gu kita belakang.

0: Bila cikgu sebut perkataan, kamu semua sambung ayat cikgu menjadi ayat lengkap. Boleh? Buku.
1: Tulis.
0: Lampu.
1: Tulu.
0: Baju.
1: Hujan.
0: Gula.
1: Kurang manis.
0: Bijak anak-anak murid cikgu hari.
2: Dengarlah Kelantan FM di mana jua.
3: Okey, dengarlah Kelantan FM di mana-mana jua anda berada. Dan ini mudah je kalau papa kita nak dengar Kelantan FM deh. Duduk di mana-mana saja boleh pakai dengar menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi boleh muat turun secara percuma lah untuk anda yang mendengar Kelantan FM. Kalau tadi kita dah pun goyak mengenai dengan jumlah kutip pepingat bagi Sukma 2020 yang berlangsung di Selangor. Jadi kita nak royak juga kepada anda mengenai dengan kutip pingat emas kita untuk Kelantan ni. Yang mana ini yang membanggakan kita apabila kontijen Kelantan ini terus mencuri tumpuan apabila berjaya meraih dua pingat emas menerusi Wan Alim Husam dan juga Rekal Hakimi. Jadinya kutipan pingat pertama oleh Wan Alim Husam mencipta sejarah sebagai penyumbang emas pertama kontijen Kelantan dalam sukan taekwondo dan juga acara kirogi lelaki 58 kilogram. Dan kecemerlangnya tu kemudiannya diteruskan oleh Rekal Hakimi yang menghadiahkan emas dalam acara sukan judo, acara lelaki tidak melebihi 81 kilogram. Jadi tahniah dan juga syabas kita ucapkan buat kedua-dua atlet. Jadi teruskan perjuangan, harumkan nama Kelantan dan mungkin anda boleh menjadi sebahagian daripada pembakar semangat untuk atlet-atlet yang lain bagi menghasilkan kejuaraan dengan menambah lagi kutipan pingat untuk kontijen Kelantan. Jadi tahniah sekali lagi kerana anda telah berjaya mengharumkan nama Kelantan. Kita nak beribu lagi bersama dengan lagu seterusnya. Ini dia Bintang Yang Hilang. Selepas ini kita nak cerita juga mengenai dengan sumbangan tunai rahmah. Jadi jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itulah.

itu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak ada kejar hutang.

0: penuhi citarasa anda.
1: Rata FM, penuhi rasa anda bersama dengan Gu Pagi. Ada semua menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Dengar lagu tadi tu dah. Gali lobe tutup lobe. Kalau setiap kali ada masalah, kita guna cara yang sama tu, maknanya gali lobe tutup lobe. Masalah mungkin nampak selesai semetar je, tapi sebenarnya masih lagi belum diselesaikan sepenuhnya. Jadi itulah kena dengan lagu tu tadi deh. Hok mana, hok mana rasa apa ni, pehegat pehelah, mana tak pehegat apalah nak buat gana dah. Kita okey, kita nak cerita mengenai dengan mungkin ini yang ditunggu-tunggu, mungkin ini yang dinanti-nanti oleh ramai penerima sumbangan tunai rahmah. Yang mana STR Fasa 3 dah pun mula disalurkan bermula pada 15 Ogos kemarin secara berperingkat. Apa yang berpetik daripada portal berita RTM ni, seramai 5.3 juta penerima akan menerima bayaran STR Fasa 3 secara berperingkat lah. Dan jumlah penerima kali ni meningkat sebanyak 300 ribu orang berbanding 5 juta penerima pada awal tahun. Dan jumlah bayaran yang diterima adalah antara RM150 hingga RM600 bergantung kepada kategori pendapat teh serta bilangan anak lah. Dia bagi warga mah yang tak ada pasangnya, bayaran yang diterima ialah RM150. Dan kalau ada penerima yang mempunyai akaun bank, bayaran ni akan dikreditkan teruslah ke akaun masing-masing. Manakala bagi penerima yang tak ada akaun bank, termasuklah Sabah, Sarawak dan juga Labu, bayaran boleh dituntut secara tunai di cawangan Bank Simpanan Nasional ataupun BSM. Dan kalau kita tengok jumlah keseluruhannya tu deh, bagi tiga fasa STR tahun ni saja, sebanyak 3.9 bilion telah pun disalurkan. Manakala peruntukan keseluruhan STR dan juga sumbangan asas rahmah ataupun SARA bagi tahun 2020 ni mencecah sebanyak 15 bilion ringgit. Jadi bagi penerima, mungkin jumlah yang diterima tu berbeza-beza lah. Tapi dalam keadaan kos SARA hidup kita yang masih lagi menjadi cabar, bantuan seperti ni sekuih-kuihnya dapat membantu sedikit sebanyak lah. Boleh digunakan untuk kita nak beli bagi dapur, keperluan anak-anak kita, nak bayar bil ke ataupun apa saja keperluan penting keluarga kita lah. Cumanya mana pesel lah, bila duit masuk jangan terus rasa duit kita tu banyak. Raceh pengguna dia, utama ke keperluan sebelum pada kehendak kita. Dan kalau ada komitmen yang perlu dibayar, selesai waktu dulu. Dan jangan lupa, Kementerian Kewangan juga turut mengingatkan orang ramai supaya berhati-hati dengan pautan palsu dan juga cubaan penipuan berkaitan dengan STR ni. Semoknya dan juga urusan STR hendaklah dibuat melalui saluran rasmi. Semoga bantuan yang diterima ni benar-benar memberi manfaat lah kepada keluarga kita semua deh. Sedikit bagi kita, mungkin besar nilainya bagi sebuah keluarga. Bersama dengan Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Selepas ni ada lagu dari Persembahan Nazrin Hanapiah, Anak Siapa Dia. Terus dengar kami, Gu Pagi, Gu Kita.

0: Ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

0: Alo, adik nak minta tolong sikit boleh tak?
1: Alo, nak minta tolong apa pula? Alo sibuk ni. Banyak hijau kena buat. Tengah suruh hangung kat pulak.
2: Hello ya, tolong aku mata. Aku nak cari bahaya sikit ni.
1: Boleh. Mari nak pergi kat?
0: Alah, alo enggak. Kalau dengan saya enggak boleh je. Tapi dengan adik sendiri pun payuh.
3: Kalau hati kawan-kawan kita boleh jaga, kenapa hati adik-beradik kita tak boleh jaga?
4: Kelantan FM masih lagi terus bersama-sama dengan anda. 9.49 minit pagi. Alhamdulillah. Sampai sini dulu lah deh. Kebersamaan Aisha dengan segmen Go Pagi Kelantan FM untuk hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga. Nak ucapkan kepada semualah pendengar yang terus setia bersama dengan Kelantan FM. Di mana saja anda berada dan apa saja yang mungkin anda lakukan ni deh. Terima kasih atas sokongan, atas doa, mesej dan juga maklum balas yang diberikan. Tanpa anda semua tak lengkap perjalanan saya dan juga Kelantan FM untuk menemani pagi anda untuk hari ini. Jadi jangan pergi mana-mana lah. Pukul 10 pagi pagi sepaskala kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur dulu untuk dengar berita ringkas. Dan lepas tu banyak lagi perkongsian yang akan dikongsikan oleh penyampai-penyampai kita yang akan menemani anda selepas ini. Jadi selepas ni anda akan bersama dengan Cik Su kita ataupun SMD Suhaila Mak Daud yang akan menemani anda sehingga ke pukul 2 petang. Jadi jangan ke mana-mana, kekal bersama Kelantan FM kerana banyak lagi hiburan dan juga muzik terbaik menanti anda. Jadi Syah nak minta diri dulu deh. Jaga diri molek, jaga kesihatan dan semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan. Jadi gu pagi nak mengundur diri dulu. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum, balik dulu deh. Bye-bye semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM untuk hari ini. Edisi pertemuan kita di hari Ahad 16 Ogos 2026 bersama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, terima kasih untuk Syah menemani anda menerusi Go Pagi. Dan saya Zuhaila Mak Daud akan menemani anda menerusi Go Galik sampai pukul 2 petang nanti. Semua dalam keadaan baik? Semua dalam keadaan okey? Ada rasa penat-penat, ada rasa mengantuk ke? Semoga hari ini apa juga itu bukan satu alasan untuk kita menundakan segala kerja yang harus kita langsaikan pada hari ini. Alright, untuk anda hari ini juga mungkin kalau kita perhati keadaannya, selain daripada jiwa raga kita, cuacanya macam mana, sihat ke tidak? Okey, agak-agak malap ke, agak-agak terang ke? Ataupun joong tu? Okey, sikit saya nak kongsi apa untuk anda hari ini. Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melanda 8 negeri hingga pukul 1 tengah hari hari ini. Ia melibatkan semenanjung Malaysia di negeri Perlis, Kedah di daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star. Di Pahang pula melibatkan daerah Kuantan, Pekan dan juga Jerantut. Dan amaran sama bagi negeri Selangor melibatkan di Sepang dan juga Kuala Langat. Negeri Sembilan, Port Dickson, Seremban, Rembau, Kuala Pilah, Tampin, Melaka, Johor dan juga beberapa kawasan Sarawak terjas antaranya di Mukah, Sibu, Sarike, Bintulu, Kapit dan juga Miri. Abun untuk anda, semoga terus kita mengawasi pergerakan kita dari segi kehidupan kita, dari segi kesihatan kita, perjalanan kita juga dengan keadaan cuaca yang tak menentu. Okay, untuk pertemuan di jam yang pertama ini, saya mulakan dengan lagu yang agak rancak sikit daripada Aida Cepat. Memerang untuk anda semua, musik Go Galik, Kelantan FM.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit. Sing-sing-sing mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang telah pun buat turun aplikasi RTM Click dengan Kelantan FM menerusi RTM Click. Sambil-sambil dengar Kelantan FM, sambil-sambil duduk kicau ada di Melaka sekarang ya. Okay, terima kasih untuk sahabat kita yang berada di Melaka, yang berada di Johor, yang berada di Negeri Sembilan, yang terus menjadikan Kelantan FM sebagai teman anda sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil juga layan perasaan. Pagi-pagi dah ada macam-macam perasaan kita eh. Okey, dan mungkin hari ini anda juga yang dengar Kelantan FM sambil-sambil duk kibarkan jalur gemilang. Kibarnya di mana? Hari ini baru start gantung Cik Sui. Gantung mana tu? Gantung rumah kok. Kalau di pejabat, setelah pun kita selesaikan, hari ini maklum sudah pun 16 Ogos. Kalau di rumahnya, tempat mana yang belum lagi ada bendera tu? Okey, dan mungkin kita pun terfikir-fikir, deh kau ni macam lama dah ni, kena tukar kau eh. Okey, kalau yang dah agak macam lusuh, tak nampak warna, dah tu kita kena tukar lah. Dan mungkin ada juga dah terfikir-fikir, bagaimana cara eh, untuk kita lupuskan kalaulah jalur gemilang kita ni sudah pun koyak, sudah pun buruk dan sebagainya. Saya nak kongsi untuk anda cara pelupusan jalur gemilang, di mana jalur gemilang yang telah pudar, warna ataupun koyak dan juga seumpamanya, tak boleh dikibarkan lagi kerana dianggap sebagai bendera yang uzur dan juga pengibarannya menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut. Kita tak boleh buang ke dalam tong sampah, ingat sekali ya. Dan yang kedua, perlu kita ambil cakna apa yang perlu kita lakukan. Tak boleh buang merata-rata, tak boleh buang dalam tong sampah. Cara yang betul ialah dibakar secara tertutup dan bukannya di tempat awam. Nak bakar pun kena tempat yang tertutup, bukan di tempat awam. Itu menandakan rasa kecintaan kita kepada negara Malaysia yang tercinta. Teruskan kibar jalur gemilang, bukan sahaja di bendera tapi juga berkibar di hati kita, untuk menandakan bahawa kita masih lagi rakyat Malaysia yang bangga dengan negara yang aman dan juga makmur. Yang masih lagi kita bangga dengan negara Malaysia yang masih lagi bersatu walaupun pelbagai bangsa, agama dan juga budaya.

haji yang kau telitah di hati nak menghadiah ke badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loan 011-379-1-41. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera Info Sukan untuk edisi Ahad 16 Ogos 2026. Pengendali interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengakui pasukan semakin tersepit selepas hanya 20 pemain yang mungkin cergas untuk beraksi menentang Vietnam pada saringan Piala ASEAN 2026 di Stadium Kuala Lumpur Ceras malam ini. Menurut Cheng Ho, barisan kejurulatihan berdepan tugas berat untuk merangka ke 11 terbaik dalam usaha meraih keputusan positif untuk dibawa bekal sebelum aksi separuh akhir kedua di Hanoi Rabu depan. Kekangan itu memaksa bekas pengendali Selangor FC memerah kreativiti untuk mencari formula terbaik termasuk membuka ruang kepada pemain muda yang masih mentah di pentas antarabangsa. Skuad negara yang hanya menyenarai 25 pemain kehilangan 4 tonggak utama. Ekoran kecederaan seperti Edric Don Santos, Jimmy Ramon, Engku Shakir, Engku Yaakob dan Alif Haikal Lau selain Wan Kuzai, Wan Kamal yang kembali ke Amerika Syarikat. Namun Chen Ho tidak mahu krisis berkenaan dijadikan alasan, sebaliknya melihat situasi itu sebagai peluang buat muka baru membuktikan mereka layak diberi kepercayaan. Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mengambil keputusan mengenakan hukuman ke atas 5 pemain dan 3 pegawai pasukan Thailand susulan tindakan meninggalkan gelanggang pada aksi final Piala Dunia 2026. Keputusan tersebut dibuat ketika panel bersidang di Bangkok 10 Ogos lalu bagi membincang mengenai tindakan Thailand menggadaikan perlawanan 23 Mei lalu dengan kesemua 8 individu didapati bersalah. Menurut Setiausaha Agung ISTAF, Dato' Abdul Halim Kadir, 5 pemain tersebut adalah Putawan Sopa, Wicha Tomrak, Jakrit Timbambon, Siti Pangkam Chan dan juga Chatpong Siriat, manakala pegawai terdiri daripada Narachit Kalachan, Sachat Sankrois dan juga Ayuchai Sirusuan. Putawa, Wincha dan juga Jakrit masing-masing denda RM24,505 selain pergantungan yang sudah dijalankan, manakala Siti Pong dan Chatu Pong pula dikenakan denda RM20,429 serta pergantungan yang sudah dijalankan. Abdul Halim jelaskan individu terlibat boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh 14 hari selepas hukuman dibuat dan mereka perlu membayar yuran rayuan sebanyak RM2,042. Sekian Info Sukan Kelantan FM yang disediakan oleh Rudin Haji Ismail.
0: Info Sukan Kelantan.

0: Lasciami mandare. Ho detto buon mangiare sarà buon.
1: 10.39 minit pagi, masih lagi bersama dengan saya Suhaila Muadam Rusi Gugali Kelantan FM untuk edisi pertemuan kita pada hari ini. Yang baru saja mendengarkan Kelantan FM, yang dalam perjalanan mungkin di waktu ini, nak pergi mana tu? Dari rumah mungkin nak keluar pergi cari laut tu. Ataupun mungkin ada juga yang dalam perjalanan nak pergi kursus. Ada juga yang baru habis program tu di Kelantan FM on the way ke Pahang dan juga Terengganu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Itu yang diharapkan untuk anda yang memandu. Kalau nampak pemandu kita macam mengantuk sikit, apa fungsi kita orang sebelah? Buahlah sikit-sikit. Bolok-lok-lok tanya khabar. Supayanya ada perbualan yang membuatkan dia rasa bolehlah pergi fokus kepada pemanduannya. Cuma kalau kita memandu ni ada macam-macam gaya, ada macam-macam PL, ada macam-macam cara lah. Ada setengah orang tak kelik nak bawa kereta. Ada setengah orang siapa lenguh bahu-bahu pergi steering kemah tak. Nak pusing pun payah. Tapi ada setengahnya pula kalau memandu pergi steering hanya sebelah tangan sahaja. Ini saya nak kongsikan apa yang dikongsikan juga di Instagram JPJ Malaysia. Katanya jangan ambil mudah cara memegang steering. Pastikan kedua-dua tangan berada pada steering supaya kenderaan lebih mudah dikawal, khususnya ketika membreak ataupun menghadapi situasi tidak dijangka. Okey, fokus pada jalan, kawal steering dengan kedua-dua tangan. Utamakan keselamatan setiap perjalanan, bukan sekadar cara memandu, tetapi langkah kecil yang boleh membuat perbezaan yang besar. Okey, jadi kalau memandu, fokus itu penting. Juga penggunaan juga apa yang ada dalam kenderaan itu juga cara yang betul. Ada signal, guna signal. Ada juga brake, guna brake. Tapi jangan brake 24 jam, sama marah galik belakang lah pula dah.

0: 붕어 머리 뿔라 빵구녀 매붕어 수박에라 야 말레이시아 수박에 워크 니가라 말레이시아 기마노 마노 붕 walaupun di negara orang sekalipun매붕어 sangat bangga kalau kita tanya mari daripada mana semestinya lah saya rakyat Malaysia negara yang aman damai negara yang mana매붕어 dilahirke dibesarke bertuahnya kita yang mana bergelar warga negara Malaysia lama anu lagi ni orang-orang luar tu yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia sebabnya gapo sebabnya kita ni negara aman damai negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa dek ada Melayu ada Cina ada India ada Iban ada Siak oi tapi kak bersatu padu perpaduan tu bolehlah kita tengok contohnya di Klaten meme perpaduan tu kita dapat tengoklah dek bersatu padu saling bekerjasama jiran sebelah ni jiran sebelah ni orang Cina tapi tak boleh duduk semeja boleh makan sekali tak ada masalah jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita tambah-tambah laginya kita ni berada di bulan kebangsaan kena semangat ke lagi lah patriotik dari diri setiap warga negara Mek Bunga tak marah Mek Bunga nak raya aja.
1: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
2: Thank you for listening กลันตัน FM
3: ขอบคุณนี่ดีลิงค์กลันตัน FM If you wasting
4: my time pun apa tu? Terus dengar Kelantan FM.
5: Penuhi cita rasa anda.
6: Terima kasih untuk terus dengar Kelantan FM. Sudah pun 10.52 minit pagi, 11 pagi seperti biasa. Kita akan ikuti berita Kelantan FM. Hari ini ada macam-macam berita yang akan dikongsikan yang mungkin ada berkaitan dengan tempat anda. Akan berlakunya juga di kawasan anda. Dan selain itu juga ada pelbagai program juga mungkin yang boleh dijadikan berita. Itu pentingnya berita eh. Lagi kalau sebut pasal berita, berita radio ada, berita TV pun ada. Tapi yang pastinya apa juga berita yang kita terima hari ini adalah berita yang tepat, berita yang sahih, berita yang benar-benar, tidak ada berita yang tidak benar eh. Okey, dan pastinya kami di Kelantan FM akan sentiasa berkongsi kepada anda adalah berita-berita yang tepat. Jadi kalau mungkin anda ada menerima berita tapi muskil berita itu benar ataupun tidak, boleh semak mursi sebenarnya.my. Semoga kita tidak menjadi mangsa penipuan berita yang dimanipulasikan ataupun berita yang membuatkan kita rasa dihina ataupun sebagainya. Semoga hari ini apa juga perkongsian berita daripada kita sendiri juga adalah berita-berita yang tepat, berita-berita yang boleh memberikan kejayaan, membanggakan negara Malaysia yang tercinta ataupun juga berita-berita yang mungkin memberikan kita semangat untuk terus memberikan lagi sesuatu yang bermanfaat untuk negara kita, untuk diri kita, untuk agama dan juga bangsa. Perik mursi ketika dengan pilihan lagu lama daripada kumpulan Samudra untuk anda, Titian Hasrat. Mursi Gugalik Kelantan FM, insyaAllah ada sama.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Seketika nanti menyusul berita Kelantan FM. Kelantan FM, maklumat sahih jenama dipercayai.

positif. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: ni sayang sangat dekat jalur kebile tu.
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-berjuai sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok Deh lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Deh. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok pertahankan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucuk pun nak kimbangkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

Rajin kau terlintas di hati nak menghadiah kebadan haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Canda Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badan haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Canda konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Canda Travel Loni 011 3791 0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.

0: penuhi cita rasa anda. Dengarkan Kelantan FM.
1: Bersama Suhai Lam.
0: Anda.
2: Baik, terima kasih semua yang terus bersama dengan Go Pagi. Tidak, Go Galik. Kelantan FM bersama dengan saya, Suhaila Madaud. Sudah pun 11.17 minit pagi kita sekarang. Okey, waktu sekarang ni ada yang dah mula kenyang. Sebabnya dah makan ataupun dah bersarapan. Biasa sarapan pukul berapa tu? Ada yang sarapan pukul 8 pagi. Ada yang bersarapan pukul 9 pagi. Ada yang bersarapan pukul 10 pagi. Okay, ada orang kata sarapan itu penting. Ada kata saya tak boleh makan pagi, kena makan tengah hari terus. Okay, pandai-pandailah kita menjaga badan kita. Yang pentingnya makan makanan yang berkhasiat, makan makanan yang boleh memberikan kecergasan juga untuk tubuh badan kita. Makan juga kena tengok usia. Kerana apa mungkin apabila usia kita semakin meningkat, ada benda-benda yang tak boleh kita nak makan sangat dah lah ni. Okay, tak boleh makan su. Awak terung berangin. Ataupun mungkin ada juga yang kata tak boleh nak makan manis mana lah ni. Bacaan semakin tinggi. Ini bukan bacaan indeks IPU ya. Tapi ini adalah bacaan gula dalam darah. Tapi kalau kita bercerita ini bacaan impact IPU pula dengan keadaan indeks pencemaran udara lah khususnya. Tidak sihat di beberapa kawasan. Kalau mungkin saya boleh kongsikan untuk anda yang melibatkan di negeri Sarawak dengan kawasan atau bacaan IPU 162 di Serian, di Samarahan IPU 154, di Kuching IPU 118. Jadi ini menunjukkan indeks pencemaran udara ataupun IPU tidak sihat. Jadi untuk kita yang mungkin ada masalah dengan kesihatan kita, dengan keadaan cuaca mungkin kita mudah leluh ke, dengan berjerebu sikit ke, kita kena ada asma ke, kita dapatkan rawatan yang sebaik mungkin dari doktor-doktor, dari pakar-pakar yang sebetulnya. Okay, kalau rasa macam-macam tak kena, yang apa duk unyuk ya segala tubuh ni. Demen, nak kata demen tak sempat demen. Jangan buat andaian sendiri. Dalam keadaan sekarang, selain pada masalah jerebu, masalah denggi dan sebagainya, dapatkan rawatan awal itu penting untuk kesihatan kita, insyaAllah. Berhibur seketika bersama dengan Hakim dan and the Magistrate. Post-track menyusul selepas itu daripada Iman Terang untuk anda, Kemboja.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: mendengarkan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Dan sedang dengar Kelantan FM sekarang, nama apa? Sebut-sebut sekali. Ada nama Suhaila ke? Eh, saya lah tu. Ada mungkin yang bernama Siti, tapi orang kampung panggil Ti je. Ada yang juga yang bernama Salmah, orang kampung panggil Kak Sal. Ada juga panggil Kak Amoh. Okey, terima kasih kerana sudi dengar Kelantan FM di waktu ini. Okey, ada juga yang bernama Ramli ke? Eh, nama Ramli lah pula. Kalau malam tadi berlangsungnya pertandingan Bintang Piramli Zon Timur 2026. Alhamdulillah selesai sudah. Dan sudah pun kita ketahui siapakah pemenangnya, iaitu Hasnul Hasan yang akan melangkah ke peringkat kebangsaan di Sarawak pada Oktober nanti. Alright, dan cerita mengenai Piramli juga antara yang mungkin kita ingat selalu, yang sentiasa kita tengok juga di kaca-kaca TV. Filem-filemnya tengok 10 kali pun tak juga puas-puas. Okey, kalau cerita mengenai lagu Piramli, ramai yang hafal lagu Piramli. Okey, terima kasih untuk anda yang terus mengingatkan nostalgia. Kerana dalam hidup kita ni, kenangan itu penting, nostalgia itu penting, sejarah lagi penting untuk terus kita ingat sentiasa. Dan tanpa sejarah, kita tak akan tahu bagaimana wujudnya kemerdekaan negara Malaysia yang tercinta, bagaimananya negara kita dijajah. Namun bukan sekadar kita mengetahui sejarah, tapi kita kena harus bangkit daripada sejarah itu untuk terus kita memajukan negara kita, untuk kita terus menjaga keamanan, untuk terus kita menyatupadukan pelbagai bangsa, agama dan juga negara. Akhirnya untuk anda yang terus mengibarkan jarum gemilang tahniah, diucapkan untuk anda yang pastinya kibaran itu sentiasa berada, walaupun tanpa bendera di mata, tapi sentiasa berkibar di hati pastinya.

0: Kau ni
1: apa hal? Ha? Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa mula terima kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Baik, terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM melalui aplikasi RTM Klik. Dengar aplikasi dengar RTM Klik sambil-sambil buat kerja. Sambil-sambil juga urus rumah tangga. Sambil-sambil juga berniaga. Untuk peniaga-peniaga kita yang sedang mendengar Kelantan FM hari ini, bagaimana perniagaan kita? Kedai runcit kita macam mana? Dah tengok intai-intai mungkin barang-barang lama yang mungkin dah pun expired date? Okay. Kita kena tahu juga tu kalau barang-barang dah letin, bagaimana yang harus kita intai-intai pastikan juga. Okey, dan selain dari itu jugalah, okey, kita yang berniaga ni, kalau agak-agaknya macam hok marim, perangat dah. Tak okey nak perangat pulak hari ni deh. Okey, mungkin menyebabkan akan ada masalah keracunan makanan. Hok jenis orang alahan tak boleh makan-makan ni perangat. Kita kena ambil cakna benda-benda sebegitulah. Okey, sedikit saya maklumkan juga untuk anda, kalau mungkinlah kita berada di kawasan yang berjerebu. Ini tindakan yang perlu anda lakukan semasa jerebu. Pertamanya, kita kena hadkan aktiviti di luar rumah. Okay. Hadkan aktiviti di luar rumah. Nak beri sebuah? Beri sebuah dalam rumah je lah. Okay. Kalau nampak berjebu sangat tu, mari nyakit lain pula deh. Yang kedua, pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar bangunan. Yang ketiga, pastikan udara di dalam rumah, bangunan ataupun sentiasa bersih. Kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti dengan asap rokok. Saya ulang sekali lagi, asap rokok. Yang seterusnya, banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Dan juga basuh muka dan tangan dengan air bersih setelah melakukan aktiviti luar. Dan juga apabila memandu, gunakan penyaman udara. Pilih mood kitaran udara dalaman. Itu yang perlu kita lakukan supaya kita sentiasa dalam keadaan baik. Dan kita mengawasi pergerakan kita yang sempurna.

Hai, kuat bunyi WhatsApp masuk tu. Ada kalanya kita terima hak nombor kita kenal. Ada juga dari nombor hak kita tak kenal. Jadi kena pakat beringat. Kalau ada orang atas link, jangan cepat tekan. Takut kena kau scammer. Nanti tak pasal-pasal data peribadi kita orang boleh tahu. Duit dari bank kita pun tinggal sikit. Jadi, hamba, ini Sukmasari nak peringat kau adik kakak. Jangan mudah percaya kau orang. Walaupun nampak gambar tu semak, takut.

Terima kasih untuk anda terus bersama dengan Kelantan FM bersama dengan saya Suhaila Mat Daud. Di jam yang ketiga menerusi Gugalik Kelantan FM lelani pukul 12:08 tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua. Ada yang dah makan tengah hari ke? Ataupun ada yang baru duduk mikir nak pergi makan mana? Ataupun ada yang baru duduk mikir nak masak gapa? Okay, namun dalam masa setiap hari, setiap masa, ada yang kata senilah dia duduk di rumah jadi. Eh, banyak perancangan yang perlu kita buat tau. Okay, nak masuk pun kena fikir kalau duduk masuk tu lah, okay, takut pelanggan-pelanggan rumah kita komplain. Anak komplain, suami komplain. Duduk gula je. Bagi komplain dah. Okay. Hari ni kalau buat sup kan, sup ayah pula kita yang tak berahi. Oh, bahagia komplain benda paling senang sekali adik kakak. Membuat itu adalah sesuatu yang sukar. Kalau salah masing, komplain masing. Kalau salah manis, komplain manis dah. Okay, tapi kok mana pun terima kasih dan bersyukurlah untuk anda yang mempunyai pelanggan-pelanggan. Khususnya di rumah kita tu, anak ke, suami ke, isteri ke. Alhamdulillah, sedap ibu akak ibu jari sama. Okey, tapi kalau kita bercerita mengenai menu masakan, ada di antara kita yang mengambil makanan yang tidak bergoreng supaya kurangkan minyak. Ada yang kurangkan lemak juga, ada yang makan rebus, ada yang makan kukus, alhamdulillah. Tapi kalau kita cerita mengenai kukus ke, cerita pasal rebus ke, ada juga yang sentiasa mengambil telur sebagai makanan sarapan pagi. Telur sepagoh, telur pak tiga suku, telur gebuh macam-macam. Jadi kalau kita mengenai telur ni juga, telur ni nampak sama tapi cara masak dia ataupun ada macam-macam. Ada orang suka makan telur rebus, ada orang makan suka makan scramble. Okey, scramble egg telur juga. Ada orang makan telur mata. Nampak mudah tapi minyaknya banyak beza. Tapi kalau kita makan telur rebus tanpa minyak, tambahan ringkas dan juga seimbang untuk kesihatan kita. Okey, dan ada juga yang suka makan scramble egg. Boleh jadi pilihan yang baik bergantung apa yang kita tambah. Telur tu bagus dah, minyak pun tak banyak dah. Tapi macam-macam perasa pula kita tambah. Itu pun juga kita kena ambil cara. Okey, tapi kalau kita nak cerita pasal makan, ramai orang tahu pasal penjagaan makan. Antara nak jaga ataupun doktor yang duduk situ duduk.

Kalau sebut pasal makan, semua orang suka makan. Kalau sebut pasal makanan pula, semua benda kita nak try. Kalau dia makan, ada kalanya bukannya makan sikit, tapi banyak. Beringat semu, makan boleh sebarang makan. Tapi harus pilih makanan yang mengandungi zat dan nutrisi yang terbaik untuk tubuh badan kita. Jangan pula makan boleh sebarang makan. Tapi macam-macam nyakit mari dalam tubuh kita. Jadi apabila nak wayak ni, kalau nak makan, jangan makan sore. Lagi comel, makan dengan sain-sain. Kalau nak dengar radio pula, jangan dengar radio lain. Dengarlah Radio Kelantan FM. Pastinya penuhi cita rasa guru kita.

0: Citarasa Anda.
1: Dan Tanah FM pun Citarasa Anda 12.22 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM di waktu ini. Super Skala setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari, insyaAllah. Saya akan bersama dengan Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar yang akan berkongsi ataupun bercerita ataupun juga memberikan satu motivasi untuk kita, ibu ayah dan juga anak lah, menerusi asuh sayang. Dan hari ini tajuk yang akan dikupas ialah anak dan gadget. Kawal bukan larang. Okey, itu tajuk yang telah disediakan, anak dan gadget, kawal bukan larang. Jadi kita akan dengar kupasannya menerusi asuh sayang selepas ini pukul 12.30 minit tengah hari.

0: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita baca. Tapi ada yang tak tahu maksudnya, kan? Maksudnya adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adat dan peraturan tempat yang kita diami. Peribahasa ini mendidik masyarakat supaya menghormati budaya dan undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara yang didiaminya. Saya Hanif Ashraf ingin berpesan kepada semua, teruslah menjadi anak merdeka yang mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia tercinta.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Di tanah awak kat mana? Awak kat mana? Paloh 88.9.

0: Okay, Kelantan FM ada seorang menemani anda dan alhamdulillah doktor pun ada seorang menemani semua pendengar-pendengar kita menerusi asuh sayang untuk hari ini. Seperti yang telah pun Cik Su maklum sebentar tadilah, di waktu ini Cik Su akan bersama Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar, dan hari ini tajuk kita doktor, anak dan gadget kawal bukan larang. Okey, kalau cerita pasal gadget ni, anak satu hal, mak ayah pun satu hal juga, doktor.
1: Sama naik.
0: Sama naik. Okey, apa pun sehat ini, doktor.
1: Alhamdulillah.
0: Merah membara hari ini.
1: Membara hari ini.
0: Okey, baik. Kalau kita bercerita mengenai anak dan gadget, kawal, bukan larang. Nak kata nak larang, tak boleh sebab sama dia lah ni,
1: betul,
0: doktor.
1: Okey.
0: Jadi mungkin kalau boleh doktor nyatakan mengapa pendekatan kawal, bukan larang, lebih sesuai untuk diamalkan.
1: Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Su dan rakan pendengar Kelantan FM yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam program Asuh Sayang. Dan tajuk hari ini tajuk yang orang kata apa, significant dengan apa yang berlaku kepada kita semasa lah.
0: Betul.
1: Jadi dalam konteks ini sesuai, tajuknya juga bagus. Orang kata apa, apa-apa perkara pun kalau larang sangat Cik Su, dia akan koho buat.
0: Okay?
1: Contohnya kalau anak kita nakal, dan satu istilahnya, perkataannya jangan. Kalau jangan-jangan-jangan tu, dia akhirnya dia akan buat. Jadi kita tengok kawal ni, mari kita tengok dari jauh. Dan dalam pendekatan gadget ini sebenarnya, kenapa kena kawal? Kerana dia akan lebih memberi, orang kata apa, lebih berkesan kita kawal, kerana ia akan, anak-anak kita akan lebih belajar cara menggunakan teknologi dengan bijak. Jadi sebenarnya gadget ni tak ada masalah. Okay. Untuk mama ke, untuk ayah ke, untuk anak-anak, it's okay. Betul. Sebab itu zaman semasa. Tapi jangan terlalu,
0: yang terlebih
1: terlebih pun asyik masuk pun duk, belajar pun duk, ayuh pun tak pergi kerja. Itu sesuatu yang sangat tidak kena lah.
0: Betul.
1: Tapi kena kawal lah. Ayuh kena masa kerja, kita kerja. Masa main gadget, main lah gadget. Nak tengok banyak TikTok dan sebagainya.
0: Betul.
1: Ini zamannya. Jadi maknanya, betul, sebenarnya kita bagi tahu pada kita, kita kawal tu supaya dia lebih bijak je. Masa belajar, dia kena belajar. Masa dia main gadget, main gadget lah. Masa makan, kena makan. Macam saya agak minggu lepas lah. Kalau dia kat meja makan tu, stop. Semua gadget-gadget tu letak sekejap,
0: letak tepi.
1: Tetapi dulu kita nak makan sedap ni. Jadi kita makan sedap dulu. Sama yang kalau kita belajar, kita belajar sedap dulu. Apa kata orang, kutip ilmu dulu, lepas tu begitu bermain. Tak ada masalah. Teknologi tidak pernah salah sebenarnya. Yang salah ialah penggunaan teknologi itu yang tidak betul lah sebenarnya. Kemudian kenapa kena kawal ni, Yesus? Sebab dia nak beri satu, dia panggil kita tak nak anak-anak kita tertekan, Yesus. Sebab anak-anak sekarang ni zaman dia. Kalau Sayyidina Umar pun menyatakan bahawasanya, didiklah anak kamu seperti sama macam zaman mereka.
0: Betul.
1: Jadi zaman ni zaman gadget. Jadi kalau siapa tak ada, tak pandai main gadget, Yesus, dia tak layak dah duduk zaman ni. Dia kena zaman dulu-dulu. Sebab zaman ni semua orang kena tahu gadget supaya anak-anak kita tak tertekan, dan juga dia tidak mencuri-curi, maksudnya Cik Su. Dan sebenarnya ibu bapa lah yang beli gadget itu sebenarnya.
0: Betul.
1: Kalau ibu bapa tak beli, dia tak jadi gadget tu. Dan juga penggunaan tu, ada orang ditetapkan, okey, selagi tidak kata apa, tahun 6 dia tak beli gadget dan sebagainya. Tapi sebenarnya kena beli dah sebenarnya, sebab zaman sekarang memang memang memerlukan. Cuma kita kawal. Dan pengawalan itu sangat penting. Kerana apa? Supaya kita nak nanti latih mereka, nak bimbing mereka supaya mereka lebih, orang kata apa, bijak dalam menggunakan teknologi itu sebenarnya.
0: Okay.
1: Walaupun memanglah mereka, dia ke Cik Su, anak-anak kita ni for sure lah, yang secara umumnya mereka, antara permainan mereka sukalah Mobile Legends, Cik Su.
0: Betul,
1: anak-anak kita main Mobile Legends. Maka maknanya kita akan kata apa, mengawal mereka supaya mereka lebih baiklah ataupun lebih bijak dalam kata apa, mengawal dalam penggunaan gadget. Dan sebenarnya sebab utama yang kita nak mengapa, Cik Su, yang pertama kita nak kawal kata apa, anak kita supaya disiplin mereka, disiplin diri, itu yang pertama. Yang kedua, mengekalkan hubungan baik. Jadi bila kita tidak selalu bermain gadget yang keterlaluan, Cik Su, maknanya kita ada komunikasi. Kita tak nak lost komunikasi. Dan kita nak supaya yang ketiga lah, membolehkan anak-anak kita mengaplikasikan sesuatu yang lebih faedah. Dan orang kata apa, mengelakkan anak kita daripada menipu lah. Bila dia ambil telefon kita dan juga telefon dia sendiri ke, dia banyak akan menipu kita dan sebagainya. Jadi maknanya apa yang kita boleh rumuskan, yang pertama lah, sebenarnya pendekatan kawal itu lebih baik daripada larang. Kerana ia akan membawa kepada, kata orang, penggunaan gadget yang lebih berkesan dan lebih baik untuk anak-anak kita sebenarnya.
0: Okey. Maksudnya kalau daripada apa yang doktor maklum tu, kok mana bui lah juga.
1: Bui, kena bui.
0: Kena bui juga.
1: Nanti mecut je. Gadget tissue ni bahaya sikit kalau mecut. Risau sangat.
0: Jadi mungkin doktor boleh nyatakan juga, adakah penggunaan gadget ni memberi manfaat untuk perkembangan anak-anak kita, doktor?
1: Okey. Sebenarnya dia memang, dia akan Pastinya lah, sebab gadget ni kalau kita tengok pun, kalau dalam menurut satu laporan berita artian, dia kata apa, gadget mampu sebenarnya meningkatkan perkembangan kognitif sekiranya masa skrin itu dikawal dengan baik. Jesus. Maknanya kita dalam penggunaan gadget ini, kita nak supaya kita gawal dari segi masa dia, tempoh masa dia, cara penggunaannya dan juga apa yang diakses itu. Jadi kalau kita kawal itu, kita boleh menyebabkan perkembangan kognitif lebih baik. Dan kita maknanya sebab itulah ibu bapa kena kawal supaya dia tahu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Maknanya mana bahan-bahan yang baik yang boleh dia. Dan sebenarnya kalau doktor tengok, sebenarnya kalau ada gadget lebih bagus untuk kita belajar, Jesus. Contoh kita tak faham kan, kita bagi tahu saja pakcik Google. Okey, kamu pakcik Google, saya tak faham MAT. Jadi pakcik Google pun tunjuk cara penggunaan. Dia jarang salah, Jesus. AI kan sekarang. Betul. Dia memang dia boleh tu semua. Kalau rasa macam confused, tanyalah cikgu kita, sebab betul, cikgu kat sekolah atau kat universiti tu, mereka sebagai pensyarah dan guru yang boleh bimbing kita. Kadang-kadang AI ni pun ada juga, tak betul, Jesus.
0: Maksudnya kalau yang tu lagi jelas.
1: Yes, sebab kalau Cik Suprasan, kalau melibatkan Al-Quran, nampak tak perjelas sikit AI. Sebab AI ni rasa bukan Islam kot. Sebab tu dia kurang sikit. Tapi dari segi yang Melayu ataupun yang English, it's okay. Maknanya bahasa. Itu yang pertama. Maknanya kita dapat, orang kata apa, memberikan dari segi perkembangan kognitif kepada anak-anak Cik Su. Kemudian, yang kedua ialah bila kita jaga itu dia secara... Yang kedua ialah meningkatkan kemahiran bahasa. Bila kita menonton video pendidikan dan sebagainya Jesu, dia boleh meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris contohnya. Okay. Jadi dia boleh. Maknanya gadget ni sangat penting, Jesu, sebenarnya. Cuma dalam keadaan kawalan. Sebab tu tajuk ni bagus. Sebab dia benda ni semua kena kawal, Jesu. Dalam hidup ni kena sederhana. Kalau lebih-lebih sangat, dia jadi tak cemerlang juga. Kalau tak buat langsung, memang out of service lah, Jesu. Okay, yang ketiga ialah visual yang baik. Bila kita tengok macam TikTok, Facebook dan sebagainya, kan ada, especially TikTok lah sekarang. Bila mana kita ada audio interaktif dan sebagainya, kan kita seronok untuk belajar dan sebagainya, macam-macam lah. Ya, kalau budak-budak sekarang dia panggil apa, yang lagu-lagu bom-bom macam-macam tu. Dia punya tu. Sebab tu kalau doktor pergi buat motivasi, doktor tak menyanyi dah sebenarnya. Sebab dia dah menyanyi TikTok lah. Okay. Sebab tu kata, doktor nyanyi sikit. Kata, tak payah, you all nyanyi bahasa lain. Saya ni P. Ramli dan juga Datuk Jamal Abdul lah. Jadi you tak minat tu. You minat big bom lah. Itu lagu you all lah. Yang you all memang minat tu. Okay. Kemudian yang ketiga adalah kemahiran motor yang halus. Maknanya dia dapat membawa kemahiran motor ni, maksud dalam adu dia melihat dari segi anak kita tekan skrin tu, Cik Su. Maknanya dia perlu mata dia, kawalan dan sebagainya. Cuma kalau lama-lama sangat, dia akan inilah. Dan ada juga risiko dia, Cik Su, kalau kita berlebihan. Yang tadi dalam keadaan kawal, Cik Su, yang bila berlebihan dia gangguan emosi. Gangguan emosi ni anak-anak kita akan lebih, dia kata apa, mencepat marah, Cik Su. Sebab tu kalau kita tengok anak-anak cepat marah tu, sebenarnya kesan daripada terlalu lama sangat berhadapan. Kan dia kalah selalu Mobile Legend. Dia main-main-main semua kalah. Defeat. Online successful ke apa, powerful ke apa, yang menang tu. Dia defeat menyebabkan dia cepat marah, Cik Su. Kenapa aku tak menang? Memang tak menang awak main yang game 5. Main dulu yang game 1. Okay? Yang amatur. Dia main pro dah, memang lah awak kalah main dengan robot dalam tu. So dia jadi tantrum tu atau perasa marah tu lebih cepat, Cik Su, berbanding dengan kita dululah. Kemudian yang kedua ialah ketagihan, Jesus. Ini bahaya. Bila dah ketagih Jesus, dia tak nak belajar. Dia ingat apa yang dia belajar kat sekolah, dia tak ingat Jesus, tapi dia ingat dalam telefon dia tu. Dia balik cepat-cepat nak lawan baliklah Jesus. Kalau dia main Mobile Legend tu, dia nak lawan balik. Nak suruh menang. Nak keinginan kita ni ataupun budak-budak kanak-kanak ni, dia nak remaja pun dia nak menang. Memang jiwa nak menang tu ada, Jesus. Cuma main game. Sebenarnya kalau kalah game tak apa, tapi remaja sekarang dia nak menang. Dia nak kata, "Yes, you winner. You are winner." Yes, macam tu, Jesus. Kemudian ketiga ialah bila kita buat lama sangat, dia akan beri kepada masalah kesihatan, Jesus. Ini yang kita nak elak lah. Sebab itulah perlu kawalan kepada anak-anak. Kemudian kelewatan dalam pertuturan, Jesus. Bila kita terlalu banyak risiko gadget yang terlalu banyak ini ialah dia betul-betul terlambat, Jesus. Kalau kita dulu, kita cepat sebab kita mengikut bahasa yang betul. Sebab dalam skrin tu kadang-kadang bahasa dia macam-macam bahasa. Betul. Jesus, menyebabkan dia pening-pening. Kalau India apa ni, anak saya kat rumah dia dah jam 4 tu, dia selalu tengok cerita Indon, Jesus. Okay. Tak apa-apa.
0: Semua cakap Indon.
1: Piung-piung. Apa pun tahu piung-piung. Tapi itulah, ingat ikan apa, tangkap ikan dan sebagainya. Kata macam mana ni, duk main piung-piung adik apa tu, adik kata Indo ni, kata piung-piung ingat ikan, tangkap ikan. Jadi menunjukkan bahawasanya gadget itu ada yang bagus, ada yang tak bagus. Dan akhirnya ialah panduan ibu bapa. Ini sikit panduan ibu bapa ialah hadkan masa skrin, Cik Su. Maknanya kalau kita sebagai ibu bapa ni, bagaimana nak mengawal, hadkan masa kita tengok skrin tu. Contohnya pada bawah 2 tahun, 1 jam ke 30 minit ke, kita kena hadkan masalah terpulang lah. Kemudian pantau kandungan, Cik Su, dalam kita punya anak-anak tu. Kadang-kadang dia sekarang, ada budak-budak dia belajar tentang buat bom, Cik Su, dalam handphone, gadget. Jadi masalah, Cik Su, kita tak tahu dalam bilik tu sebenarnya masalah mereka dalam bilik, bukan di luar bilik. Dan akhir sekali ialah kita temani anak-anak untuk tengok wayang ke, Cik Su, ataupun TV ke dan sebagainya. Dan juga wujudkan komunikasi dua hala tanpa melihat skrin, Cik Su. Skrin boleh bagi, sebab dia memang zaman dia, tetapi kita kawal. Jadi insyaAllah kalau kita kawal dengan sangat baik, saya percaya, yakin kita boleh anak kita dalam under control lah. Normal lah Cik Su. Kalau tak ada gadget, tak normal sekali Cik Su. Kita jangan jadi tak ada macam orang. Orang lain ada gadget, kita ada gadget. Nombor telefon berapa? Tak tahu.
0: Tak ada,
1: tak ada telefon. Okay,
0: maksudnya gadget ni penting.
1: Yes.
0: Gadget ni perlu.
1: Beres.
0: Tapi kita yang perlu kawal,
1: ya,
0: penggunaannya
1: berapa, kawal lah.
0: Berapa lama,
1: yes.
0: Berapa masa.
1: Betul.
0: Sebab dia tengok seumur ke, takutnya jadi mata masalah pula.
1: Mata masalah pula.
0: Okey, kita rehat dulu seketika doktor. Alright. Tersambung lagi lepas ni. Ada nasihat lah daripada ibu bapa yang penting juga kita ambil syakna sebenarnya. Alright.

0: Itu tujuh nasihat lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Kimi Kimo serta Luka Sikta. Bawa kita ke pukul 12.43 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua yang masih lagi terus bersama dengan Gu Galik di waktu ini bersama dengan Cik Sudan juga Doktor. Hari ini menerusi Asuh Sayang. Tajuk hari ini anak dan gadget. Kawal bukan larang. Yeah. Okey, baik. Kalau kita sebut mengenai apa juganya, baik ke molek ke dari cabaran belaka, Doktor. Okey. Kalau gadget ni dalam zaman lolo ni memang semua anak-anak memerlukan. Dan kita juga memerlukan. Cuma kita kena kawal macam manalah. Jadi cabaran bagi ibu bapa pula, kalau kita perhatilah. Kalau cik perhati dah, Doktor. Ramai di antara anak-anak kita ni, kalau dia tengah duduk main, kita kata berhenti. Dia mudah memecut.
1: Ya, betul.
0: Ha, itu antaranya dia. Mungkin je Doktor boleh kupas sikit. Mengapa ibu bapa lah ni sukar menghadkan penggunaan gadget anak ni?
1: Jadi kalau kita tengok bagaimana anak-anak kita ni, macam saya ceritakan tadi lah, sebenarnya cara kita menghadkan penggunaan itu ialah, sebenarnya kenapa kita nak menghadkan itu, dia demi melindungi. Pertama, kita nak melindungi dari segi kesihatan fizikal mereka je. Sebab nanti bila lama-lama sangat dia duduk tengok skrin tu, sebenarnya mata dia boleh jadi rosak sebenarnya. Dia terlena, dia masuk sebenarnya. Kemudian yang kedua, dari segi perkembangan mental, bila kita asyik dengan telefon ni ataupun gadget ni, menyebabkan kita memang dia tak bercampur dengan orang, Jesus. Dia hanya dalam dunia dia. Bahaya tu, Jesus. Maknanya dia untuk jangka masa panjang tu sangat bahayalah. Kita takut nanti menyebabkan dia punya mental dia tu akan dia hidup dalam dunia sendiri. Baik. Dan akhir sekali dia tidak bercampur dengan masyarakat dan sebagainya. Yang ketiga ialah kesejahteraan sosial mereka. Sebab tu peranan ibu bapa sangat penting kat sini. Bawalah anak-anak, biar ada masa lah dengan gadget. Yang lain tu tak ada masalah dia pegang. Cuma maksudnya biar dia ada waktu untuk shopping, ada waktu untuk berjalan-jalan, tengok pantai dan sebagainya. Alright? Supaya main air sikit. So zaman kita dulu aja, sebab tak ada gadget, kita main air. Budak-budak sekarang juga main air. Tapi main air pun buat gadget juga. So kita kurangkan benda tu supaya kita orang kata buat judgement lah. Alright, dari segi faktor kesihatan fizikal ialah mata rosak ini kerana apa, dia menyebabkan keletihan mata dan rabu jauh, Cik Su. Maksudnya kalau kita tengok anak kita ada masalah rabu jauh tu, salah satu faktor sebab dia terlalu lama melihat skrin, Cik Su. Kita dengan skrin tak boleh sangat lama-lama, Cik Su. Dia kena ada hak dia. Kemudian kurang tidur. Kurang tidur ni maknanya bila duduk main telefon, kurang tidur. Jadi dia memberi kepada, dia panggil mengganggu hormon melatonin yang membantu tidur. Jadi dia masa, sebab kita kena ingat dalam apa yang kita tengok di saat akhir itu, itulah yang akan kita bawa dalam mimpi kita, Cik Su. Maknanya dia ingat pagi esok pun dia ingat, oh mana tadi main Mobile Legends kalah. Dia pun emosi pun tak stabil sebab kalah. Pagi tu nak lawan lagi dan sebagainya. Jadi macam tu. Alright. Yang ketiga lah masalah obesiti. Maknanya kalau kuat main gadget itu, obesiti juga mungkin kuat makan kot. Menyebabkan dia rasa apa, kurang bergerak dan duduk dalam keadaan yang lama. Jadi dia menyebabkan obesiti dan juga sakit badan. Maknanya posture badan dan sebagainya menyebabkan merosakkan tulang belakang lah. Jadi benda-benda kita tak nak berlaku. Yang kedua ialah faktor pengaruh mental dan emosi. Ini yang selalu ditekan oleh kerajaan ni, iaitu ketagihan digital. Maknanya anak-anak ni, Cik Su, kita pun samalah. Ibu bapa pun kadang tagih juga, Cik Su. Tapi kita ibu bapa ni, sebab kita orang yang matang, orang yang boleh berfikir dengan baik, kita boleh hadkan penggunaan tu. Anak-anak tak boleh, Cik Su. Bila dia kalah, contohnya dalam Mobile Legends, dia nak lawan. Kita kalau dah kalah, okeylah. Bye-bye.
0: Kita tak penting
1: pun ni. Nak apa ni. Budak-budak tak nak. Budak-budak walaupun dapat winner tu, dia rasa macam satu kebanggaan kepada dia. Alright, itu yang pertama. Kemudian kurang fokus. Kena ingat ibu bapa Rakyat FM yang saya kesian, bila anak-anak terlalu banyak main telefon ni ataupun gadget ni, dia akan jadi kurang fokus. So kalau kita tengok anak kita kurang fokus, salah satu faktornya ialah kerana terlalu kuat sangat main gadget ni. Yang ketiga ialah lambat bertutur. Macam tadilah, dia akan lambat bertutur sebab dia duduk dalam dunia dia. Dia tak kecek. Kalau kita adik-adik, dia tak, dia main dalam dunia dia lah, sebab dia duduk tengah lawan gadget tu kan. Yang akhir sekali lah, gangguan emosi. Ini kita tak nak. Kerana apa? Emosi pun kenapa dalam gadget itu banyak orang kata bully cyber, Cik Su. Kemudian yang akan menjejaskan kesihatan anak-anak kita. Jadi kena perhatilah mana yang kata apa, kandungan-kandungan dalam gadget kita tu. Dan akhir sekali lah faktor kepada sosial. Jadi kalau kita, anak-anak kita ni asyik main gadget je, so dia dah kurang dari segi bersosial. Dia tak nak pergi rumah jiran dia, dia tak nak pergi rumah sepupu dia. Kalau ada majlis kenduri, dia nak main gadget. Okay. So itu menyebabkan orang kata apa, komunikasi dengan keluarga pun dah tak ada, dengan anak-beranak, sanak saudara pun tak ada. Maka menyebabkan dia
0: pergaulan tu
1: tak ada. Tak sama, tak sama macam sama kita lah. Kemudian suka bergaul. Bila asyik duk main Mobile Legend, awak kawan awak Mobile Legend je lah. Awak tak tahu cara nak hormat orang tua, assalamualaikum pakcik dan sebagainya, pakcik, makcik dan sebagainya, dia dah tak ada lah. Sebab dia asyik-asyik dengan gadget dia. Dan akhir sekali dia panggil kelemahan sosial. Kenapa? Kerana dia menjadi terlalu leka dalam dunia maya dan memecahkan diri. Ini kita tak nak Yesus. Sebab bila dia dah memecahkan diri, dia dah ada dunia dia sendiri, dia tak penting dunia orang lain. Kalau dia keluarga pun Yesus, dia boleh tekan saja dalam gadget tu. Keluargaku. Jadi keluar gambar keluarga dia. Jadi tak perlu keluar. Dia kata, apa nak keluar? Kita tekan gambar papa tu keluarga papa. Gambar ayah ke keluarga ayah. Jadi kita tak nak macam tu. Sebab komunikasi ni penting. Komunikasi sosial ni penting. Pergaulan ni penting supaya dia nak bermasyarakat. Yesus. Dia kena, apa kata orang, bermasyarakat. Jadi kita sebagai bapa, kena tengok. Inilah antara faktor yang kenapa ibu bapa ni sangat suka untuk menghadkan penggunaan gadget pada anak-anak sebenarnya.
0: Okey, kalau sebut pasal bermasyarakat ni, sebab tu ada juga di antara anak-anak muda kita, penggunaan perkataan berurusan, bercakap dengan orang-orang lama ni pun dia lain sikit.
1: Betul.
0: Okey, baik. Juga kalau tadi awal-awal tadi Cik Sarah maklum pasal ramai di antara anak-anak kita yang dia cepat marah dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh bagi tips sikit lah bagaimana agaknya untuk menangani anak yang marah apabila dia apabila masa main gadget tu dihadkan.
1: Okey, dia kalau antara anak-anak yang marah ini sebenarnya biasalah, macam saya nyatakan tadi lah, bila kita benda yang dia syok main kan, dia dah syok main itu, maka dia akan tak suka lah Yesus kita marah. Jadi cara ayah dia yang pertama ialah tindakan segera semasa anak marah ialah kekal tenang. Maknanya kalau anak marah, jangan kata, aku tak apa kan. Ayah pun tak payahlah buat harimau berantai itu. Sabar. Ini zaman mereka. Jadi kita dulu pun, kalau kita kena tapar tu pada muka kita. Sebab kita ni hati-hati ubi kayu lain, Cik Su. Ini hati strawberry lain. Jadi, maknanya abah ni kena kekal tenang. Macam COVID dulu kan, Cik Su, kita ada kekal tenang. Ini pun sama. Kita kekal tenang. Jangan ikut menjerit ataupun marah dengan anak-anak. Jadi, kita jangan ikut telatah dia lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sahkan perasaan. Maknanya, sahkan perasaan ni, kalau contohnya kata apa, ibu tahu adik geram sebab kena berhenti main. Jadi kena nyatakan kepada dia. Maknanya nak ambil telefon pun Cik Su boleh ambil. Cuma Cik Su nyatakan ataupun rakan pendengar Kontak FM menyatakan bahawa ini adalah kita faham bahawa dia tengah marah, tapi kena berhenti masa ni. Sebab sekarang masa solat contohnya. Ataupun sekarang masa makan. Tak ada masalah. Yang kedua ialah beri masa. Kalau Cik Su ada pilihan yang ketiga ialah beri masa pada anak-anak supaya apa? Dia melepaskan amarah tempat sihat. Jadi ini ada kemahiran sikit lah kalau nak lepaskan amarah tempat sihat. Kadang-kadang dia tindakan segera je Cik Su sebenarnya. Dan akhir sekali ialah elak membebel Cik Su. Sebagai ibu bapa, semua sama je sebenarnya. Ibu dan bapa dia bila syok ni, di antara benda yang syok Cik Su ialah membebel sebenarnya. Dia bagi bahasa Kelantan mengepek. Jadi ini antara yang syok. Jadi dalam menghadapi dengan anak ni, so kurang-kuranglah membebel. Kita by case lah, macam doktor cakap lah. Kalau kita nak ambil ataupun kita nak bagi peluang, bagi peluang. Itu tu peluang pada kita. Dan strategi dia nak beri, kalau dalam orang kata apa, strategi sebelum beri gadget tu. Ada ibu bapa dia beli gadget untuk anak-anak Cik Su. Ada ibu bapa telefon dia ataupun gadget dia anak-anak main. Jadi kita kena beri, dia panggil apa, strategi pencegahan sebelum gadget dia beri. Buat perjanjian. Okey, tempoh masa-masa main ni adik 1 jam saja. Lepas satu serah pada mama. Lepas tu baca-baca-baca, makan-makan-makan, lepas tu okey, serah balik. Apa ni? Ambil balik gadget. Nak sambung Mobile Legends kan? Sambung balik. Jadi maknanya dia nampak, oh, mama dia masa ni dia bagi, masa tak bagi. Jadi dia ada dalam minda dia. Yang kedua ialah guna amaran. Maknanya bila masa dah nak habis macam 1 jam, cakapkan dia, adik 5 minit lagi. Dia pun faham. Okey, 5 minit lagi dia kena serah telefon tu. Jadi benda ni kena buat daripada awal lah je. Kalau dia kata Masyri, jadi tak boleh strawberry ni, dia tak boleh, hati luka dia bagi. Okey. Yang ketiga lah, guna pemasa. Ni geng-geng ada alam lah. Tengok ayah lah ni. Ini sebagai contoh je.
0: Betul.
1: Tak sempat alam lah kita ni. Jadi yang dua tu cantik. Kemudian sediakan peralihan. Maknanya lepas saja dia main gadget, kita ada orang kata apa permainan. Contohnya nak pergi ajak pergi pantai ke, nak pergi Ayo Mall ke. Jadi ada adik, masa adik ada 1 jam, lepas pada 1 jam jom kita ke Ayo Mall. Okey, Ayo Mall. Contohnya macam tu Yesus. Dia nampak okeylah. Habis dah main tu cara main. Jadi maknanya strategi sebelum gadget tu dulu. Dan akhir sekali ialah dari segi langkah jangka panjang Yesus ialah tegas dalam peraturan. Sebagai mak bapak, kita jangan undur Yesus. Sebab tu kita kena firm. Jangan suka-suka. Apa pula suka-suka ni? You have to, benda ni benda serius. Gadget ni sesuatu yang kalau salah guna dia akan jadi ketagih. Yesus, ini sama macam isap okut Yesus. Gadget ni, so maknanya kita kena be serious. Mana ada masa kita serious, ada masa kita orang kata apa bergurau dan sebagainya. Yang kedua ialah puji sikap baik Yesus. Kita kena puji orang kata apa, bila anak kita tu berikan gadget tanpa mengamuk. Dia kata baguslah adik. Bagus, sangat bagus. Jom kita pergi beli aiskrim. Jadi maknanya kita kena puji dia Cik Yesus. Orang dewasa pun suka dipuji Cik Yesus, apatah lagi budak-budak. Okay? Jadi puji-puji mereka. Dan akhir sekali ialah jadilah contoh. Maknanya abah, papa, daddy, mami ni janganlah bawa gadget di tempat makan. Janganlah bawa gadget tengah telefon. Janganlah bawa gadget tempat semayang. Jadi maknanya anak tengok. Anak tengok Yesus. Kita sebab apa, sebab tu doktor pun ada, sudah kurangkan juga sikit penggunaan tu. Walaupun sibuk sikit kan. Tapi maknanya ada masa kita letak telefon supaya tidak risau. Ni telefon manja. Duk cakap, tembok telefon. Sibuk manja. WhatsApp tu masuk saja. Duk semayang WhatsApp masuk. Jadi kita kena kurangkan sebab kita contoh kepada anak-anak. Tapi apapun, doktor selesa konsisten bahawasanya kalau ibu bapa tunjuk contoh yang baik, anak-anak akan buat perubahan Yesus. InsyaAllah. Tapi kalau ayah dengan ibu sama naik, menjadi contoh teladan, anak-anak lagi cemerlang Yesus. Untuk menunjukkan bahawasanya sebab ini zaman mereka, bukan zaman kita. InsyaAllah. Kalau kita boleh kontrol semasa ataupun pencegahan dan juga langkah jangka panjang, anak-anak kita akan follow apa yang dihasratkan untuk mengawal penggunaan gadget itu, Yesus.
0: Okey, baik. Kalau tadi doktor dah bagi tahu tips-tips dia cara penggunaan dia, lagu mana, bagi masa countdown lagi 5, 4 masa yang cukup masa tidak dan sebagainya. Jadi mungkin doktor, kalau kita sebut mengenai anak-anak kita ni ada macam-macam PA dah. Kita pun sudah pun ada di penghujung sikit-sikit ni. Mungkin doktor boleh maklumkan bagaimana keseimbangan antara teknologi dan juga interaksi keluarga ni. Memang betul-betul penting. Jadi lagu mana cara keedah dia tu?
1: Yang pertama, keseimbangan Yesus, sebenarnya kita nak yang pertama ialah menjaga komunikasi bersemuka Yesus. Jadi sebenarnya bukan tak nak bagi lama-lama telefon tu. Sebab kalau dah form 5, contohnya dekat 5, dekat 6 ataupun dah universiti Yesus, it's okay dah. Otak dia yang sangat cemerlang.
0: Pemikiran dia dah
1: sangat bagus dah sebenarnya. Maknanya yang pertama ialah kita nak menjaga komunikasi bersemuka supaya tidak taksub sangat dengan skrin telefon. Yang kedua ialah kita nak mengukuhkan ikatan emosi Yesus antara ayah dan ibu lah. Ibu, ayah dan anak-anak. Sebab kita ni sebenarnya ayah, ibu dan anak je sebenarnya. Jadi kalau ayah dan ibu je sporting, anak tak sporting, tak cemerlang. Ayah dan ibu sangat cemerlang. Orang yang hebat profesional, anak buta huruf. Tak cemerlang. Sebab apa? Sebab Mobile Legend dia menang. Yang lain semua dia kalah. Jadi itu salah mak bapak sebenarnya. Yang ketiga ialah memupuk nilai murni lah Cik Su. Maknanya gadget is not everything, tapi gadget sangat penting. Kita kena tekankan pada anak macam tu. Jadi maknanya selain segi penggunaan masa dan sebagainya, sangat penting lah supaya dia faham. Dia sebenarnya anak-anak ni macam kita orang dewasa lah. Cakap apa dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat, dia akan faham Cik Su sebenarnya. Kalau kita untuk main belasah je, bila dah lama dia tak boleh tinggal gadget, bila kita nak marah, maka dia tak akan membawa kesan pada dia Cik Su. Biar dia berfikir sendiri Cik Su. Dan akhir sekali ialah kita tengok antara mengelakkan gejala terasing. Maknanya gejala terasing itu tengah makan pun tengok gadget dan sebagainya, dalam satu rumah pun tak berkomunikasi, berkomunikasi dengan gadget. Sebab TikTok dan juga Facebook ni, antara Instagram dan sebagainya, ialah antara yang seronok. Ada elemen-elemen suara. Kadang-kadang kita ni masam dalam rumah, ini ada elemen bum-bum. Dia orang suka lah macam tu. Budak-budak ayah takkan nak bum-bum, emak takkan nak bum-bum, sibuk dah masak satu tempat nak bum-bum je. Jadi menunjukkan bahawasanya kita kena, orang kata apa, meraihkan ataupun gejala terasing ni kita boleh selesaikan. Dan dia panggil apa satu lagi, panggil antara dua cinta, dia kata. Baik. Antara teknologi dan keluarga. Maksudnya kalau kita dengan anak-anak ni, kita boleh nyatakan kepada anak-anak, katakan pada anak bahawasanya cinta keluarga itu lebih penting daripada cinta teknologi. Itu yang pertama. Akhir sekali adalah penting untuk mengekalkan keseimbangan ini supaya penggunaan teknologi kita ada, tetapi kekeluargaan itu sangat selamat. Maksudnya sangat sihat. Adalah. Dan juga dari segi apa? Dari segi penetapan had waktu dan sebagainya, akan menyebabkan anak-anak kita faham bahawasanya teknologi penting, tetapi kekeluargaan itu lagi penting. Dan apa, untuk membawa kepada orang kata apa, keluarga sakinah mawaddah, itulah yang kita selalu nyatakan Yesus melalui digital ini sebenarnya. Yang akan menyebabkan anak-anak kita ataupun anak-anak kita akan mampu nak membawa diri walaupun dalam dunia digital ini ataupun dunia gadget ini sebenarnya, Yesus.
0: Baik. Okey, maksudnya kok mana ke keseimbangan itu memang penting sangat-sangatlah doktor. Okey, terima kasih juga untuk rakan-rakan sahabat kita yang duk komen-komen melalui Facebook kita ni. Seperti biasalah, zaman gadget lah ni doktor, katanya Bunga Melati. Dua dalam satu. Itulah. Okay, baik. Terima kasih untuk semua juga. Dan terima kasih juga untuk doktor untuk pertemuan kita hari ini. InsyaAllah minggu depan ada topik lagi. Lain lagi yang akan doktor kupaskan bersama dengan pendengar-pendengar kita. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Okay, jumpa lagi.

0: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
1: Tapi kan?
0: Tapi apa?
1: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Sebentar saja lagi, tepat pukul 1.18 minit tengah hari, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk Zon 1 dan Zon 2 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Dengan berkumandangnya azan sebentar tadi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan 1.18 minit tengah hari, dan telah pun masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon Besut Terengganu pada pukul 1.16 minit tengah hari. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Selamat menunaikan solat di awal waktu, dan sama-sama kita mengimarahkan masjid dan juga surau untuk menunaikan solat berjemaah. Akhiran selepas ini untuk anda seperti biasa, kita akan ikuti dengar orang ngajar pada pukul 1.27 minit tengah hari nanti. Dan untuk hari ini, tajuknya Penawar Bagi Hati, bahagian kedua yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Da'i Wafi, yang telah pun diterbitkan ataupun disediakan oleh Azidi Abdullah. Jadi saya Suhaila Makdaud mengundur diri dulu untuk waktu ini. InsyaAllah panjang umur, kita berjumpa lagi pada hari Rabu nanti menerusi segmen Cekap. Dengan itu sambutlah salam penuh keceriaan, salam penuh kehormatan. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin hadirat serta penonton pendengar setia Kelantan FM yang mendengar, mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita meneruskan lagi kuliah ilmu agama kita, dan kita beruntung kerana malam ini adanya rakaman yang dihadiri daripada pihak Kelantan FM dalam rancangan Dengar Orang Mengajar, yang mana di bawah kendalian Abid Dik sendiri. Mudah-mudahan tersebarnya ilmu bukan sekadar di Masjid Kapoda sahaja, kan, tetapi tersebar ilmu ini bila-bila kita memberi manfaat kepada orang di luar sana. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang mempermudahkan jalan seseorang untuk menempuhi mempelajari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi kata Allah akan mempermudahkan jalannya ini untuk menuju ke syurga. Tidak semestinya tuan-tuan kena jadi orang yang boleh berceramah, berkuliah untuk mendapatkan pahala. Tidak. Bahkan tuan-tuan jadi orang yang mempermudahkan majlis ilmu di atas muka bumi ini, maka inilah jaminan Nabi SAW, kita boleh dipermudahkan jalan untuk menuju ke syurga. Mudah-mudahan Allah permudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pengajian kita, kita membawa kitab Shifaul Qulub, penawar bagi hati, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, yang membahaskan ilmu tasawuf, membicarakan tentang menyucikan hati daripada sifat-sifat mazmumah, menyucikan hati daripada sifat-sifat tak molek. Memanglah tak terjadi lagi di tempat kita tu. Tapi kita tengok penyakit ni makin hari makin berjadi. Ni antara ilmu agama apa? Duduk kecek mana tak molek. Hak bawah ni sama telah. Berlaku baloh. Pertikaian ilmu agama memujukkan suasana takfiri. Gak tahu tu. Kapi dia ni tak nak pakai. Ha, beringat tu. Nah, budaya-budaya yang takfiri dipanggil. Mari tu setel duduk hiah dia. Mu jah betul lah ni. Mu duduk betul dah. Mu hak duduk salah tu. Duduk kata kok orang lain. Nah, ha, tu sebab itulah hati ni kita kena jaga. Kenapa? Kerana tepat setel mewujudkan satu benda tak molek, dia mari di sini dulu. Bila dia mari di sini, sebab tu Syekh Abdul Qadir dia sebut pada perekat awal tu kita bahas anggota tubuh badan. Kerana hak sini ni dia pergi hatta. Dia pergi hatta ke mata. Dia pergi hatta ke telinga. Dia pergi hatta ke lidah. Dia pergi hatta ke tangan. Dia pergi hatta kepada faraj. Dia pergi hatta ke kaki. Tuan-tuan. Dia tengok ni, hak sini tak comel, dia pergi hatta ke mata. Mata ni duk tengok benda hak comel, jadi tak comel. Dia pergi atas ke lidah, kata kau orang. Dia pergi atas ke telinga, dengar benda tak molek kau orang. Dia pergi atas ke faras, menjadi nafsu syahwat kita membuak-buak sehingga kita tidak boleh bezakan halal haram. Bini yang ada di rumah yang halal kita jadikan kebun kita, tiba-tiba tak berasa gerah dengan bini. Berasa gerah dengan bini orang lain lagi. Hari ini, tetek, jangan main-main dengan penyakit yang berada. Betul kata Syekh Abdul Qadir. Baik. Dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Ni. Perang akal fikiran. Perang hawa nafsu. Tuan-tuan. Ni mujulah kita fikir salah satu hikmah Allah Ta'ala suruh kita semaya 5 waktu sehari. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kenapa? Kerana salah satu hikmah ialah untuk kita lawan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kata gapo? Hawa nafsu kata lebih baik tak payah mari masjid. Hawa nafsu kata gapo? Lebih baik aku tak usah semayang. Hawa nafsu ni dia jadi satu tempat perang sokmo dengan diri kita. Diri kita nak buat benda baik, kadang-kadang hawa nafsu. Hawa nafsu mari kosek. Nak mari masjid tu tuan-tuan, cukup-cukup payah. Tebih bini tek koset sikit je. Gelak tu bang. Tak jadi cak semula serbet tu. Tak jadi. Nah, tapi kalulah nak buat benda yang disukai hawa nafsu, hujan kau, ribut kau, kita boleh buat. Nak royaknya. Sebab apa? Sebab kita yang meletakkan peperangan di dalam diri kita ni, sentiasa kita kalah. Sebab tu pentingnya berperang dengan hawa nafsu. Tuhan buat cara berperang dengan hawa nafsu ke apa dia? Semayabah. Cara perang dengan hawa nafsu, nak suruh tunduk hawa nafsu ke apa? Kita puasa. Kita perasa kepada amat ibadat kita buat tu, semua itu adalah salah satu jalan penyelesaian untuk kita menang berperang dengan hawa nafsu. Kita tak perasa. Sebab apa? Sebab kita buat selebelet. Buat selebelet. Semayah, semayah. Semayah, hak tu yang suruh fokus 10 minit akad takbir, teringat selalu hijau hak mana tak siap. Hak JJ yang lain tak teringat pun. Nah, kenapa? Kerana sedang berperang. Mari macam-macam hasutan ketika itu. Anak penting yang kita baik. Maka akal itu menyeru ia kepada kebajikan, dan hawa nafsu menyeru ia kepada kejahatan. Akal fikiran. Kadang-kadang kita fikir nak buat benda baik. Tak kisahlah apa-apa ibadat ataupun apa-apa kebaikan yang kita nak buat sekalipun. Tetapi hawa nafsu dia menyeru kepada kejahatan. Lagu mana cara? Kita nak buat benda baik kepada orang yang kita tak suka. Itu kata para ulama paling payah sekali. Nak buat benda baik ni, tuan-tuan, tambah-tambah kita nak buat benda baik kepada orang yang kita tak suka. Becingelih jak kecil lagi dia ni. Siapa kebesar kita becingelih dia. Tapi nak buat baik kepada dia tu, nak suruh nafsu ni kalah, payah. Nak hala makan naik kau jiran, duk mikir, hawa nafsu duk mikir, ay, dia mahu tak ingat kau mula ni. Dia ni dua khenak gapo demo selama jadi jiran demo. Kita mikir lagi tu. Ngelah sekali tak jadi buat benda baik. Sebab apa? Peperangan itu kita sudah kalah. Ha, baik. Maka sayugia bahawa tiada dilalaikan daripadanya. Tambahan lagi bahawasanya kesalahan jantung itu lebih besar. Sekurang-kurangnya keras ia tiada menerima pengajaran. Salah sini bahaya tuan-tuan. Kata Syekh Abdul Qadir, salah. Kita ni tuan-tuan, kata Syekh Abdul Qadir, manusia itu dia suka dilihat dan ditilik cantik di hadapan makhluk. Mana berpetik kata-kata Syekh Abdul Qadir. Dia suka dilihat oleh makhluk yang lain bagus. Dia suka dilihat di hadapan makhluk yang lain dengan berpakaian yang cukup-cukup comel. Tetapi dia tidak perasa rupa-rupanya dirinya ini dalam ini dibiarkan dalam keadaan berlumuran dengan dosa. Kena lah gitu. Nah, kita nak tubik, nak pergi ngadak orang besar, nak pergi majlis-majlis besar. Kita boleh buat satu preparation, pakai minyak wangi, pakai pakaian semak, nak pergi ngadak majlis-majlis besar. Tetapi bila mana kita pergi, kata Syekh Abdul Qadir, andai dia lagu tu lah, dia kata perbandingan dia, bila kita pergi, kita nak suruh nampak comel depan manusia, penampilan. Tetapi dalam kita melaksanakan ibadat, kita tidak boleh buat penampilan yang baik di depan Allah Ta'ala. Sangat-sangat rugi. Tu tak? Baik. Aku teringat kisah yang terjadi pada minggu dua ni, tuan-tuan. Lepas pada raya haji, hak kejadian bah terbalik, bah upsi terbalik di gerik tu. Nah, hak 15 orang meninggal dunia tu. Allahu Akbar. Atu Nabi kata tu, siapa-siapa dia keluar daripada rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Dia sedang berada di jalan Allah Ta'ala, sampailah dia pulang. Masalahnya dia tak lihat rumah. Maksudnya dia mati itu dalam keadaan fi sabilillah. Kata para ulama, dia berada dari kalangan orang yang syahid akhirat. Dalam satu hadis lagi Nabi cerita gapo, orang yang mati di atas muka bumi ini, dia bangkitkan dalam keadaan bagaimana dia mati. Ada seorang yang duduk mangsa nahah ni tuan-tuan, dia meninggal dunia, bomba kata dalam keadaan dia peluk Quran. Tuan-tuan tahu tak cerita ni? Tahu dah ni. budak perempuan itu bekas pelajar imtihan besu, ngapa Quran daripada tingkat 1 sampai tingkat 5? Kata ustaznya ni, kuatlah budak ni ngaji Quran mula. Nah, Nurli Syahirah kan nama dia. Ini yang baru jadi 2-3 hari lepas. Tuhan buat kejadian depan mata. Ayah dia cerita, bombol nak pergi ambil jenazah anak dia ni. Duk pergi Quran lagi. Pergi Quran tuan-tuan. Bukan pergi telefon. Pergi Quran. Bombol telefon ke ayah dia, cik nak ambil kedok Quran ni. Abang tengok video. Nak ambil kedok Quran ni. Sebab Quran ni ada lagi ni dalam simpanan tu. Polis telefon. Nah, ada lagi kesel darah di atas Quran tu. Itu nak royak bui betapa tinggi Tuhan nak royak ke kita. Pentingnya hubungan dengan Allah Ta'ala melalui Al-Quranul Karim. Hebat tu Tuhan, Tuhan buat. Tuhan tunjuk depan mata kita ni. Banyak dah kejadian yang kita kena ambil pengajaran. Bina satu hubungan yang boleh menyucikan hati. Antara salah satunya ialah buka Quran, baca. Baca. Nampak debit amalan tu. Tapi sebenarnya amalan luar biasa. Ni hari ni Tuhan beri masa kepada kita buka kedok Quran, baca Quran. So muka surat sehari tak pedah. Hak tadi ni budak ni duduk ngulai Quran sehari sejuzuk, dua juzuk, main-main. 20 muka surat, 40 muka surat, main-main. Bela-bela dia tu duduk mengaji di UPSI tu. Tuhan buat kejadian ni, Allahu Akbar. Orang doa ke dia ni bukan sekadar ahli keluarga je. Seluruh Malaysia doa ke dia. Tok-tok guru pondok doa ke dia. Buka mata kita tuan-tuan. Tuhan ajar kita. Khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari, membaca, menghafal Al-Quran. Nah, khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kamu orang yang baca Quran dan mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, wa 'allama dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Tu kerja paling mulia. Tapi kita tak ada lah siapa nak dia boleh mengajar orang dak. Tapi kita boleh jadi orang yang buka Quran, baca. Kita jadi manusia yang sebaik-baik. Bersih-bersih hati, insya-Allah. Baik. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Abdul Qadir, tambahan lagi bahawasanya kesalahan jantung hati ini lebih besar. Lagu mana? Kesalahan lebih besar? Kalau kita buat ibadat 90 tahun, semayang baik. Tapi dalam hati tak ada rasa ikhlas. Rasa nak tunjuk ke orang. Jangan kata tak ada, tuan-tuan. Berkali tak ada tu sebab kita memang tak ada dalam diri kita. Tapi kalau kita buka surah Al-Ma'un, Allah Ta'ala ayat apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidak. Siapalah ayat? Fawailun lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang solat. Bakpo tiba-tiba Allah Ta'ala lagi celaka orang semayangnya. Rupa-rupanya alladhinahum yura'un. Kerana orang yang solat itu dihiasi perasaan riak di dalam diri. Ni, perasaan riak dalam diri. Ada tak ada? Ya, kalau kita kata tak ada, mungkin tak ada dalam diri kita. Tapi ada bila Tuhan sebut dalam Quran lagu tu, ramai sebenarnya manusia yang masih lagi melaksanakan perintah Allah Ta'ala tetapi dihiasi amalan tersebut dengan rasa riak. Nak orang tengok, nak orang puji, nak kepada orang sanjung amalan kita. Semua itu kata para ulama, buangkan di dalam diri kita. Nah, baik. Maka bila kita buat lagu tu 90 tahun semayang kita duk ajar lagu tu dalam diri kita, kata para ulama, sia-sialah amalan selama ini. Suratul Kahfi kita dengar Tuhan royak dalam Quran dia ni. Tuhan kata apa? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Wahai Muhammad, mahukah aku khabarkan kepadamu jenis manusia yang paling-paling rugi atas muka bumi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, iaitu orang yang menyia-nyiakan amalan soleh dia. Maksudnya lagu mana? Dia buat amal soleh tapi sia-sia. Sia-sia tu lagu mana? Buat berserta dengan iri. Iri ni dari sudut ni riak sana. Sum'ah, takabur ada dalam diri. Akhir sekali depan Allah Ta'ala seksa, buka-buka buku catatan amalan, hilang habis. Dia tanya, ya Rab, wahai Tuhanku, mana habis amal soleh yang aku buat selama ini? Aku ni orang mari semayal 5 waktu ni masjid ke pedanya. Nah. Tapi ya Allah, mana habis amal soleh aku ni? Kata Allah Ta'ala kepada si fulan ini, telah hilang semua amal soleh kamu kerana kamu buat benda baik dihiasi dengan hilangnya keikhlasan, rasa riak dalam diri. Itu bahaya. Baik. Tiadakah engkau mendengar akan firman Allah Ta'ala, Suratul Baqarah ayat 34, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ni Syekh Abdul Qadir dia petik surah Al-Baqarah ayat 34. Daripada cerita iblis, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ketika kami mengatakan kepada malaikat, wa iz qulna lil malaika usjudu li adam, sujudlah kamu kepada Adam, semua sujud dengar taat perintah Allah Ta'ala, sami'na wa ata'na, dengar taat buat. Nah, illa iblis, kecuali makhluk yang tak si sujud ketika itu, tak si dengar perintah Allah Ta'ala, ialah iblis. Aba wastakbara, kerana enggan oleh iblis daripada sujud kepada Adam, dan wastakbara, membesarkan diri, wa kana minal kafirin, bermula hari itulah dia jadi orang yang kufur, orang yang kafir, makhluk yang tidak reti bersyukur, iblis. Tapi dia dengar Allah Ta'ala, dia minta kepada Allah Ta'ala supaya dipanjangkan umur. Allah panjangkan umur dia, siapalah akhir hayat muka bumi ni. Lalu dia bersumpah dalam Quran, fabi izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, la uhwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan anak cucu Adam, demi sumpah ni, sumpah dia sumpah depan Allah Ta'ala, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Tuhan dari kalangan orang yang ikhlas beribadat. Itu nak rakyatnya. Bila ada sifat rasa bangga kediri, boleh duduk dalam kalangan orang yang serupa perangai dengan iblis. Nah, aba wastakbara. Bermula belakang dah kita cerita tu, mana? Sini bermula. Sini bermulanya sifat mengagung-agungkan diri. Ni bahaya ni. Ni kenapa? Iblis walaupun dia ini makhluk yang tidak beriman, makhluk yang melanggar perintah Allah Ta'ala, tetapi dia ni makhluk yang masih lagi ada, maksudnya ada dengar lagi wahai Allah Ta'ala sebelum tu. Tiba-tiba mari kepada manusia, sujud kepada Allah Ta'ala. Iblis sujud kepada Allah Ta'ala. Yang dia tidak mahu sujud kepada siapa? Iblis tidak mahu sujud kepada Adam. Pada Allah Ta'ala dia sujud. Ana khairum minhu khalaqtani min nar. Dalam satu ayat lagi tu yang tanya dia, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Wahai Iblis, apakah alasan kamu yang sehinggakan kamu tidak boleh melaksanakan perintah aku? Jawab Iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar. Ya Allah, mu ciptakan aku daripada benda yang material yang comel, min nar, api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan hak aku nak kena sujud tu lebih hina daripada aku. Kita jangan jadi manusia yang mempertikaikan suruhan Allah Ta'ala. Ditanya balik Allah Ta'ala, boleh? Bila Tuhan kata mu kena semayang, mu semayang. Boleh ada tanya, ya Allah, buat apa aku kena semayang? Tak boleh. Hakikat sebenarnya tak boleh. Bila Tuhan suruh manusia tutup aurat, bolehkah manusia pergi tanya balik kepada Allah Ta'ala, ya Allah, buat apa nak kena tutup aurat? Bolehkah? Tak boleh. Sebab apa? Hakikat sebenarnya kita kena sami'na wa ata'na, dengar apa Tuhan suruh buat dan ta'at buat. Kita bukanlah manusia yang sami'na wa asaina, dengar saja tapi tak buat. Itu siapa dia? Itu Bani Israel di dalam Quran. Tuhan suruh mereka jadi manusia yang sami'na wa ata'na, dengar dan juga ta'at. Tapi tak, dia pilih jalan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami tak buat. Sebab apa? Bagi tak nampak depan mata. Bani Israel kan, dia tanya kepada Nabi Musa, Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Aku tidak akan beriman kepada Allah Ta'ala selagi mana aku tak tengok Allah Ta'ala depan mata. Oh, siapa kau tahap lagu tu? Adakah kita ni nak kena tengok dulu kekuasaan Allah Ta'ala? Nak kena tengok Allah Ta'ala dulu baru nak beriman? Tak boleh. Kita kena buat tanpa kita pertikaikan. Ni bahaya ni orang hari ni. Dia buat dok, dia pertikaikan apa yang Tuhan suruh buat. Ya Allah, kalau mu nak suruh aku, kalaulah Tuhan nak suruh aku tutup aurat lah dan ni. Aku nampak ramah je, hak tutup aurat tu tak molek perangai. Dia guna alasan tu. Dia gunakan alasan tekek tu nak mengatakan bahawasanya tindakan dia membuka aurat, menayangkan aurat, itu adalah tindakan molek. Tindakan yang tak boleh dikatakan dia ni orang jahat. Sebab apa? Sebab ramah lagi orang itu tutup aurat tapi jahat. Oh, dia guna alasan tu. Sebaliknya dia kena tanya, mari mana suruhan itu? Itu suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kau pergi tu. Oh, sikit lagi dah. Maka adalah takbur itu di dalam jantungnya, maka menyebabkan ia akan tertegah daripada sujud dan akan kufur dengan Tuhannya, wal iyazu billah. Nah, bila ada sifat-sifat yang tak molek di dalam hati kita, dia jadi kerah dahlah. Kerah dahlah nak buat amal soleh. Kerah. Jangan kita pelik kalau kita jumpa ada orang ni 20 tahun, 30 tahun kebelakangan ni, tiap-tiap tahun masuk bulan puasa tak aja puasa. 30 hari direct ada. Setengah orang tu dia mikir juga, ai kawan ni kena puasa juga kok mana ni. Mikir juga. Tapi ada juga orang hak dalam keadaan hati kerah. Kerahnya hatinya ini puasa setiap tahun tak aja puasa. Kerahnya hati orang ni semayet. Semayet tak aja semayet. Serok tekuk-tekuk tok bilang panggil Allahu akbar Allahu akbar. Tak semaya. Dia dengar azan tu nak hari. Ada ke tak? Ada. Jangan kata tak ada. Sebab apa? Qaswatul qulub, hatinya ini telah kerah. Kerah daripada menerima segala benda yang baik. Wajumudul ain, matanya ini tidak pernah mengalirkan air mata memikirkan dosa-dosa. Watulul amal, dirinya ini banyak memasang cita-cita yang angan-angan banyak. Nak jadi kaya, nak jadi orang gitu gini. Tapi bak agama dia tak siap pun bercita-cita. Dan dia pula ada sifat al-harsu, iaitu tamak haloba terhadap dunia. Sehinggakan semua keempat-empat kita kata kisah ni yang menyebabkan dia berasa takabur. Dia berasa hebat. Nah, kenapa? Kerana Tuhan beri kelebihan kepada dia. Dia kaya atas muka bumi. Dia ada pangkat dan juga dia ada kedudukan yang tinggi di sisi mata masyarakat. Sebab itu dia tidak boleh berada di dalam keadaan hina dipandang di atas muka bumi. Oh ni, orang hok lagu ni Tuhan cukup tak suka. Kenapa? Kerana tingginya cita-cita dia di atas dunia. Kepada dunia berlebihan cita-citanya untuk akhirat. Baik. Ibayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali kita bincang. Dan insya-Allah pada pertemuan akan datang kita mula masuk bab pertama, iaitu bab yang menyatakan penyakit syarrahu ta'am. Dia buat 10, Syekh Abdul Qadir buat 10. Yang pertama, sangat haloba atas makanan, syarrahu ta'am. Orang yang ada penyakit loba kepada makanan, makan ni siapa ke tahap dia makan ni sehingga timbul sifat malas beribadah. Ada. Nah, itu penyakit yang berbahaya juga. Yang kedua, sangat haloba atas berkata-kata, kecek tak berhenti gadu. Ha ni kena beringat kata. Duk kedai kopi daripada pukul 8 tu, pukul 4 petang baru kelik. Ada. Nenek. Ah, kecek benda yang soleh dak, kecek benda baik dak. Tapi kecek benda tak molek banyak. Yang ketiga, marah melampau. Yang keempat, dengki. Yang kelima, kikir dan kasih akan harta, kedeku. Yang keenam, kasih akan kemegahan. Yang ketujuh, kasih akan dunia. Kelapan, membesarkan diri. Sembilan, ujub. Sepuluh, riak. Cukup 10 nyakit ni kalau ada pada seseorang, binasalah amal ibadat yang dia buat selama ke ni. InsyaAllah dah. Kita berhenti dulu setakat tu. Mudah-mudahan kita tergolong dari kalangan orang yang sentiasa membersihkan hati.
1: Minta maaf banyak-banyak segala kekurangan, kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita lah ni tempat pukul 2 petang Dato' Dek Akad Wei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
1: Ya, selamat petang belako-lako. Pada dengan Kak Ngoh mari pula ni.
0: Ya, hari ni super sekali ada Akad Wei. Kata buk kat panggung minggu baru ni kita berdua lah pada. Maksudnya belah hari bulan Ogos dah kita hari ni hari Ahad. 16 Ogos 2020 bersama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Tu bulan Melayu.
0: Bulan Melayu. Bulan
1: orang putih pulaknya 16 Ogos. Jadi maknanya sudah semakin hampir kita di bulan ataupun tarikh keramat
0: merdeka kita. Ni bulan kemerdekaan 31 Ogos dia kak weh.
1: Jadi setara mana dia kak? Setara mana dah? Kibar jalur gemilai. Kau pos kala waduk gitu kalau.
0: Kau bertambah kat kau tengok.
1: Bertambah alhamdulillah.
0: Kau bertambah ni sekolah-sekolah apa ni tepi kita pun pakai kibar-kibar jalur gemilai belakang dah pagar penuh mana tu.
1: Ya, kereta-kereta kita pun kalau boleh tepek.
0: Tepek lah.
1: Sakuk kau tepek kau.
0: Tepek lah ni. Best time modern lah ni Pak Dok. Tepek. Tepek tu dia tidak jatuh kursi lah. Jadi dia opi kita pun bukan nak bersuhud. Tapi nak oik betul benar. Kalau dia kau nak mari tengok bukti pun apa ni lalu lah ke depan kita ni Pak Da.
1: Jadi itulah menggambarkan kita semarak ke bulan
0: semarak ke bulan kemerdekaan.
1: Mari kita buka panggung dulu kat kau.
0: Ya.
1: Dengar lagu dulu. Ya.

0: biasanya dia kat bahagian kerjaan petani, kerjaan nelayan lah Pak Don. Orang kata orang-orang kerja gini dia makin mudah Pak Don.
1: Makin mudah lah.
0: Ikan singgah boleh, ikan bekok boleh. Jadi kata makin mudah lah kata. Dan tidak duduk solek-solek ni.
1: Tapi pengorbanan dia tu besar.
0: Besar. Tak ada demo tu kat. Tak memakai ikan, tak memakai sutung lah kita.
1: Orang kata rela. Rela dihempas badai.
0: Betul. Deh.
1: Maknanya, holah lauk bergelombang kau bergapa kau dia gi.
0: Gi semacam.
1: Nak cari rezeki tu rezeki lah.
0: Rezeki betul.
1: Tapi orang kata untuk uih kemudahan kita nak makan ikan. Nak makan
0: udang. Kita okey je darat ni dekat kau.
1: Jadi maknanya masing-masing ada peran masing-masing lah.
0: Betul.
1: Kita bersyukur lah. Baik. Semalam berlangsungnya pertandingan akhir peringkat zon timur Bintang Pirobli. Jadi alhamdulillah kita sudah dapat pemenang dia, wakil daripada Kelantan juga.
0: Ya.
1: Hasno Hasan.
0: Ya, okey. Ya, ke bawa nama Patah Timur ni dekat
1: wei. Ya, bawa nama Zon Timur.
0: Zon Timur ni ke peringkat kebangsaan di Sarawak lah.
1: Maknanya,
0: jadi alhamdulillah lah.
1: Hasno kita ni menggalas tugas besar jugalah.
0: Betul.
1: Untuk Zon Timur kita, bukan kata Kelantan saja.
0: Ya.
1: Dan menariknya nombor 2 pun Kelantan juga.
0: Kelantan juga. Kelantan juga.
1: Tapi kita akak sorelah.
0: Ya.
1: Pergi ke apa Sarawak deh.
0: Sarawak.
1: Ke Sarawak. Jadi tahniahlah kepada peserta-peserta ke semua negeri lah.
0: Sengit juga pertandingan semalam yang tu ada. Maknanya peserta-peserta kita tu berbakat besar. Berbakat besar belakang. Sebab calai-calai orang nak boleh biar ada apa ni suara Piramli, aura Piramli ni. Jadi ni adalah yang terbaik. Tak apalah. Jadi alhamdulillah kita pun berharapan besar jugalah kepada Hasno kita tu.
1: Kita pakat-pakat doa lah. Jadi hok tewas tu bukan anda tak sedak-sedak tu. Tapi moga bertanding kan. Cuma orang kata cari yang terbaik di kalangan yang terbaik.
0: Yang terbaik.
1: Itulah lebih kurang
0: ada. Tak nak nak lagu Piramli.
1: Piramli lah. Kita hangat-hangatkan suasana sikit.
0: Okay.

0: Ah, tu dia. Lagu mana? Celek putih mata belakang ni.
1: Racak sikit tu dia. Tu dia.
0: Katalah alah-alah kemasan ini kita kena wui lagu hak segar-segar sikit pada.
1: Tajuk-tajuk dulu tajuk lagu.
0: Tajuk dia tu Tum Muskurado.
1: Muskurado.
0: Muskurado. Gitulah lagu.
1: Muskurado.
0: Kang tak tahu maknanya
1: tak tahu. Muskurado STS Yanto Sulawesi Pauno. Itu dia. Panjang sikit pada
0: bergajak. Tapi tak apalah adik kakak. Semoga terhiburlah berlakon untuk adik kakak Kak Ngoh yang bersama dengan kita petang ni. Kita buka live TikTok. Ada live Facebook pun ada. Alhamdulillah. Dengar-dengarlah di mana juga adik kakak berada. Dan lepas tu Kak Ngoh nak ayat juga berita mengembirakan kemarin. Yang start dia membayar dah tu Pak Da.
1: Gapa dia tu?
0: Bayaran untuk SCR fasa yang ketiga.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi setengah-setengah demo tu boleh 150. Sehinggalah 900. Ya, mengikut kategori.
1: Kelayakan. Bersyukur, alhamdulillah. Bersyukur. Jadi tahniahlah adik akak. Boleh dah. Kata lepas dah bagai-bagai dapur
0: tu. Lepas dah tu. Kak Ngoh pun apa ni nak terah-terah tengok. Boleh ke tidak?
1: Tapi pada duk berhati tengok. Jarang negara-negara lain buat apa kita ni.
0: Betul. Bantu ni.
1: Banyak untuk rakyat ni.
0: Banyak
1: kita
0: untuk
1: ni.
0: Rakyat. Sebab kalau macam kalau kita sendiri pun ada tak. Peruntuk care tu tidak sikit tu. Peruntuk care dia tu lebih kurang dalam 1.2 bilion ringgit.
1: Banyak. Jadinya kita beruntung ni akak. Sebab macam Pak Dua rakyat tadi lah. Malaysia ni antara orang kata yang hebat jugalah dari segi soal apa jaga
0: kebajikan rakyat.
1: Sebab setengah-setengah negara ataupun banyak negara tak buat apa kita ni. Jadi kita ni beruntung sangat-sangat lah. Jadi kita lah
0: kena bersyukur dia kok dan juga gunakanlah dengan ke arah apa ni belanja-belanja secara berhemahlah. Sebab kadang-kadang kita ni boleh piti mudah kita berbelanja secara mudah tak bolehlah lagu tu. Bila duit ni kita gunakan ke arah yang comel yang berhemah. Yang berhemah gitulah nak.
1: Jadi gitulah adik aku jangan duduk boros sangat. Sebab tempoh dia pun dia ada tempoh-tempoh dia.
0: Ada tempoh-tempoh dia.
1: Jadi halah gitulah maknanya beli atas keperluan kita. Jangan beli atas keinginan.
0: Ni Kak Ayah Kamariah ni dia kata makcik boleh juga sikit Kak Ngoh.
1: Tak apalah sikit pun.
0: Makcik sikit abis nuwa sikit.
1: Capu-capu kemari jadi banyak.
0: Okey tak apalah ni. Cik Leh kita pun boleh juga. Tak apa. Tak ada masalah. Kita ni. Kita kena check juga pada hari kokoknya boleh kot kita ni.
1: Layak kau kita ni?
0: Ada.
1: Kokoknya ada kat muncul. Kita tengok lah ni.
0: Ya.

0: sengsara rupanya. Si ada sengsara sangatlah dekat. Weh, tak selalu turut jiwa sangatlah.
1: Jangan.
0: Kadang-kadang kali kita turut jiwa raga ni, dia tak ke mana Pak Da.
1: Orang tua-tua orang ya, ikut rasa.
0: Binasa. Ikut.
1: Hati.
0: Mati.
1: Jadi duk ikut, jangan duk ikut sangat ere. Duk rindu-rindu.
0: Kalau ikut ere jadi lere. Tapi jadi, tak apalah.
1: Kalau duk main rindu-rindu, siapa kau makan tak lalu, tidur tak lena, bukan dia.
0: Itu orang panggil tak cidik mana tu Pak Da.
1: Hak benda hak tidak patut sipai tu jangan disipai.
0: Tak sesipai lah.
1: Orang tak tahu gitu lah. Takutnya kering tubuh-tubuh. Mandi dok gapo dok gak tak ada pasal.
0: Tak ada, tak ada pasal deh. Banyak lagi benda lain yang kita nak kena mikir.
1: Hak lebih
0: berfaedah lah deh.
1: Ya.
0: Jadi dalam pada tu Pak Da, Kak Ngoh nak ucapkan tahniah jugalah untuk adik-adik kita ni, seminggu dua ni boleh dah keputusan untuk masuk ke
1: university.
0: Ramai lah tu Kak Ngoh dok tengok-tengok, dok dengar-dengar. Ibu bapa yang hantar anak-anak apa ni, lapu diri.
1: Lapu diri.
0: Minggu ni, minggu depan pun alhamdulillah, syabaslah, tahniahlah. Adik-adik kita hok lepas SPM, lepas STPM dah. Di pusat-pusat pengajian tinggi.
1: Di samping demo-demo belajar ilmu pelajar, demo juga kena belajar berdikari lah.
0: Berdikari.
1: Apabila berjauhan dengan
0: start
1: orang tua.
0: Start duduk jauh dah tu.
1: Start duduk jauh dah, kelik pun tak nak kelik kerek-kerek dah.
0: Iyalah.
1: Jadi segala masalah tu kena lesah, pandah-pandah lesah lah.
0: Dia juga ada budak pada. Dia jenis tak boleh nak pisah dengan keluarga.
1: Tak boleh lah. Kena belajar lah.
0: Besar dah ke.
1: Jadinya bukannya tak boleh kelik. Boleh kelik. Ayah ada cuti boleh kelik.
0: Boleh kelik dah. Cuti siang boleh kelik dah.
1: Hak mujurnya kalau boleh di universiti tempat teh kita.
0: Dekat-dekat
1: UMK ke. Di UITM ke. Hak ada di Kelantan ni. Tak mujur
0: lah. Tak ada masalah lah.
1: Mujur lah.
0: Ataupun di sekitar Terengganu Pahang. Dekat lah.
1: Tidaklah jauh mana. Tapi tak apalah. Di mana-mana pun dekat kau. Kena semangat sikit. Kita lagi nak pergi ngaji ni. Untuk masa depan kita ni. Jadi kalau rindu kau, rasa gapo-gapo pun lah. Moga kita nak pergi timba ilmu ni. Lepas pada ni mungkin kena pergi ke Amerika pun. Kena pergi ke Mekah ke Arab ke. Korea ke Jepun. Kau mana tahu dah pun ngaji tinggi. Boleh sambung ke luar negara. Jadi baru-baru ni kita besok-besolah. Besok-besok. Setengah-setengah budak kan. Dia ada cita-cita. Lepas ambil ijazah sini. Aku nak sambung master di
0: Mesir.
1: Contohnya lah. Aku nak ambil master di Jepun. Korea. Mana aku tahu dah. Jadi kita belajar dulu sini lah. Belajar berdikari dulu. InsyaAllah. Boleh.
0: Apapun terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita tu Pak Da di live Facebook hari ni. Kak Ngoh terajin sikit ni. Kita ada Rosidah Safi. Selamat petang Pak Da. Pakat Uri Salim berlaku kepada Pak Da hari ni. Ruslan Mahmud, Salmizi Ismail, Nur Raifango, Fadlina Muhammad Noh, Zakaria Zainung, dia kata jeliga DK betul ni buka panggung tu jeliga dah.
1: Alhamdulillah lah.
0: Aini Hasniza, Nur Azmi, ramah kak ngebaca di live Facebook dulu deh adik aku. Nur Zipah, Pak Suming. Pak Suming pun ada. Dia kata dari Weng ni Kak Ngoh.
1: Dari Weng.
0: Weng Naratiwat. Lepas tu nya Rusli Ramalan ni. Alhamdulillah, terima kasih lah. Sebabnya walaupun duduk di Weng ke, duduklah ke Besuk ke, terus dengar Kelantan FM.
2: Bersama kita menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan kibar Jalur Gemilang. Zahirkan rasa cinta demi negara. Malaysia prihatin. Selamat Hari Kebangsaan 2021.

뭉아 엄마 이뻐라 빵구녀 매부가 스바게라 야 말레이시아 스바게 워거 네가라 말레이시아 기마나 마나 봄 walaupun di negara orang sekalipun Mekbunga sangat bangga kalau kita tanya mari daripada mana semestinya lah saya rakyat Malaysia negara yang aman damai negara yang mana Mekbunga dilahirkan dibesarkan bertuahnya kita yang mana bergelar warga negara Malaysia lama nu lagi ni orang-orang luar tu yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia sebabnya apa? Sebabnya kita ni negara aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Siak. Tapi kak bersatu padu. Perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten. Memang perpaduan tu kita dapat tengok lah dek. Bersatu padu. Saling bekerjasama. Jiria sebelah ni. Jiria sebelah ni. Cina tapi tak boleh duduk semeja. Boleh makan sekali. Tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya. Kita ni berada di bulan kebangsaan. Kena semangatkan lagi lah. Patriotik dari diri setiap warga negara. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak layak.

Assalamualaikum. Hai, saya Rina Niki. Saya Mac Klate. Jadi jom kita pakat dengar Klate FM, penuhi citarasa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga

0: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Molek ramah ni. Ada berlaku. Aku nak teh. Semua nyanyi lagu negaraku. Aku nak teh. Sebab ramah-ramah ni. Orang mana boleh, orang mana boleh. Ya gini. Memang kalau nak nyanyi lagu negaraku ke atas boleh duduk kena pakai duk cacai berlaku. Memang. Tentulah sak. Cakap tu. Tidur. Kini wadah lah Abang Mak tanya. Kini wadah lah. Kini wadah lah. Kini wadah lah. Ingat lagu negaraku. Kini wadah lah. Ala kita ingat, baru dia jadi minat, ingat kau dah lagu negaraku, baru dia jadi. Kita ingat, kita dengar ni kamu. Kalau siapa-siapa tak ingat lagu negaraku kak, tak hidup Malaysia lah. Lagu ku bahasa air kita ke ni. Sebelum kita nyanyi lagu negaraku ni, aku nak tanya buat-buatmu ni, ngamang-ngamang ni. Aku nak tanya mu ngamang-ngamang ni, okay, pakai nyanyi lagu negaraku ni, start bila? Goyang lagi. Ala kita nak nyanyi negaraku, soal dia lagu kuih ni. Mesti dah kena uji minda dia. Dia. Tak tahu belakang ni, kalau senyak ni, nampak tu kau tikuku belakang ni. Mari sini aku duduk potong ngulu.

0: pasango, pe berko. Hola, weh, kita pehe, be mak, kita pehe, be mak. Pasti itu dah ingat, be mak ni. Aduh, so lagi ni aku duk rasa puak mu tak ingat ni. Lagu Kupas F diperdengarkan kali pertama pada 20 Agus 1957 aku nak kemula ke. Oh, lama dah habis mak weh patut amu tak ingat amu tak tubik ke dunia lagi. Ngerti, mak saya tak nikah dengan puak dia lagi. Mu tak ingat ke apa saya? Mu tak ingat lagu kau tak ingat tarikh saya? Lagu Negaraku ke habis mak amu ingat habis mak. Tarikh lagu ni buku mana tak amu tak ingat habis mak. Lepas tu kau yang tadi mu ingat lah kau saya? Ingat dah tu. Mula abis mak royak kah? Abis mak dia bagi hebat. Tentulah kah eh?
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

0: ada rasa berdeki. Tak yeah. boleh. Janganlah. Kita minta dijauhkan perasaan hasad dengki dalam hati kita, dalam jiwa kita, adik akak.
1: Budak lah ni dia panggil toksik.
0: Toksik. Bahasa baru dia ada panggil toksik.
1: Toksik. Dia sebenarnya di mana-mana pun dia ada jenis toksik ni. Baik di tempat kerja, baik di mana-mana
0: lah.
1: Baik
0: di dalam kampung. Sejik-sejik pada juga. Dia
1: cumanya biarlah orang toksik tu toksik lah. Biar kita ni dok. Kita bukan daripada sebahagian orang toksik.
0: Kita kena didik diri kita lah, Pak Dah.
1: Lepas tu lagu mana cara keedah kita nak mengatasi kalau kena kita, orang toksik dok kata kita.
0: Lagu mana tu?
1: Wak tak tahu sudah lah, Kak Ngo.
0: Tapi kakak dia dia okay? Kalau tahu kau kita, contohnya dah A ni royak kau B pasal kita. Lepas tu B pun royak lah A ni duduk kerja pasal kita, jadi sakit hati pak dah.
1: Tu sebenarnya nak menguji kesabaran. Lepas tu pak dah kata
0: menguji kesabaran
1: wadok sudah lah. Tak ada guna pun kita nak body-body backing.
0: Ya ni
1: nak toksik-toksik mu kata kakak, kata kamu.
0: Kemu,
1: tak ada guna pun. Jadi kita lock kok gay lah.
0: Tapi kadang-kadang gitu lah Pak Dok. Kita royak kata kita nak pujuk diri kita, tapi dalam hati tu tetap terasa.
1: Terasa tu memang dah tak ada nak lari. Dah perasaan terasa tu. Tapi kalau lama-lama kita didik, kita asuh diri kita ni buat dok, buat tak reti kot mu lah nak kata apa. Kalau kita lama-lama kita akan boleh kan?
0: Boleh deh.
1: Kita boleh kawal perasaan tu. Memang lah kita pun sakit hati dah.
0: Ya memang dah.
1: Mereka awal. Tapi terak-terak senapah ikut lah. Malah cara malah letak dalam palo ikut dia lah nak kata apa pun. Lama-lama kita boleh.
0: Dia pun puas ngata kan, dia senyap.
1: Dia senyap. Dia senyap. Jadi dia pun jadi heret. Apa dia ni? Aku kata
0: macam-macam.
1: Dia wadok. Dia buat lembu kenyal.
0: Macam tak ada perasaan.
1: Lama-lama kan? Okay.
0: Dia berhenti dengan
1: sendiri. Dia berhenti dengan sendiri. Tapi kena ingat, kalau kita jadi toksik, kita kata kau orang. Pahala dia tu boleh kita.
0: Ya.
1: Tak, pahala kita boleh kau orang kalau kita ngata kau orang. Tak pasal-pasal kita buat kebaikan hari ni. Menyo boleh ke dia pahala kita. Dah kita ngata kau orang.
0: Tak. Jadi kita kena lagu tu lah didik diri kita, didik jiwa kita biar sobar. Dengan apa yang dengan apa yang kita kena hadap dia kau.
1: Jadi hak moleknya kita kena jaga diri kita.
0: Diri kita.
1: Dia nak jaga diri kita kena jaga mental kita tadilah. Kalau orang tak ajak kita jangan pergi.
0: Kalau orang tak ajak, kita jangan pergi.
1: Kalau orang tak seroyak, jangan duduk menanya. Gapo-gapo. Gitu. Orang tak seroyak, biar tak usah duduk tanya lah. Gapo-gapo. Biar jaga-jaga molek hati kita.
0: Jaga hati kita je lah.
1: Jadi kita ni kadang-kadang, kita tanya, dia ada royak gapo kita. Kita sendiri. Kita sakit hati.
0: Pak kita berasa nak tahu.
1: Sebab tu kena buat ayat tu ataupun sifat tu.
0: Sifat nak tahu.
1: Ikut dia. Tak usah kita pun tak usah duduk menanya. Kangoh dia ada ayat ke apa kat kau kita? Kangoh pun cerita kita sendiri pula sakit hati. Dah kita tanya buat apanya. Tak usah duduk tanya. Biar kita tak tahu tak apa.
0: La ilaha illallah.
1: Biar kita tak tahu tak apa. Kita sendiri cari pasal. Hok molek-molek dah tak kena mikir apa-apa. Kita pergi tanya. Kita pula sakit hati.
0: Tak ada pasal-pasal.
1: Tak usah duduk tanya. Wak tak reti begitulah. Kalau dengar kok telinga kanan tu, kok telinga kiri.
0: Hak tu penting tu.
1: Jangan dia kalau tengok dia duduk sosis-sosis. Jangan duduk lembek mulut kita pergi tanya. Dia mau ngepak kahwin kau. Tak usah duduk dia. Ikut dia lah.
0: Kau bermasa muka ada.
1: Jadi jangan main. Kau ni dia boleh meruntuhkan meruntuhkan ikatan persahabatan meruntuhkan apa ni macam-macam
0: silaturahim ni tu hak luar maknanya hak orang suku sakak lagi bahaya. Kalau benda-benda gini berlaku dalam keluarga kita. Pak saudara, mak saudara, waris. Jadi masih muka sampai bila-bila lah. Jadi kita tak silap benda-benda lagu tu terjadi dalam keluarga kita.
1: Pakat jagalah. Mulut ni kena jaga.
0: Itulah.
1: Sebab tu Pak Dora, ya orang tua-tua royak. Mulut lebih tajam daripada mata pedas.
0: Betul.
1: Dan mulut kerana mulut, santan binasa. Kerana mulut, santan binasa. Kerana mulut, badan binasa. Ya kan?
0: Ya lah dah.
1: Dah. Mana? Nyo Kak Ngo, oleh kerana mulut ni dia memberi kesan yang sangat lama pada hati kita.
0: Ya.
1: Pada jiwa kita. Siapa orang stres bunuh diri pun ada. Tak tahan dengan kata-kata, tak tahan dengan
0: tekanan.
1: Baik napa ping dia boleh rasa lah ada sakit, patut hilang lah. Mulut ni dia boleh bawa sampai ke mati. Kalau orang tak maaf kita apa arok kita? Merakok kita di masyarakat cari dia nak minta maaf. Minta maaf we aku ngata kamu itu gini. Ngakok kita daripada masyarakat.
0: nak jumpa boleh ke jumpa.
1: Tak tahu. Iyo, Allah Ta'ala royak dah mu salah dengan aku. Aku boleh apa kamu. Mu salah dengan orang. Mu kena cari orang tu. Itu urusan mu dengan orang. Bukan urusan aku dengan mu.
0: Ada juga ada orang kata gini. Katalah kat aku. Mu carilah aku di padang masyarakat.
1: Ya, ya.
0: Pacaroh lah. Tak jumpanya.
1: Duk ingat kita ni kalau pergi cari orang sayang-sayang duduk dalam stadion tanya-tanya bola tak jumpa cari baru stadion sesok Allah luah-luah-luah tak nampak sayuk mata tak
0: sayuk mata mandi
1: nak cari mana kita nak pergi minta maaf dengan orang tu kita kata tu
0: betul
1: nak cari mana kita serah ke dia ke Allah lah dia aku dia dia lah
0: maknanya kita pujuk hati kita sendiri lah
1: pujuk belajar pujuk hati kita belajar bersabar belajar terima orang kata gapo kita pun biarlah.
0: Betul.
1: Jangan kita pergi tanya orang macam Pak Doyak tadi. Tak usah duk nanya. Dia cara hak kita. Kau dia cara hak kita.
0: Ikut dia.
1: Ikut dia. Lama-lama kita boleh.
0: Ya.
1: Kita boleh. Jadi jumpa dia agak jauh-jauh lah. Tak usah duduk dekat-dekat.
0: Tak usah duduk selisih-selisih lah.
1: Tak usah lah. Kalau selisih pun tegur. Tak apa dia kau pelik.
0: Ya.
1: Mana dia nak tegur aku lah. Ya. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh. Kat, lari lah.
0: Ya lah dah.

0: Alhamdulillah deh, sahabat kita dari Singapura. Ha, dia kata Sima ni, Sima ni. Ah, dekat Singapura pun boleh dengar DK Kak Ngoh. Hey, alhamdulillah. Meli kerek pun, supaya juga dia kata ambo kuala kerek Kak Ngoh. Tapi duduk di Batang Kali. Ha, Kelantan FM tetap di hati. Siap kita jangan pecah jodoh.
1: Orang Kelantan kita ni duduk mengata-rata.
0: Iya. Ha, jadi, kata sebab kita kata lo ni canggihnya, duduk di mana-mana pun boleh dengar juga siaran kita Kelantan FM lah.
1: Baik, kita nak kongsi sikit mengenai sukma kita ni, pengutai pingat-pingat lah. Terutamanya kita berhitung puai kita ke Kelantan kita ni lah deh. Sebab dah ni atlet-atlet kita sedang kata bertungkus lumus menuai pingat-pingat yang dipertandingkan. Di Kelantan kita ni, kalau ikut pada sasaran negeri Kelantan kita ni, neblah mah naknya.
0: Sasaran kita 16 pingat emas.
1: Di dalam sukan sukma kita ni lah 16 emas. Jadi setakat ni
0: boleh berapa?
1: Kita boleh 2 emas, 2 perak, 1 gansa. Yang mana emas di pungut ataupun di diperolehi oleh Wan Alim Husam dari untuk atlet kita ni taekwondo. 58 kilogram. Taekwondo lelaki. Dia boleh pingat emas ni pada 14 Ogos. Kemudian Raikal Hakimi, kategori judo 73 kilogram lelaki. Boleh 15 Ogos. Kemarin.
0: Pingat emas juga pada.
1: Pingat emas juga. Manakala pingat perak, Kelantan dimenangi oleh Azlina dalam lumba basikal menuruni bukit wanita pada 14 Ogos baru ni. Kemudian perak yang kedua pula dikutip oleh Alia Humairah, taekwondo 62 kilogram wanita. Juga boleh maring pengak-pengak
0: taekwondo
1: kategori wanita. Dan satu gansa Syamimi, lumba basikal menuruni bukit wanita pada 14 Ogos. Itulah
0: acara-acara yang mendapat pingat deh dalam sukma 2020 ni. Sukma tahun ni Sarawak tu rumah.
1: Jadi adik-adik kita kalau nak kiranya masih jauh lagi lah untuk kita mencapai 16 mah ni.
0: Sasaran kita tu,
1: apa-apa kita doa lah, sebab banyak lagi apa ni pingat-pingat yang akan ditawarkan dalam sukma pada tahun ni. Baik, kita dengar dulu lagu, lepas ni kita mari pula dengan kau.
0: Boleh.

0: Jadi dia, semoga kau masih ingat. Jadinya saat ni Kak Angoh tak ingat pada. Jadinya kita kena proyek.
1: Bukan di Sarawak.
0: Di Selangor. Tahun ni Sukma 2020 ni dah kak. Jadi siapa
1: sebelah hingga 24 bulan.
0: Sebelah hingga 24 bulan ni.
1: Baik, sedikit info lah untuk adik kakak kita berkongsi. Yang mana, seperti mana kita sudah maklum tadi lah pada ya, Kelantan dan belah mah sasaran kita. Seramai 582 orang atlet dihantar untuk sukan ni lah.
0: Ramai pada ni.
1: Kelantan juga menyandarkan sukan-sukan utama yang dijangka boleh kita tuai emas, perak dan juga pingat lain-lain. Seperti sukan tempur, taekwondo, judo, silat, muay thai. Itu antara sukan-sukan yang dijangka Kelantan akan mendapat pingat lah. Itu dia. Jadi kita harap kontinjen Kelantan kita berjaya lah mengumpul dan juga sampai target Neblah Mah
0: ni
1: yang ditarget untuk sukan Sukma pada
0: jadi
1: tahun ni.
0: Jadi setakat ni kita boleh ni. Kita boleh pak. Baru pak lah. Dari acara-acara tu.
1: Lah ni kita boleh mah dua, perak dua, gansa satu.
0: Lima
1: pingat kita telah berjaya lah.
0: Ya, insyaAllah. Kita doa-doa lah. Dan juga untuk orang-orang Kelantan kita pakat-pakat sokong lah. Kontinjen negeri Kelantan. Kau nak buat dah?
1: Ya, sangat. Kita main lagu dulu lah ni pukul 4.3
0: pukul 3.37 minit betul dah.
1: Marinya ada berita menyedihkan jugalah kemarin.
0: Gudia pulak pada.
1: Yang mana apa
0: kemarin
1: pasal pengurus pasukan Kelantan kita lah meninggal dunia. Kemarin. Jadinya kita ucapkan takziah lah. Kepada seluruh ahli keluarga dan juga semualah kontinjen Kelantan kita. Yang mana seluruh warga Sukma dan para Sukma Selangor 2020 ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham Encik Sahizat Muhammad Zahari. Yang mana Allahyarham merupakan petugas MSN Kelantan. Meninggal dunia dalam perjalanan menjemput atlet catur di Sabak Bernam. Arwah bertugas di Sukma Selangor sebagai bapa angkat kontinjen negeri Kelantan dan merupakan staf JPS Kelantan.
0: Okey. Jadi itulah. Itu dia. Salam takziahlah ni kepada ahli keluarga dan juga kepada semualah kontinjen negeri Kelantan kita.
2: Allow me to introduce myself.

0: Baik, terima kasih banyak untuk semua dekat kakak Kak Ngoh yang masih lagi setia bersama Kak Ngoh dengan Pak Do Bertani lah deh. Sungguh-sungguh tepatnya Johor, sungguh-sungguh tepatnya ada sobat-sobat kita orang oh, ya, maklum tu nak hujan tapi dia kacak ye ni nak oyak dengan nyatanya panah.
1: Dia kacak ye panah
0: hari ni alhamdulillah dekat kak weh.
1: Tapi betul kan tak tahulah tu muka sekala lah kebetulan dia gelak lah.
0: Ya, yang jadi cuaca lain pula lah kebetulan deh. Jadi Pak Dom, supaya Pak Dom duk royak sekala-sekala lah deh. Sempena dengan bulan merdeka ni banyak program-program yang dibuat deh. Di tempat-tempat kita sama ada tamai ko, jabat teh ko, ning. Kak Ngoh dengan nak konsin dengan dekat aku ialah di hospital.
1: Di hospital mana?
0: Hospital Pasir Mah.
1: Pasir Mah.
0: Hospital Pasir Mah sempena dengan Ambang Merdeka ni, dia buat program derma darah. Dia ada buat program aktiviti sukai. Dia ada juga program jualan rahmah. Jadi Kak Ngoh nak oyaknya ialah derma darah lah. Yang mana akan dibuatnya pada 30 Ogos 2020 ni, pukul 10 pagi hingga pukul 12 malam di sekitar Anjung Seri Hospital Pasir Mah. Tu untuk demo-demo yang nak menderma lah deh. Jadi kalau demo-demo germo ni adalah buah tangan daripada pihak hospital beri kepada dekat kakak lah deh. Sebab kata kita demo-demo ni benda yang comel dah. Tanda tangan tu akan diberi juga kepada penderma-penderma. Lepas tu jualan rahmah pun ada juga pada. Deh jualan rahmah juga. Dia buat pada 30 hari bulan Ogos tu, 30 Ogos tu juga di sekitar Hospital Pasir Mah tu lah. Dengan harga mampu milik, barang-barang keperluan harian pun dijual di situ. Dan sememangnya kita tahu dah lah jualan rahmah ni dia
1: murah
0: biasa. Jimat dan juga barang-barang yang berkualiti deh.
1: Jadi ada aku gitulah hak mana ada rekod selalu derma darah gilah. Kita kira lah siapa-siapa duduk di mana pun tak sebenarnya orang Pasir Mah saja.
0: Orang Tanah Merah ke orang Tanah Panjang ke orang sekitar-sekitar hok jauh dekat boleh kita selekeh gi.
1: Gilah ada aku dak. Banyak kelebihan dan keistimewaan yang akan diberikan kepada penderma-penderma. Yang mana orang kata kerja mulia.
0: Kerja mulia sungguh.
1: Kerja mulia setitik darah kita orang kata boleh menyelamatkan nyawa orang lain.
0: Tak? Sungguh.
1: Jadi kita pakat-pakatlah hok mana rasa lama benar dah.
0: Tak derma darah ni.
1: Tak buka buku derma darah ni dah.
0: Dia buku merah derma darah pada.
1: Jadi tengok bila kali terakhir kita. Bila kali terakhir kita, kalau wasa lama sangat dah boleh lah.
0: Gila.
1: Biasa ada orang takut tu takut.
0: Dia derma darah ni dah tempoh dia. Ni boleh je Pak Dah.
1: Ni boleh sekali.
0: Maknanya ni boleh sekali. Maknanya setahun tu dua kali lah.
1: Dia tak boleh kerek-kerek. Tak boleh kerek-kerek. Takutnya darah kita pula
0: tak cukupnya.
1: Jadi gitu ada aku tengok balik lah. Kalau biasa-biasa derma darah, tengok kali terakhir kita bila. Kalau boleh pergi derma, gilah. Kerja yang
0: kerja
1: mulia
0: amal, deh.
1: Kerja yang mulia deh.

0: Mana pembedahan kamu tu?
1: Tengok ni, Din. Kaki kanan saya dah kena potong.
0: Ha? Apa yang terjadi?
1: Doktor kata saya mempunyai penyakit diabetes tidak terkawal. Itulah, Din. Dulu saya tidak pernah peduli tentang amalan gaya hidup yang sihat. Saya makan susu ke hati dan tidak pernah bersenam. Sekarang saya menyesal.
2: Cegah diabetes, amalkan gaya hidup sihat, makan secara sihat dan lakukan aktiviti fizikal. Cegah sebelum terlambat. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Tidak ada ke pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia supaya kita jaga kesihatan deh. Jadi seperti mana kita sedia maklum lah Pak Do. Diabetes ni adalah kata penyakit dalam dia juga ni.
4: Dia tak dia juga.
3: Dia gaya-gaya juga.
4: Penyakit PA.
3: Penyakit PA. Itulah cara hidup. Cara
4: PA lah.
3: Cara hidup kita lah.
4: Jadi gitulah. Adik aku jaga molek kesihatan terutamanya. Kita-kita hok berusia 50 tahun ke atas terutamanya lah. Tapi kecil manis ni dia tidak kira umur sebenarnya.
3: Lo ni budak-budak remaja pun ada dah bahagian masalah kecil manis dekat
4: Cuma kita ni orang-orang 50 tahun ke atas ni ko kena lipat ganda ke jaga kesihatan lah. Baik pada nak ucap tahniah kepada pasukan keselamatan kita Maritim Malaysia. Yang mana kemarin kan pasukan Maritim Malaysia berjaya memintas 20 pendatang asing yang cuba masuk ke negeri kita. Pendatang asing ni dikatakan dari India, Sri Lanka, Indonesia termasuk Myanmar.
3: Allah.
4: Pak orang pertama dia dah pitah masuk, dia nak masuk ke Pelangi Mall. Tahu mana kat gua Pelangi Mall?
3: Tu jalan nak pergi PCB. Dia nak masuk kau tu, nak ke sungai situ.
4: Pak orang kena.
3: Pak orang.
4: Lepas tu Maritim berjaya pula pitah apa ni 16 orang lagi.
3: Lek mana

0: nak naik tu?
1: Dia nak naik di sungai dekat dengan Tendung, Pasir Mak.
0: Tendung Pasir Mak. Sungai
1: Alik itulah. Okey. Jadinya lepas diperiksa, lepas dicek semua dokumen-dokumen, di antaranya tidak ada ramah. Di antaranya tidak ada dokumen lengkap.
0: Tidak ada dokumen perjalanan lah.
1: Ada bawa pasport tapi tak ada kemasuk kecok. Masuk pasport saja. Jadi gitulah bahawa kita ni rakyat berasa suka dengan apa ni tindakan cepat. Nah, sebab kita tahu masalah pendata asing tanpa izin ni dia boleh mendatangkan keresahan kepada kepada penduduk. Jadinya lah ni setengah-setengah tempat tu terlampau ramah, padat dengan popok dia ya kan. Kita tak kisah kalau mari dengan keadaan yang comel, keadaan yang mengikut undang-undang, tak ada masalah. Yang menjadi resah dan tidak senang rakyat Kelantan terutamanya ni lah. Hak demo-demo mari ni tak ada gapo satu. Tak ada kapal satu dan juga dengan kapasiti yang ramah duduk dalam satu kampung ataupun dalam rumah. Jadi bila ramah demo lagu lain,
0: budaya demo lagu lain, pada cara hidup demo lagu lain. Jadi demo bawa budaya cara hidup tempat dia tu mari tempat kita.
1: Sangat boleh lah. Jadinya ada sebab lah kenapa rakyat marah.
0: Betul.
1: Sebab demo mari dengan cara tak betul. Kita boleh menerima apa ni pendatang-pendatang daripada luar-luar negara, tetapi bukan secara lagu tu, bukan secara tidak sah. Kita boleh terima kalau demo nak mari buat kerja, ada dokumen cukup lekat, patuh undang-undang, tak ada masalah. Yang jadi gagal daninya demo tak ikut undang-undang kita,
0: tak ikut cara kita
1: undang-undang kita. Apa ni tata susila kita. Jadi demo tak ikut tu ya kadang-kadang baloh dok, kadang-kadang tak sedap lah kita dengar. Jadi tahniah lah kepada Maritim Malaysia. Kemarin.
0: Harap-harapnya lepas ni jumpa ramai lagi lah Maritim ni.
1: Sesungguhnya rakyat sedang melihat kita buat kerja lah ni. Dan rakyat gembira apabila ada tangkapan-tangkapan gini. Yang menunjukkan semua buat kerja ni.
0: Betul.
2: Hello. Mahe Wang. Jepi Amnam lah. La la la.

0: Nyamuk Aedes hanya memerlukan satu sudu teh air untuk membiak. Telurnya boleh hidup tanpa air sehingga 9 bulan. Setiap kali bertelur, ia mengeluarkan 60 hingga 100 biji telur dan sepanjang hayat nyamuk ini, ia mengeluarkan sehingga 1,000 biji telur. Kitaran hidup nyamuk Aedes yang bermula daripada telur hingga menjadi nyamuk dewasa hanya mengambil masa lebih kurang 1 minggu je. Kalau cuaca panas, hanya dalam tempoh 5 hari, nyamuk ini dah bertukar jadi dewasa. Hayat hidupnya pula sampai 1 bulan lamanya. Bila dah jadi nyamuk dewasa, ia datang menggigit tubuh kita. Apa yang penting? Elakkan berada di luar rumah pada awal pagi iaitu 6 hingga 8 pagi atau senja pukul 6 petang hingga 8 malam kerana itu waktu puncak nyamuk Aedes menggigit.
1: Ingatan bersama Kelantan FM.

0: Tu dia ada kat lagu Anusta kita. Ya, yeah, ni buku part 25 minit
1: petang. Part 25 kita. Minit petang tak panggil masa dah tu, Pak Do.
0: Asal kita hari ni pukul berapa hari ni?
1: Hari ni asal kita untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantannya pukul 4.32 minit petang. Lepas tu di kawasan Besut Siu pukul 4.31 minit petang. Tu dia.
0: 4.30?
1: 4.31 zon di kawasan Besuk. 4.32 untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan.
0: Tak lama dah ni.
1: Ya.
0: Dah ni ke 4.26 minit petang. Boleh dah siap-siap dia kot. Nak asal lah kita ni.
1: Slow-slow ni. Okay.

Terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada manusia dalam kehidupan ini. Dan ini dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Sekiranya kamu mau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang dia kurniakan itu di akhirat nanti. Maka oleh kerana itulah, setiap nikmat yang kita kecapi, setiap nikmat yang kita dapat ini, yang kita terima di dalam kehidupan ini, sejak daripada kita kecil sampai kita meninggal dunia, semuanya itu akan dihitung dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menyadari akan hakikat bahawa ia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kewajibanlah kepada kita untuk bersyukur dan berterima kasih terhadap nikmat tersebut.

Kak Ngah Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia pukul 4.32 minit petang, Kak Ngah akan siar azan untuk hari inilah. Nih, bagi menandakan masuknya waktu Semayang Fardhu Asar untuk Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan. Allahu

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Bila dekat azan untuk hari ni, hak Kak Ngosiah tu bagi menandakan masuknya waktu semai Fadu Assalam untuk hari ni lah. Bagi zon 1 negeri Kelantan dan juga zon 2 negeri Kelantan pukul 4.32 minit petang. Dan juga untuk adik kakak Kak Ngos yang berada di kawasan Besut Setiu juga telah pun masuknya waktu semai Fadu Assalam untuk hari ni. Tepat pada pukul 4.31 minit petang. Jadi sekali lagi Kak Ngos ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asal untuk semua adik kakak muslimin dan juga muslimah yang berada di seluruh negeri Kelantan untuk hari ini. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam.
1: Nida Ul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz. Apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupa-rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama. Emosi tu tak sama. Dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Baik, sekali lagi Tok cakap selamat menunaikan solat fardu asal untuk semua-semua dekat kakak kita di Kelantan ni Pak Dor deh. Sikit lagi, ada
1: sikit
0: masa
1: lagi. Pak Dor nak kongsi mengenai kejayaan Kelantan, orang kata pungut pingat mah pula.
0: Oh, hebat peserta atlet-atlet Kelantan ni Pak Dor.
1: Jadi untuk yang terbaru, tambahan pingat emas kontinjen Kelantan, mana atlet 100 meter berpagar Kelantan, Fatin Mashira. Berjaya membawa pulang pingat emas pada hari ini.
0: Semangat kita
1: jadi
0: tu.
1: Jadi bertambah lagi emas kita. Jadi tiga emas dah lah. Jadi
0: tiga emas dah lah.
1: Tiga emas jadi dah. Jadi kita harap ke sasaran 16 pingat emas tercapai untuk kontinjen Kelantan kita.
0: InsyaAllah.
1: Jadi tahniah pingat emas yang seterusnya ni. Atlet 100 meter berpagar Kelantan iaitu Fatin Mashira berjaya membawa pulang pingat emas.
0: Pingat emas. Jadi syabas lantai ni lah. Kita ni sebenarnya kata duk tunggu-tunggu dak tambah-tambah lagi kata dia masuk kemak pula ni. Memang harap kita orang Kelantan ni ataupun warga negeri Kelantan ni mengharapkan pingat-pingat apa ni pingat emas lah kejayaan dalam apa ni dari Sukma.
1: Baik. Itu demi Sukma. Hanya demi denggi pula. Demi denggi ni yang mana di Kelantan kita ni kan. Di Kelantan kita ni 10 lokaliti teratas mengikut jumlah kes paling tinggi. Di daerah Kota Baru.
0: Antaranya.
1: Yang mana tarikh kemas kininya 16 Ogos hari ni lah.
0: Hari ni.
1: Yang mana Batu 3, 39 kes. Tok Jaafar 27 kes. Taman Pinggiran Murni 17 kes. Di Tapang 3, 15 kes.
0: Tapi
1: Lorong Puteri Sadong 14 kes. Lorong Puteri Sadong dekat ni je ni. Itu geng Tamir Guru ni. Di Cempaka, Cempaka 3, 14 kes. Lorong Omar Yunus 13 kes. Wakaf Mat Zainab 1, 11 kes. Gertak Kecupu 10 kes. Wakaf Cik Yeh Paluh dan Beris Jambu 9 kes.
0: Bermaknanya banyak lagi lokaliti ataupun lokasi lah ada deh. Lokasi yang masih lagi mencatat ke demam denggi yang tinggi.
1: Jadi olah gitu adik aku. Jadi Batu 3 ni 39 kes.
0: Banyak ni.
1: Jadi kes aku kata meningkat ni. Kes meningkat dari masa ke semasa. Jadi kepada adik kakak, jangan anggap benda ni remeh, jangan anggap benda ni tidak bahaya.
0: Betul.
1: Sebab dia boleh membawa maut demam denggi ni. Jadi bila angka-angka gini ni, rasa rusih jugalah kita ni.
0: Betul.
1: Di kawasan-kawasan kita tu, tolong cek molek way, ada tempat-tempat biak nyamuk ke warna ke. Kita rasa benda ni alah tak ada gapo eh. Tak ada gapo jangan. Kita tak tahu nyamuk tu mari lek mana. Tak. Jadi kadang-kadang kita bersih dah, tapi rupanya ada
0: lagi hakting kan.
1: Jadi kawasan pembiakan nyamuk. Kalau dalam promo kita ni, nyamuk boleh membiak dalam hanya satu sudu air pun dia boleh biak.
0: Boleh. Lepas tu hak kak ngebaca juga Pak Dor. Jangka hayat dia panjang. Walaupun dia duduk dalam tanah kor tu selama 9 bulan lah. Contoh dah. Duduk dalam tanah kor tu selama 9 bulan kor ataupun 3 bulan. Dia punya jentik-jentik dia tu. Tapi bila dah hujan dia boleh aktif balik. Gitu. Jadi kat maknanya jangka hayat dia tu macam ke apa panggil tok mampuh lah Pak Dor.
1: Sebab tu dia suruh kita cuci dah kau. Kalau ada bekas-bekas sipir air kau guna ke buai air lama tu cuci. Sebab mungkin dia biok bawah.
0: Dia biok lah.
1: Dia biok bawah ni jentik-jentik tu. Jentik-jentik. Jadi kita ada akak we kena tengok ingat molek lah. 39 kes yang tertinggi lah ni di Batu 3. Taman Pinggiran Murni pun tinggi. Tok Jaafar pun tinggi. 27-17 kes. Jadi itulah kawasan adik akak setara mana. Kawasan adik akak setara mana. Kena pakat-pakat lah. Wak kau tu royong kau berapa kau.
0: Betul.
1: Kawasan kita cuci. Sebelah-sebelah tak cuci pun tak boleh juga.
0: Tak jadi kerja juga.
1: Kena pakat kerja sama lah.
0: Gitu.

bersama dengan 2x2 dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza. Sebelum kita pergi kepada berita lah Pak Dodeh, Kak Ngoh nak royak juga, nak maklum juga untuk anak-anak kita. Ni ada program ni, Semarak Cinta Rasul, Cakna Ibu Bapa, yang mana bersama dengan penceramah hebat kita lah, Dr. Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi bin Muhammad, itu panel agama kita lah, panel apa ni, rujuk ustaz kita apa ada. Yang mana program ni dia buatnya pada 17 hari bulan Ogos 2020, hari Isnin selepas maghrib di Masjid Mungkin Dabung. Masjid Mungkin Dabung, dia buat program ni esok lah tu, 17 hari bulan Ogos 2020. Jadi ni adalah anjuran bersama dengan Masjid Mungkin Dabung, bersama dengan SK SK Dabung dan juga SMK Dabung. Jadi semua adik kakak Kak Angah yang berada di sekitar Dabung tu boleh pakat gigi ramai-ramai untuk program Semarak Cinta Rasul Cakna Ibu Bapa bersama dengan apa ni, Ustaz Haji Muhammad Zawawi bin Muhammad lah, pada esok tu lepas maghrib 17 hari bulan Ogos 2020.

0: Si kata pengantar naskah berkenaan berkata, penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya I sendiri, pendapat I sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan, because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif. Bila ada satu kesilapan, orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Sri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita menerusi Biz On Air Kelantan FM. Sementara tadi itu, kita baru je ikuti perkembangan berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi terima kasihlah kepada anda semua yang terus bersama walau di mana-mana saja anda berada. Jangan lupa untuk anda tune kami menerusi frekuensi masing-masing. Kalau di seluruh negeri Kelantan kita ni ada frekuensi-frekuensinya, tapi bagi anda yang berada di luar Kelantan ni, jangan lupa lah boleh muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda dengar Kelantan FM. Kita masih lagi bersama dengan Puan Ila kita dari Bunga Amanda. Kita tahu dia adalah merupakan pembuat untuk pakaian seragam. Bukan kata untuk seragam orang besar, untuk budak-budak pun ada juga. Macam kita sekarang ni dah masuk bulan Ogos, bulan kemerdekaan negara kita. Berbagai-bagai persiapan yang telah pun disediakan oleh pihak Bunga Amanda ni bagi memastikan supaya para pelanggan dia berpuas hatilah dengan setiap tempahan yang dibuat. Jadi kita nak tanya dengan Puan Ila ni, Bulan Lapan ni lagu mana? Dari segi persediaan, persiapannya, terutama sekali bagi kita yang nak menyambut kemerdekaan. Jadi banyak dah dapat tempoh kemerdekaan ni.
1: Okay, assalamualaikum. So saya nak share sikit lah berkenaan dengan operation kita sempena dengan Merdeka. Sebenarnya setiap tahun untuk bulan apa ni, memang kita sibuk lebih daripada bulan yang biasa sebab Merdeka lah. Sebab sebelum ni kita buat hak dewasa, sekarang ni kita tambah untuk kanak-kanak. Jadi sebenarnya apa ni, vibes untuk Merdeka ni bukan bermula bulan lapan sahaja. Dia bermula bulan ni hari tu lagi. Sebab cikgu-cikgu sekolah ni dia buat awal untuk sambutan hari kejaya. Sambutan hari kejaya ni dia buat awal. Maknanya dia tak rush sangat dengan Merdeka. Maknanya sekolah-sekolah hok mana hok dia nak buat awal tu, maknanya tak rushing sangat lah untuk mak ayuh prepare apa. Jadi kita ni memang sediakan stok tu sepanjang tahun. Sebab kita cededoh, takutnya mak ayuh ni kalut nak cari baju-baju Merdeka. Jadi untuk Merdeka ni kita tak buat bendera-bendera tu. Macam kedai kita provide kan baju doktor, baju lab coat doktor tu boleh pakai juga dengan scrub suit doktor. Lepas tu baju nurse, okay, baju nurse tu hok paling-paling tinggi sekali lah. Hok paling tinggi sekali baju nurse dengan baju polis. Baju polis ni hok terbaru lah. Baju polis ni banyak permintaannya bermula tahun ni barulah. Sebelum ni kita buat hok doktor dengan hok misi je. Jadi bila tahun ni mak ayuh ramah permintaan nak hok baju polis pula, kita buat hok baju polis pula.
0: Tapi ni versi untuk kanak-kanak ya lah.
1: Ni untuk kanak-kanak saja, daripada sebenarnya daripada darjah 1 sampai darjah 6. Okay. Tapi kita kejut juga sebabnya hok baby pun
0: ada juga.
1: Ada juga hok 2 tahun. Kita sebenarnya hok paling kecil sekali saiz 1. Yeah. Tapi ada permintaan nak hok kecil lagi. Jadi tukang jahit kita ni memang kena mikir sikit nak bentukkan pola tu, pola kecil mana.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang customer hok mari tu dia tak ada tak boleh jalan pun lagi. Ada hok mok dukung pun lagi, tapi dia bila mok ngayah dia misi ke, dia masih nak jadi juga misi. Tengok kakak dia pakai juga, nak pakai juga hok kecil pun. Jadi kita sediakan lah hok kecil kecil juga.
0: Okey. Ada segi penyedia air tu, kita tahu untuk spasel baju, dia buat spasel lah.
1: Maksudnya baju
0: sekali seluar, kasut ke apa semua ada sedia kok.
1: Aduh, kasut tu boleh je pakai kasut sekolah. Kita tak sih macam mok ayah terbeban dengan kos ke, nak pakai tu sehari je. Tapi mok ayah ni ada juga dia beli tu, dia boleh sewa pula kok. Ada juga gitu. Tapi kalau dia nak jual mula, dia boleh dapat harga tinggi lah. Sebab permintaan memang tinggi. Untuk baju.
0: Jadi macam kalau selah untuk tempoh hair ni, berapa harga dia nya?
1: Harga dia bermula RM59. Kalau saya kecil tu RM59. Kalau kata saya besar ada 5, ada 6 tu RM69. Gitu je lah.
0: Jadi macam untuk sehelai tempoh hair tu, bagi pakai seragam budak lah, berapa lama masa sebenarnya diambil untuk nak siap ke tu?
1: Untuk selah.
0: Selah. Maksudnya spasel lah.
1: Spasel tu dah le setengah je ke seje gitu je lah.
0: Maksudnya benda tu dah ada disedia dah.
1: Dah sedia dah.
0: Outer ke apa semua tu.
1: Dah sedia dah. Maknanya contohnya dah le ready made. Contohnya dah le sehari tu tailor kita boleh buat dah le berapa 50 ke. Gitulah.
0: Jadi macam kalau macam puan sendiri, puan buat untuk tempoh hair lah. Ada tak tempoh hair orang tu mari dia tempoh, contohnya dia pukal semua sekali, dia borong banyak-banyak sebab dia pun jenis orang nego juga.
1: Ada. Ada customer tu daripada Sabah Sarawak. Mungkin permintaan untuk baju gini tak ada Sabah Sarawak ke apa. Dia beli dengan saya dalam 30 pasir gitu. Dia pula buat sewa. Macam dia ada butik juga ke apa. Dia beli untuk semua saya, untuk semua pattern. Dia buat sewa. Contohnya sewa tu sehari RM20 ke RM30 ke. Jadi dia buat income income daripada baju ni lah kita sediakan jugalah.
0: Jadi maksudnya rezeki tu dikongsi lah.
1: Ya, kongsi rezeki.
0: Kongsi rezeki dengan orang lain ke apa semua dah. Jadi sekurang-kurangnya bunga Amanda ni menjadikan satu peluang lah kepada orang lain untuk nak buat bisnes juga. Jadi hak tu kita nak sebenarnya. Okey, masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita menerusi Biz on Air kita untuk hari ini. Terima kasih untuk Puan Amanda. Esok mari pulak tu deh.
1: InsyaAllah.
0: Jangan di mana-mana. Kekal setia bersama dengan kami Kelate FM.

0: Deka, terima kasih banyak dan juga selamat petang sekali lagi lah. Balik sementara Pak Do.
1: Kita sementara ni.
0: Ya, jadi lepas ni untuk peminat-peminat wayar kulit. Jangan lupalah ni. Okey, bersama rancang wayar kulit pukul 5.30. Lepas tu ni pukul ni kita ada berita. Hari ni hari Ahad, rujuk ustaznya kita akan bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Syahir. InsyaAllah lah ni.
1: Baik, adik aku, jadi dengan tu sekian sajalah untuk petani bersama dengan Pak
0: Adam. Terima kasih diulang untuk hari ni. InsyaAllah jumpa semula pula. Assalamualaikum dan bye-bye.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain. Nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas. Babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hangat, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
2: Merdeka!
1: Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayo, kita teguk bersama. Jom, kibar calur gemilang.

Aja merjoki bali agen aja merjoki balo. Saya ungu-ungu terbengis kelejing dan setan terbaik naik ke Abu Dhali udara mega ke kangang suruh lelaya maka juga. Dari bumi lepan tanah lemah saki mula mercokan pada aketalah memecoh hikayat 12 bahasa cerita kan 12 ragan dari panggung inu bahasa semar gelengai turah dengan palu-palu wegu gene geduk kedomok cana kelainan anrawang seorang kaya Ibrono. Maka selesalah sudah bagi Pak Simah. Raja Sekamu keluar mesra agung di balap sah masing-masing masuk senilah. Kanyu 7, setanah 5, seni angin teradu terdengar ombak. Timulah kena rayak kakak mak saudara tua mah manih kerga jiwa pengasuh tua Pak Doga. Akan keluarlah mencari sobat di antara kepak lagi mengadak Raja Besar punya energi Simah. Raja Sekamu si perkara raja bersidai rakna. Kulai.

aku rupa-rupa nyuduk pakak peripung sining puak-puak ni. Aku ano wak long sama wak iyo saing. Dia tak kacau-kacau senyap dia tak bunyi. Gapa dia saing? Habis dogo. Aku tanya saing dia lagi kuano mari duano nampak lorak gaduh tu. Kalau gitu habis dogo ni. Ayaku saing. Assalamualaikum terbakar kaya. Kamu nampak gelap-gelumak dia pokok-pokok nak ujian. Bunyi soro berjelabih pakai buruk. Abang saya dia ada saing. Yang kena japuk ke je orang tua kan. Kita ni mari situ lah kau tu. Jadi Pak Dago mari hari ni kejap berapa Pak Dago? Jadi gini Pak Lung. Aku mari hari ni kalau tak royak, rasa nak royak. Takut-takut Pak Mung terlalak. Terleka, tak ingat dalek. Kejap raja. Aku ni Pak Dago mencari rusing lah Pak Dago. Pendek kata kat siap sedia belakang je. Kalau siap sedia belakang kat tak apalah. Kau tu yang aku nak beritahu. Biarlah aku pergi kau-kau dulu sebab aku ni orang tua. Hari Pak Dago. Lagu mana saya? Gini macam tu. Jadi bedogo ya sani kita kena pergi mengadap raja sebab cukup masa dengan ketika. Beriah buat no beriah. Aku sangat motor saya dah rusing ke aku sore ni. Aku dah standby 24 jam. Bemak? Oh, benek kata bemak ready ke bagi dulu lah. Ada ready belakang buat kita, marilah kita pergi mengadap raja. Tu buat bedogo lah. Mau bila bedogo ke siapa dulu kan? Marah lah bedogo tu. Hagi pakai lagi. Pengasuh di antara pak saudara lima sejanya. Masih buat sedia-sedia alih yang nanti nak masuklah mengadap mah gajah sekamu di balap besar pada hari baik pria sapa antara pak orang berlari-lari lagi dengan berisinga pulak-peling.

Ini pengasuh di antara kelima pengasuh. Kakak mak saudara tua mah manih gerga jiwa pengasuh tua pok dogo sapa mari dah pengasuh. Hai patik semua ke bawah doli tuiku. Harap ke apa bagi yang berlepoh ma'ah urubaya gatuh tinggi tanah dalai jua bunuh. Mati ku. Oh, ada belakang pengasuh kemah ke sini wak lu. Patik semua ke bawah doli tuiku. Pengasuh wak ya ada. Ha nak pergi ke mana? Selagi hidup, selagi ada. Pengasuh habis sama duduk luana, tak nampak kelih. Oh, bemak duduk ready ke panggil dulu. Benek kata kita keraja, bemak tak rajin lalak. Pengasuh habis sa'i. Weh, kalau kita duduk depan dia panggil ujung. Kau ni pengasuh, hari ni enggak pengasuh. Berasa sukanya hati amu tidak alang kepala pengasuh. Kerana negara pun sudah menjadi amedah. Semasa dulu pengasuh bergaduh dengan tidak reti-reti. Musuh mari dengan pengasuh dengan ramahnya untuk dia nak pelepah. Jatuh kami negara amur sudah menjadikan amir sentosa berkibaki basri panji tanah keadilan. Hai lagu mana dulu itu aku cubalah cerita kau lebih kurang. Sebab pengasuh-pengasuh 4-5 orang nak nanti dengar jatuh hukum mana yang belum selesai aku. Kau ni begini saja pengasuh tua pak doga. Hai benar aku. Hari ni ngajak di hati amur kat pengasuh. Boleh depan dekat pengasuh hamba nak pergi jauh EPSA lah pengasuh nak panggil sekali saing-saing sobat ambo pengasuh. Mari bersukaria kerana negara ambo sudah amedo. Hai tak apa dolih tu aku tito preto saja pada 4-5 orang ni. Nak pada orang di mana hok patut saing baik. Nak pada hok mana sobat yang terdekat. Oh ni belah mana fikir orang tua pak dogo. Hai kawan ni dolih tu aku patik tadi nak kata apa. Sebab patiknya orang tua biarlah aku patik duduk di istana buat kerja ringan aku. Oh, maliklah orang tua kalau berlatih. Pengasuh kebar ke sini awak lung, tu aku patik. Mungkin panggillah pengasuh anak nama tu cik Gading Lakjuna. Keluar mari di balap besar kerana menjituh petuh kepada dia lah. Dia mau bawa rumungnya di kamu di antara 4 orang ni. Amo nak pada sekali-sekali orang darat, orang laut. Orang udara, sekitar orang di hutan pengasuh. Hai tak apalah kalau di teku kalau belah tu kan. Woyo. Ha, apa dia pula? Mung tu lagi panggil tu cik Gading Lakjuna woyo. Sebab raja ni, jadi aku ni banyak kerja air doa. Aku semacam kalau benar hok pelik-pelik kena aku sama. Oh lagi gigi jadak kalau orang suruh. Tak apalah aku pergi panggil. Oh itulah saja pengasuh. Suruh anak nu ambo marilah bangat-bangat pengasuh. Direkahkan di dalam cerita pengasuh waknya beritahulah kepada tu cik Gading Lakjuna. Tu cik Gading Lakjuna bunyi kata cerita han ayah nu dia duduk tunggu dari luar istana. Berkemah kain pakaian menjelpuk lagi mengada ayah nu di pasar dah.

Ni anak anda kepada diri ayah tua cik gading lakjuna ya anak. Benar sekali ayah patik sembah. Lorak mana gaduh mana lah ayah sekolah lama tiba juju sedekat anak anda sedang tidur dalam hanya tujuh setanah lima dengan pagi-pagi hari lagi pada kodi ayah anda. Gini saja anak anda ku. Benar ayah. Sebabnya ayah anda nak tulis pucuk surat. Ayah anda nak pekerjaan besar di bulan pek ini dari hanya tujuh setanah lima ni gak nak panggil sekalian sobat-sobat. Kerananya negara kita sudah menjadikan Amir Sentosa berkibar-kibar dengan si Panji. Oh, moleklah ayah kalau berlatu. Di manakah ayah patut anak-anak pergi pada? Kamu bawalah pengasuh-pengasuh di antara empat orang. Kerana ayah anda sudah tulis dah dengan sepucuk surat siap dah. Ayah anda beri kepada diri kamu, kamu bagilah kepada Mah Raja Ratu Seri Laklu. Surat ini kena beringat-ingat pengasuh. Jangan beri jatuh. Surat ini kerana ayah anda sudah tulis dengan cukup lekat dah. Hari tujuh malam kelapa, hari pekerja EFSA dalam negeri. Oh, bolehlah ayah kalau berlatuh kat ayah, selamatlah ayah jiwa yang sempurna. Masuklah ayah dalam hanya tujuh setanah lima. Biar ni kira-kiralah dengan pengasuh-pengasuh. Oh, bolehlah kalau begitu anak anak aku biarlah ayah senang dalam hanya istana. Oh, ni pengasuh sa'id ku. Lagu mana pengasuh sa'id surat ni ayah nama tulis pengasuh? Patut kita baca dulu ke pengasuh? Kau tak boleh nak buka? Syabda Raja tak boleh buka. Surat ni takut dia tulis surat rosia kau kawal dia. Tak boleh kira aku surat kalau kita buka surat orang ni. Bermaknanya kita langgar peraturan dia kita menjadikan kesalahan. Ay, pandai juga sa'id lah ni. Dia orang ngaji. Pengasuh habis sama ke bemak dia ni? Marilah bemak. Sekali ngambil yo, sekali ngambil pengasuh wuklung, sekali sa'id. Marilah kita berjalan lah hari ni. Nujulah tempat dari negeri Mah Gajah Ratu Seri Laklu. Direkahkan cerita pengasuh-pengasuh turut lagi belakang tuan cik Gading Lakjuna. Menjelang Allah pengapai gunung nak masuklah memadah dari negeri Mah Gajah Ratu Seri Laklu. Sikit berjalan banyak berlari dengan berlari muda pula.

pengasuh, kita jatuh ke mana jatuh pengasuh. Kita jatuh di tepi patang laut, anak huye muda-muda beting timur kelabu hei muda pengasuh. Hari ni kok jalan mana pengasuh, kita nak lakuh laut luar. Nak pergi ke sebelah sana pengasuh, oh iya. Beriah yang lain nak kata apa ku. Oh ni kena bakat ramai-ramai lah ku lagu mana. Pengasuh habis sama. Tak kira abang mak ni tak tahu. Sebab abang mak ni orang Soho. Jakoh luas tanah naga boleh kata abang mak lah orang Soho. Budak-budak malu. Sungguh. Sekat budak-budak malu sekat Soho tu. Soho sungguh. Tapi nak pergi sungai ni. Kalau tak ada kakit dengan perahu. Tak boleh pergi. Belah mana pengasuh kemarin kau sinawak lu. Ingatlah dolar tu aku. Sebab ni kita orang tutupan awal pelajar mula cukup siap alih melati di tubuh badan kita dari tu aku. Ingatlah isyarat orang tua-tua pesan dulu. Oh, belah mana pengasuh-pengasuh yang lain-lain. Kita turut belakang ya, tak kira dah. Kalau kata jola aku naik rakit. Kau ni tak apalah pengasuh. Amin ingat lagi tutupan awal pelajar mula isim urah gedi bakitan terkecoh 1008 amin belajar dari waktu 7 gedi bermah. Gatanglah pengasuh di pinggir abu hari ni. Amin nak berai kalau luar teramat-amat ti luar. Mulik dari cikgu. Masih pengasuh 4 orang. Berkata lagi di pinggir tuan cik Gading Lakjuna. Gading Lakjuna pun berkemahkan pakaian, berdirikan kaki tunggang, berdakakkan sekolah lopak dengan sekolah lopak. Minta sapa lagi sebelah sana.

0: ni pengasuh kita sapa dah pengasuh di dalam negeri mah gajah ratu Seri Laklu. Mana pengasuh surat tu pengasuh sa'i? Amal nak tengok pengasuh sa'i. Sekiranya tak tengok surat ni pengasuh sa'i, takut ada ayah nama tulis salah ke, boleh kita pakat-pakat beki pengasuh sa'i. Ha, surat dah dah sa'i. Amu tak boleh pakai surat biji lu ke? Ha, tak mahal sa'i. Berat mu ni. Surat raja tu. Kau nak madu? Takut dari poket abiyuh eh? Ya, Syahid pun jangan cari pasal Syahid. Nikah bunuh ni. Bemak? Kita tak japa kerja orang. Okay. Kita bahagia kemudi saja. Ha, ke mana-mana pun, dia mau kira lah. Hari ni pengasuh Syahid boleh jadi pengasuh Syahid. Surat ni pengasuh Syahid bawa tok molek jatuh pengasuh Syahid. Jatuh semerti lah. Kita duk gatuh di pinggir tuiku saat ni kak. Duk tengok balik bawah hutan. Tengok di atas langit. Tak ingat kau punya jatuh sungguh laku. Lagu mana pengasuh sekiranya surat ni jatuh? Pengasuh kita nak padah lagu mana? Tak okey nak kecek dengan mulut gini pengasuh tak selalu patut mani bangun sebab kita ni orang kerja air uduh tak boleh panuk kerja air negeri. Jadi beginilah doli tuiku. Sebab kita nak madah ni doli tuiku kena surat menyurat kata dia orang. Kalau nak padah dengan mulut gini tidak jadi tidak selalu patut sangat. Lepas tu nak buat guana pengasuh kemar aku sinau lu cubalah cerita kat amu-amu ni tidak tahu menahu. Jadi gini saya. Mungkin ambil mari ni pucuk getuh. Pucuk getuh? Lah. Nak buat pula pucuk getuh? Dah lah kita tulis di pucuk getuh. Pucuk getuh tak boleh. Sekurang-kurangnya dia kena juga kerentas.
1: Aduh sedap kerentas.
0: Lepas tu dia ambil lah kawan-kawan dia pucuk. Saya bangkat-bangkat sikit. Aku nampak aduh. Ni dia. Daun pisang kering. Boleh dulu je aku. Bolehlah pengasuh ikutlah pengasuh. Atau ada ayat situ kat pengasuh. Biar sendiri aku nak baca. Tulis pengasuh dulu hari ni di surat tu biar meroyak. Royak dulu je aku. Biar pati tulis. Surat ini datangnya dari tangan Simah Raja Selama Kerajaan Negara Kuala Dua. Nak minta lamah Raja Ratu Seri Lakluk. Datanglah pada hari ketujuh malam kelapan kerana nak kerja and besar bekwah nak semos sekalian bala negeri. Molek dah pengasuh. Molek lah. Asal boleh baca, asal tahu tarikh. Tak apalah. Tak apalah pengasuh. Kalau berlatuh kat pengasuh, marilah kita masuk dalam istana mah. Kerja Ratu Silak Luk. Kita serahlah surat ini pengasuh. Uduh tak molek daun pisang kering penuh aguana lagi. Munggu silak bagi perut kita. Tak apa dah boleh tuiku. Marilah kita bakat pergi ramah-ramah. Tuiq ada rajin membawa lagi pengasuh-pengasuh di antau kepak. Nak masuk mengadap mah. Kerja Ratu Silak Luk. Kanya tujuh setahun lima. Air blam-blam jalan. Amor blam. Berpikir. Biarlah pengasuh, boleh-boleh fikir.

Idin siapa dia di antara ramai-ramai berjujuk-jujuk, berderak-derak semacam gok gerik pecoh ke lubang cucuk ikan belengai baju. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang huduh, ada yang hok comel. Goyak mengasuh saya, orang duk tanya. Aku nak kecil berasa butuh angin, dia kata ada kecil, ada besar. Ada huduh, ada hok comel. Hok comel tak ada orang lain, dah tu aku. Huduh juga, tak ada orang lain. Gaya semua apa, saya. Mengkecek molek, saya. Huduh lah kau, pok kita tak ada sore habuk hok comel. Kalau comel pok, comel pok aku. Kalau comel kok mana, tekuk pun jelah teri. Jangan duk balah ke sini. Ada kerja, kita kerja biar lesa dulu sebabak. Barulah aku nak balah, boleh balah, aku nak kira, boleh kira. Aku tanya berapa kali, hok dapen ni nama berapa? Amo ni orang panggil Sa'id. Balik belakang Sa'id, apa kenapa kan? Nama dia kena Patik Tuek Cik Raden Lak Juno. Anak mah Raja Serama, Kerajaan Negara, Kuala Dua. Balik belakang ramai-ramai ni pengasuh-pengasuh hamba, pengasuh Wok Lung, ada pengasuh Wok Yo. Ada sekali dengan pengasuh Abel Samad. Jadi mari hari ni apakah pekerjaan? Royak dengan bangat-bangat. Kalau lorak, royak cara lorak. Kalau gaduh, katakan cara gaduh. Susah mana, apa kekurangan? Gini saja Doli Tueku. Patik ni sabda daripada ayah Nur Ambo. Suruh mari maduh Doli Tueku. Dia katakan tahun duk adak boleh duk junjur ni. Hari ketujuh malai kelapa ni. Nak suruh lah pergi keliling negeri. Kerana dia nak kerja yang besar. Nak semuh sekalian tiada bala. Nak suka ria sekalian rakyat bala. Ayah Nur Doli. Ayah Nur jadi kamu. Yang nama Simah Raja Sekamu. Oh benar sekali Tueku. Mana surat aku nak tengok. Bui pengasuh Sa'id. Oh ni surat ni. Ini surat daripada Raja Sekamu. Kau tak ada lah tu. Ni pun mojo ajo. Ku tidur dah bayar pucuk ketuh di sana. Tubuh badan digelakkan mah. Gajah Ratu Seri Lakluknya orang baking. Perutnya loket. Menjadi kerajaan memaku dalam negeri. Orang nak mari madah. Pergi makan gula madah. Kebab beruah ni nyebui. Dengan daun pisau kering. Hati panah. Perutnya maruh. Tidur alang kepala lagi. Tubuh badan digelakkan mah. Gajah Ratu Seri Lakluk. Akak kena tapak kaki sepak lagi. Kepengasuh basuh di atas. Pak dah.

0: lu bergerak sungguh weh raja ni weh. Tak ada tamah linuh lah asu nah.
1: Ha lagu mana sai?
0: Kita duduk gamak ke di holo tangih tu. Nak beri duit. Apa berleping tak muka kamu?
1: Ha bahasa dia dah sai. Tu pun dia tu fikir juga tu sai. Kalau dia tak fikir kau sudah sepak memutuh hari ni.
0: Wah itu mana weh? Ha aku nampak raja. Raja-raja pun nampaknya selerok tabuk habis dah.
2: Oh ni pengasuh-pengasuh di antara pak
0: ke?
2: Lagu mana pengasuh hok ni pengasuh pun tak ada arah nak fikir dah pengasuh. Bekeng sungguh mah raja ratu Sri Lakluk ni. Selain-lain pada dia tanya kabar surat ni datang daripada serama ataupun surat ni kita tulis diri pengasuh.
0: Hok tu lah duk serabuk tu. Bekeng lu lagu mana bekeng lu?
2: Aku tak boleh nak kata apa saya. Sebabnya benda salah ni kita kena mengaku salah. Kalau benda benar kita kena mengaku benar. Sebab benda ni salah puak-puak kita.
0: Duk aku salah puak kita tanya kabar dia. Duk tunjuk bekel dia. Bekel dia kita boleh. Duk aku jual apa tak beli ni.
2: Kecek molek saya.
1: Ha lagu mana cikgu nak kira apa kira lah. Kukuk jalan mana pun.
2: Amor ni pengasuh huk iyo. Tak pernah lagi pengasuh huk iyo. Usah lagi orang nak jetik dengan tangan dengan hujung lidi pun tak pernah lagi ke muka ambo. Sapa hati patuhnya rasa ambo hati panah perutnya marah pengasuhnya tapa ke muka ambo rebuh betul ngelangai pengasuh hari ni kuk jalan mana pun pengasuh ambo ni uduh tak molek pun ambo tak klik dengan tangan kosong apa lagi mana aku kita masuk dalam negeri mah gajah ratus sekali lalu kita biar pun gadis diri backing dia kita pun backing barok dia kita pun barok pengasuh
0: oh jadi nak balo
2: terpaksa dah pengasuh saik kita kena balo kalau kita klik dengan begini pengasuh saik kata dia okey. Maknanya bacanya anak serama gini dia orang tapa dia orang katuk dia orang klik dengan tak balas. Ha tak apalah kalau gitu kat tuiku. Kita pakai masuk sekali lagi ya. Antara pengasuh-pengasuh antara pak. Tuik cik ada lah junuh panah hati di dalam dadu. Tidak alai kepala lagi. Nyotapa dia oleh mah Raja Ratu silalu. Manjerpuh lagi akan melaku bergaduhan ke istana boleh.

jahat bodi maling celaka ketua nemah Raja Seramu orang negara Kuala Dua. Kesalahan membawakan onar kita tapak ke muka dia tu tekan masuk lagi hendak membalahkan diri kita. Hari ini bertemulah anak mah Raja Seramu Tuan Cik Raden Lak Junior. Akulah mah Raja Ratu Seri Lakluk tak besok lagi hendu dari seteru madu walaupun tiga tapuk di medan perang. Aku nak kira sekalian rakyat bala keluar nak igat takak. Tak boleh nak taruh. Anak mah Raja Seramu mari ke dari negeri nak tunjuk PA perangai yang tidak baik. Ya, hulu balang di antara kedua. Tuanku Patik. Hei, Tuanku Patik. Hari ini mau keluar dari balap besar mengigat takak. Orang nama Tuan Cik Raden Lak Junior sekali rumungi dia pengasuh-pengasuh di antara pak. Di mana dole Tuanku ada dari luar istana. Jangan nak kalik kalau mau anu cerita bagi hari ini. Hulu balai di antara kedua utusan kepala mah Raja Ratu Sri Lalu. Berjalan dengan gaduh lorak lagi untuk tubik dari luar istana. Cari lagi orang di antara kelima sikit jalan banyak berlari tunduk akan berus. Seperti hari malam. Siap.

Pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid menerusi berita Kelantan FM. Pertandingan bintang P Ramli Zon Timur 2026 berlangsung semalam di Rebana Hall Kelantan FM dengan penyertaan 6 peserta mewakili 3 negeri pantai timur iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang. Setiap negeri menghantar 2 peserta untuk berentap dalam pertandingan yang mengetengahkan lagu-lagu karya dan nyanyian Allahyarham Tan Sri P Ramli. Muhammad Hasnul Hassan, wakil Kelantan Muncul Johan, menerusi persembahan lagu Aduh Sayang. Kemenangan itu melayakkan beliau membawa nama Zon Timur dan Kelantan ke pertandingan peringkat kebangsaan di Sarawak 11 waktu hadapan. Johan menerima wang tunai RM1,000, sijil dan hadiah iringan, manakala peserta yang menerima sagu hati pula membawa pulang RM500, sijil dan hadiah iringan. Pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia dikesan menggunakan perjalanan berperingkat dari Indonesia melalui Singapura dan Thailand sebelum menyusup masuk ke Malaysia menerusi laluan tidak diwartakan di Kelantan. Modus operandi itu dipercayai dikendalikan ejen dan sindiket yang menawarkan pakej perjalanan terancang kepada migran yang mahu masuki Malaysia bagi tujuan bekerja. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Kelantan, Kapten Maritim Kamal Muhammad berkata, siasatan awal mendapati migran terbabit menggunakan pasport untuk perjalanan dari Indonesia ke Singapura dan Thailand. Bagaimanapun, mereka dipercayai memasuki Malaysia secara haram melalui laluan air. Menurut beliau, migran terbabit dipercayai dibawa menaiki bot dari kawasan seberang Tak Bai, Thailand sebelum menyusuri Sungai Kelantan.

Jadi kembali bersama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita di hari Ahad 16 Ogos 2026 ya. Ya, Jimmy di sini akan menemani anda sehinggalah jam 9 malam je. Untuk jam yang pertama ni kita akan sesama ikuti program Rujuk Ustaz. Jadi sebelum itu kita hayatilah alunan lagu ini.

Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar pada semua saya sobat kita tu? Ya, Jimmy di sini kembali menemani anda menerusi pertemuan kita di Rojok Ustaz ya. Untuk hari ini edisi akhlak ya, untuk edisi hari Ahad 16 Ogos 2026 ataupun bersama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah ya. Jadi seperti apa yang kita katakan tadi, hari ini kita akan adanya program Rojok Ustaz bersama dengan Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud. Seperti biasalah akan menemani kita setiap hari Ahad 6 petang hingga jam 7 malam ini. Jadi kepada saya sobat, terima kasih banyak kerana masih lagi menemani kita, mengekalkan setia anda untuk mendengarkan Radio Kelantan FM ya, pada ketika ini deh. Jadi untuk semoga semua sahabat kita sentiasa berada keadaan tenang-tenang, ceria, tak kira di mana jua anda berada ya. So sambil kita menantinya masuk waktu solat fardu maghrib nanti, iaitu tepat pada jam 7:18 malam, boleh-boleh tu kita, marilah kita sama pakat kita mengisi masa kita untuk menimba ilmu akhirat ya, bersama dengan Al-Fadil Ustaz. Tanpa melengahkan masa, jom kita bersama dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Panas hari ini Ustaz?
1: Bahasa panas, penat ini.
0: Panas ya, tapi itulah Alhamdulillah kita masih lagi dapat bersua juga pada hari ini ya. Minggu lepas Jimmy tak ada nak bersua sebab pergi ke hari Sabtu pula kita. Jadi hari ini Alhamdulillah dapat berjumpa semula dengan Ustaz. Tukar semula dan. Jadi mungkin topiknya hari ini topik baru kira jangan Ustaz.
1: Topik baru ini.
0: Topik hari kita pula tak habis lagi. Tak apa, asyik baik ada ulang siar sebenarnya Ustaz. Jadi tanpa melengahkan masa, silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnia-Nya dihidupkan kita, dikurniakan kita umur yang panjang, dan mudah-mudahan umur kita bukan sekadar panjang, bahkan dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa insya-Allah. Dan marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Dan ambo mengajak hadirin sidang pendengar semua untuk kita perbanyakkanlah berselawat kepada Nabi, mengamalkan sunnah Nabi. Kena pula kita lah ni baru memasuki bulan Rabiul Awal macam ni. Hari ni tiga tak silap.
0: Tiga
1: Rabiul Awal. Jadi mudah-mudahan dengan berkat bulan kelahiran Nabi ni, mudah-mudahan kita dapat senantiasa mencintai Nabi dan mengamalkan segala sunnah Nabi dalam kehidupan kita insya-Allah.
0: Insya-Allah.
1: Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari ini kita akan masuk dalam bab yang baru ataupun tajuk yang baru dalam membicarakan tentang sifat-sifat yang tercela yang boleh mengakibatkan segala amal kita ini musnah, bahkan kita akan muflis di hari akhirat nanti. Dan topik yang kita bicarakan pada petang ini iaitu kasih akan kemegahan. Kasih kepada kemegahan, atau bahasa kita orang Kelantan agak gila jawatan lah. Gila ke jawatan, gila ke nama, gila ke sohu. Gila sohu lah. Dan zaman learning ni tak lari dah ramai orang nyakit lagu ni. Ramai orang nyakit gila sohu ni.
0: Lebih-lebih lagi ada medsos pula ni.
1: Medsos ni kadang-kadang si Emale dia update status, dia buat posting semata-mata nak tengok berapa ramai like. Jala dia tu. nak tengok berapa ramai follower ni. Bahaya juga, tak kata kau orang lah. Kadang-kadang kita agamawan ni pun ni. Contohlah orang puji kita ni, tu email. Ramai orang tengok video tu email. Sudah. Ne, berasa juga tu. Tapi kena cepat-cepat istighfar lah. Takut salah niat ataupun lari hala tuju ni. Sebab hala tuju kita ni tak ada lain lah, melainkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang pendengar Radio Kenatan FM yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka bila kita menceritakan bab kasih akan kemegahan ni, iaitu kecenderungan hati yang terlalu suka akan kepada nama, pangkat, penghormatan manusia, kedudukan, pujian dan juga pengaruh, sehingga manusia ni sanggup untuk mengejar kemasyhuran, dan dalam masa yang sama diri mereka ni dirasakan lebih hebat ataupun lebih tinggi dan lebih mulia daripada orang lain. Dan kasih akan kemegahan ni juga berkait rapat dengan sifat ujub, sifat riak dan juga sifat takabur. Jadi sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ambo mulakan pertemuan kita pada petang ini dengan membaca surah Al-Qasas ayat 83, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang hidup mereka di dunia ada yang hidupnya di dunia ni tidak memiliki ataupun tidak ditimpa dengan dua penyakit, iaitu yang pertama, negeri akhirat ni Allah Ta'ala akan sediakan bagi orang-orang yang atas dunia ni tidak menghendaki akan ketinggian diri. Ni kita yang kita bab yang kita nak bicarakan pada petang ni. Negeri akhirat yakni syurga seksok tu, yang layak untuk menghuni syurga adalah yang pertama, orang yang atas dunia ni bukan jenis orang yang pesing agah ataupun pesing untuk menghendaki dan dirinya dipuji ataupun dimuliakan. Dan golongan yang kedua pula, tidak melakukan kerosakan di muka bumi. Surah Al-Qasas ayat 83. Jadi kalau kita lihat sidang pendengar, tanda-tanda manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan penyakit kasih kepada kemegahan ni, yang pertamanya kalau kita lihat, suka untuk dipuji dan merasa kecewa apabila tidak dipuji. Ni sifat manusia hari ini ni. Kalau kita tengok sebagaimana hamba sebut tadi ya Benjamin ni, hari ini manusia berlumba-lumba dalam menunjukkan segala apa yang mereka miliki, terutamanya di media sosial. Anak, harta, jawatan, kadang-kadang bila naik pakat tunjuk, kadang-kadang bila dapat bonus tunjuk, bila boh puji tunjuk, bila orang bagi hadiah tunjuk. Maka ni antara tanda-tanda manusia yang ditimpa dengan penyakit kasih kepada kemegahan. Yang kedua, orang yang suka untuk menyebut jawatan dan kedudukan atau kelebihan dirinya. Orang ni atas dunia ni yang berjimi, dia suka benar kalau orang ni sebut jawatan dia. Kalau ada jawatan tu, 5 jawatan. Profesor, Tan Sri, Doktor, Haji. Jadi kalau boleh dalam majlis rasmi tu, masa nak panggil tu, kena sebut belakalah Abang Jimmy.
0: Habis 10 minit
1: sebut nama saja 10 minit tebih tak sebut ke. Hey, ada kata gak tak lama cabut lah. Nah, hot MC tadi tu tak turut pakak berhenti kerja. Jadi nak ayatnya, dia suka benar orang sebut jawatan dia. Dan yang keduanya, dia ni suka orang sebut akan kedudukan dia. Dan contohnya dia ni pengerusi sekian-sekian. Kita lah Benjamin tak tahulah orang lain ni. Tapi kita berasa segar ni. Kita ni berasa segar. Bahkan para ulama sendiri, bila kita memuji kehebatan ilmu mereka, bahkan ulama sendiri kalau kita tengok, bila dia dapat tulis satu kitab, kitab untuk dibaca di khalayak ramai, di masjid-masjid ulama ni, kitab dia ni orang baca pondok, orang baca di masjid. Hebatlah ulama ni. Ya, kita hak pendengar ini ni termasuk ambo tak boleh nak tulis kitab. Ambo baca kitab orang boleh lah, nak tulis tak reti. Nah, yang kita ni moga tak berapa pandai. Jadi kalau ulama sendiri, hak orang hebat kalau kira dalam bab ilmu, mereka sendiri pun menulis di hadapan nama mereka tu dengan apa dia? Al-Fakir. Mana kata yang rendah diri, yang hina, yang miskin, yang daif. Jadi nak ayatnya, tidak berbangga lah walaupun boleh tulis satu kitab. Jadi bila kita puji pula, ni kita hari ni alhamdulillah kita didatangi oleh seorang ulama yang sangat hebat. Kita pun sebut profil dia ni, peribadi dia, lagu mana dia hak kita kenal ni. Dia pernah hamba panggil seorang penceramah ni, bila kita perkenalkan dia, moga kita nak mentakzimkan dia lah, memuliakan dia. Moga dia ni memang hebat sungguh, tawaduk sungguh tu ni. Jadi mudah-mudahan bila kita puji dia, dan kita yakin dia tidak sombong, moga dia ulama, dan moga dia orang yang alim. Mudah-mudahan bila bila jemaah ni dengar kat, rasa terinspirasi ni. Nak kenal lagi, mudah-mudahan nak kalau nak bawa anak kat, nak minta cium pala ke, baca doa ke gini. Jadi dia ni bila dia kuliah malam tu, dia menangis. Dia menangis kerana pujian kita tu. Dia takut pujian kita tu menyebabkan dia jadi sombong. Dan bahkan dia kata anak ni, dia kata saya lah, dia kata bahasa ni, dia kata hamba ni Allah Ta'ala muliakan kerana Allah Ta'ala menutup aib hamba. Dia kata kalau Allah Ta'ala buka aib hamba, tak ada orang sudi nak puji hamba. Nak ayat hamba ni betapa banyaknya maksiat dan dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah antara ciri-ciri ulama. Makin berisi, makin nunduk. Walam yakshailallah innama yakshailallah min ibadihi ulama. Mana kata, dan tidak adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala itu melainkan para ulama. Mana kata orang yang berilmu. Jadi sebab itu kalau kita ni orang yang mengaji, orang yang berilmu, koho kita ngaji, koho kita ni sepatutnya koho nunduk, koho berasa rendah diri, koho berasa banyak tak tahu. Tapi kita lah ni Abang Jimmy, ilmu sikit je berasa hebat dah. Ilmu sikit berasa debel dah. Tak si dengar dah wah-wah orang lain. Tambah-tambah terima kelak-kelak terima muda muka pebudak pula kan. Tak si nak dengar lah ni. Jadinya berasa hebat padahal ilmu hak dia miliki tu, hak kata ada doktor depan ke apa tu, hak kata ada profesor depan tu, kalau letak di lautan tak sampai titik pun daripada air laut. Tak sampai titik pun daripada air laut. Dan ilmu lain hak dia tak ada lagi, noh air laut lain tu. Hak dia ada, tak sampai setitih pun daripada air laut. Tu pun berasa hebat dah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mahu menjadi orang yang sentiasa dikenali dan disanjung. Suka benar lah kalau dia ni orang kenal dia ni. Kalau boleh dia nak kohor sari, kohor ramah orang kenal dia, kohor ramah follower dia. Bahkan hari-hari dia nak orang menyanjung dia. Hebat dia ni. Dia ni pakat tinggi dia ni. Dan yang keempat, merasa dirinya lebih penting daripada orang lain. Kalau dalam majlis kat, dia tak boleh menang, patah menang tengok ada orang lebih pada dia. Ha, kalau boleh kerusi sofa depan tu, dia nak duduk tengah sekali. Ha, ni pi perangai orang yang kasih akan kemegahan. Dan kalau kita tengok, pi perangai ni Allah Ta'ala telah menunjukkan kepada kita dalam satu kisah. Bagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menceritakan kisah Haman. Siapa dia Haman? Baru ni hamba cerita tentang Qarun. Jimmy buat video pendek ke? Masuk dalam TikTok, ramai orang tengok ni. Qarun. Ini cerita Haman. Haman dengan Qarun dengan Fir'aun ni, Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat. Dalam surah Ghafir. Ayat 23 hingga ayat 24. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Tuhan cerita tentang Haman. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Musa alaihi salam dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Ila Fir'aun. Kepada siapa? Nabi Musa ni diutuskan untuk berdakwah kepada, pertama kepada Fir'aun. Fir'aun kita kenal lah. Dan dia ni sombong kerana kuasa dia. Nah. Yang keduanya, Haman. Haman ni siapa dia? Haman ni. Bukan Hammam ni. Hammam tu bahasa Arab tandah berjimi. Ha, jangan tukar, bukan Hammam, bukan berakhir dengan mim tapi berakhir dengan nun. Nah, Haman. Jadi Haman ini adalah menteri kepada Fir'aun. Haman ni ujian dia apa dia? Dia ni sombong kerana jawatan dia. Kena menang ni. Sombong dengan kemegahan jawatan yang dia ada. Nah, jadi Haman ni dia ni terkenal dengan menteri kanan lah. Kalau kita kata kat Fir'aun ni Perdana Menteri, dia timbalan Perdana Menteri. Mana kata orang nombor dua Perdana Menteri paling besar. Mana kata kalau Perdana Menteri nak suruh, suruh dia dulu. Gapa-gapa rahsia dalam kerajaan, ayak ke dia dulu. Orang kanan ni, orang kanan Fir'aun ni. Dan Haman ni terkenal kerana menyokong kezalime Fir'aun. Ni antara orang yang kasih akan kemegahan juga ni. Mana kata bila boleh jawatan dia ni, dia sanggup sampai melakukan kezaliman. Nah, sampai menyokong kezalime yang dibuat oleh orang atas dia. Semata-mata nak apa dia? Nak jaga jawatan dia, Abang Jimmy. Takut cabut jawatan ni. Jadi hok boh kata molek pun dia yes boss. Hok boh kata tak molek pun yes boss. Nah, kita ni tak boleh lagu tu. Kita ni katakan yang benar walaupun pahit. Dalam istilahnya katakan yang benar walaupun pahit. Tu maksud dalam orang panggil apa? Dalam kita ni nak jadi orang yang baik, nah, mana kata nak jadi pemimpin yang baik, nah, walaupun benda tu boh tak suka, nah, tapi benda tu benar, kita kena ayak. Boh tak betul tu boh. Payah nak jumpa lagu ni Abang Jimmy lo ni. Zaman lo ni kan. Zaman orang jilat. Zaman ramah penjilat. Nah. Oh, tak kira dalam jabatan mana pun, nah, kadang-kadang hok kerja jujur ni, nah, boh-boh tak akak mana pun. Ambo tak sebut mana-mana jabatan lah. Nah, umum. Ni nyakit hari ni. Nah. Sebab boh-boh pun ramah hok jenis suka, moga dia naik dulu pun kejilat juga. Nah, kepenjilat juga. Jadi dia pun berahi anak buah hok supaya lagu ni lah. Dia tahu pun anak buah hok jilat dia ni tak betul stesen juga. Dia pun tak pakar gapa hok anak buah dia ni oyak. Dia tahu kawan ni tak juru. Tapi dia berahi. Berahi orang kata berahi orang pung. Pung apa Jimmy ni? Pehek kau pendengar ni. Berahi orang pung dia ni. Berahi orang jet dia. Oh boh. Hebat boh. Boh ni kan. Nak banding dengan boh-boh sebelum ni kan. Oh, tak boleh lawan boh lah. Boh semak sekali. Boh hebat sekali. Kalau boh-boh sebelum ni, oh, payah basah belakang lah. Itu sama learning. Lamelo ni memang amal lagu tu lah. Nah, kalau hak jenis hijau, betul. Orang panggil betul pun sodek ni. Ah, betul, luruh molek. Orang tak selesai mana dalam jabatan, Abi Jimmy. Hak jenis, pancua. Hak jenis paskat on time. Hak jenis kalau orang ngopak, dijabak di meja. Ramai-ramai dia tak join. Nah, orang kata dia, tak lagi dia ni. Ni tak lagi. Orang kata kata skema batuk. Skema batuk. Oh tak lagi dia ni. Skema dia ni. Tak boleh sign ni. Tak spotting dia ni. Eh, orang boycott pula hari ni. Hmm. Hanya ni betul lagu ni. Bukan nak akak dia. Nak WAPC ke dia. Anugerah berkhidmat macam meledak lah. Hak boleh kak. Hak kaki pung. Nah, biar dia ombah dia salah pun. Dia tetap pung. Nah, walaupun dia tahu benda tu salah. Tapi dia mengatakan benar juga. Sebab mari daripada boh dia. Hmm. Takut dia kata salah. Boh dia serah hati. Nah, dia kudis sekali payah Benjamin. Dia boh kata dia ni tak boleh pakai ni. Nah, tak sokong aku ni. Tak backup aku ni. Maka realiti hari ni. Kita tengok. Begitulah suasana ni. Dia Haman ni. Dia ni gapo hong Fir'aun ayak. Dia ia berlaku. Oh, siapa kau Fir'aun kata, aku ni nak mu bina bangunan yang tinggi. Fir'aun nak buat apa? Dia nak naik atas bangunan yang tinggi tu. Nah, dia nak mengisytiharkan, qala ana rabbukumul a'la. Dia nak kata, akulah Tuhan di tempat yang tertinggi. Ha, dia nak ngaku dia Tuhan. Nah, dia ayak ke Haman. Haman, aku ni Tuhan Haman. Nah. Haman tahu dia bukan Tuhan. Haman tahu dia bukan tu. Tapi sebab nak jaga jawatan dia ni. Nak jaga kedudukan dia ni. Takut tercabut. Kena buat kerja ke apa ni. Oh, jolah boh. Boh tu. Tu nak ayatnya. Nah, kita dalam kerja jangan jadi pun Haman. Kita dalam kerja ni. Dalam kerja buat kita ni. Moga kita tak lari dah. Nah, Ambo ada boh. Abang Jimmy ada boh. Nah, kita jangan kerja jadi super Haman. Nah, pendengar pun ada boh. Mana kata, nah, wa ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ingat ayat Allah ni. Wa ati Allah wa ati Rasul, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul adalah bersifat mutlak. Mutlak Abang Jimmy. Tak boleh petikar dah. Tak boleh deny. Apa dia kata tak boleh deny. Mari daripada Allah tiba-tiba. Tapi tak boleh. Tapi bila tentang ketaatan kepada pemimpin ni, Allah Ta'ala tawak mari dengan wa'ati'u. Sebagaimana pada kalimah Allah dan juga Rasul. Nak ayatnya, wa'ati'ullah wa'ati'u Rasul wa'ulil amri minkum. Bapa tak ada wa'ati'u? Kerana ketaatan kepada makhluk ni, dia bersifat limit. Dia bukan mutlak. Terhak. Nah, mana kata, selagi mana makhluk yang memimpin kita tu, contoh seorang anak dengan ayah dia. Nah, kalau ayah dia suruh buat kebaikan, wajib tak dia buat? Wajib dia buat. Wajib tak dia taat? Wajib dia taat. Wajib dia langgar? Haram dia langgar. Berdosa dia langgar. Tapi sekiranya ayah dia sendiri, mak kandung dia sendiri, menyuruh dia ni meninggalkan solat. Ataupun menyuruh dia ni tak pakai tudung. Atau menyuruh dia ni berjudi, minum arak, berzina dan sebagainya. Wajib dia ingkar. Wajib begini. Sebab tu hari ni kadang-kadang kan bila mari jabak ni. Bila mari jabak, isteri-isteri ni ada yang mengadu kepada hamba. Dia kata, Tok Imeh, saya ni dalam dilema. Tok lelaki saya ni suruh saya ni, contohnya pakai yang ketat. Ni tok lelaki aja ni bengang ada juga ni macam ni. Bila bini pakai baju kurung molek, dia tak berahi pula. Mungkin duduk tengok dalam media, hak seluar ketak semua kan. Dalam YouTube, dalam Facebook. Jadi dia suruh bini dia ni pakai seluar jeans ketak. Pakai tudung sikat. Kalau tak pakai tudung pun comel. Jadi dia kata, lagu mana Tok Imeh? Saya ni kalau tak turut, dia suami saya. Kalau saya tak turut, takut saya dosa. Ni salah faham ni dalam masyarakat. Dan kalau suami kita menyuruh satu-satu hijau perbuatan, yang mana perbuatan ni bersalah dengan syariat daripada Allah, syariat agama, maka wajib kita ikut agama. Wajib kita ikut agama. Jadi mana kata, di situlah nak sebut kepada kita, mana kata ketaatan kepada pemimpin ni bukanlah bersifat total 100% kena ikut. Mana kata kalau pemimpin kita ni, dia suruh kita buat benda baik. Wajib kita taat. Maka kalau dia suruh kita ni buat benda buruk, walaupun kita tolak tu boleh menggadaikan kita punya jawatan, neh, wajib kita gadai jawatan untuk mempertahankan hak kita, mempertahankan agama Islam itu sendiri. Neh, kalau aku lawan ni, tak boleh APC aku ni. Hak boleh APC sekala ni, hak jenis jilat, hak jenis ikut ni. Neh, kalau aku lawan tak boleh APC, wajib lawan. Mana kata wajib kita ni tidak mengikut apa arahan dia kerana kita tahu benda tu dosa. Neh, walaupun kita tak dapat APC, tak dapatlah 1000 ya tu Abang Jimmy. Neh, tak apa Abang Jimmy, 1000 ya atas dunia ni sementar je. Gi makan rembayung khairamin dua kali habis ni 1000 ya tu. Neh, tapi nak jawab di akhirat esok, oh alolah. Neh, bagi nyaknya belaka tu. Maka sebab itu kalau kita tengok cerita Haman ini, apabila neh Nabi Musa dia bawa satu mukjizat dan kemudian dia menyeru Firaun supaya beriman kepada Allah, lalu Firaun pun menjadi semakin sombong. Oh neh, bila mukjizat Nabi Musa ni dia tunjuk kepada Firaun, gapo dia mukjizat dia? Dia boleh menukarkan tungkak menjadi ular. Lalu tungkak jadi ular tadi tu lawe dengan ular-ular ahli sihir Firaun ni. Lalu ular Firaun, ular Nabi Musa ni neh memakan semua ular-ular neh ahli sihir Firaun, sehingga kan ahli sihir Firaun ni masuk agama Islam selalu, tobat selalu, pakai masuk Islam selalu, surrender. Neh, tetapi Firaun bila dia tengok mukjizat ni, nak ayatnya Allah Taala ni dia tutup hati orang sombong ni, khatamallahu ala qulubihim. Orang sombong ni Allah Taala teri hati dia berjimi. Teri. Wa ala sam'ihim. Orang kata-kata teri, teri ni memateri, orang panggil teri, tahu tak? Teri besi, teri besi. Ha, teri.
0: Welding, welding.
1: Welding, welding. Ha, in English, welding. Lagu tu ni. Ha, welding. Oh, welding mana kata kat tak gila tu. Kemah-keming dah tu. Nah, tak cabut, mari ribut tak cabut dah. Nah, Allah Taala teri hati dia. Wa ala sam'ihim. Dia Allah Taala juga teri pendengaran dia ni. Pendengaran Firaun, pendengaran Qarun, pendengaran Haman. Allah Taala teri wa ala absarihim. Nah, dia Allah Taala juga teri mata dia ni daripada melihat kebenaran. Mana kata kalau dia ni nak suruh Nabi tunjuk mukjizat pun sekadar dia nak tengok je setara mana. Dia bukan nak terima hidayah pun. Kalau kata Nabi ni boleh tunjuk sungguh mukjizat, itu yang membezakan Abu Jahal, neh, Abu Jahal dengan Arab Badui. Yang mana dalam satu cerita Abu Jahal ni dia minta Nabi ni tunjuk mukjizat Nabi. Dia kata, "Muhammad, kalau mu berjaya tunjuk mukjizatmu, aku akan masuk Islam." Neh, maka gapo dia nak kuat? Nabi kata, Nabi tahu lah. Neh, sebab Abu Jahal ni termasuk dalam satu doa Abang Jimmy, doa Nabi supaya diberikan hidayah Islam kepada dua umat. Pertama Umar Al-Khattab, yang keduanya Umar bin Hisham. Masa ni dua-dua ni kafir. Neh, tapi Allah Taala ni dia pilih Umar Al-Khattab untuk masuk Islam dan menjadi sahabat baik Nabi. Khalifah kedua dalam Islam. Tapi Umar bin Hisham ni Allah Taala tak pilih. Apa? Sebab memang dia ni dia sendiri menutup pintu hati dia untuk menerima hidayah Islam. Maka Nabi tanya dia, "Mun aku tunjuk gapo? Aku nak membelah boleh." Dari para saintis hari ni Abang Jimmy, ada ambo baca kajian tu, memang dia buat kajian saintis, dia tengok memang boleh ni ada kesel belah. Nak ayaknya bagaimana terbuktilah hak Nabi dulu, satu ketika dulu pernah membelah bulan. So duk alik kanan, sebelah duk alik kiri. Tunjuk ke Abu Jahal. Tengok ni Abu Jahal. Aku tunjuklah kamu mukjizat ni. Maka masuklah Islam Abu Jahal. Abu Jahal kata, "Oh mu ni mama, ne ali sihir mu ni." Ha, nak ayaknya. Allah Taala tutup dah pintu hati dia. Ha, tutup dah mata dia, pendengaran dia. Serupa juga dengan Firaun. Bila dia minta Nabi Musa tunjuk mukjizat, Nabi Musa tunjuk mukjizat, tungkak menjadi ular. Neh, dia ahli sihir dia pun masuk Islam belakang dah. Tetapi bila Nabi Firaun tengok, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia ni menjadi semakin sombong. Sepatutnya bila tengok mukjizat Nabi ni, surrender lah. Neh, tapi dia sebaliknya koho agah, koho sombong. Bahkan dia berkata kepada, "Wahai Haman, bakarkanlah untukku tanah liat kemudian buatkan untukku sebuah bangunan yang tinggi. Nak suruh Hamil ni buat bangunan yang tinggi. Dan sebahagian daripada kesombongannya dan nak ayatnya, dia ni nak tengoklah hak tu hak Nabi Musa kata Tuhan dia yang maha tinggi tu, aku nak tengok mana Tuhanmu hak tinggi tu, wahai Musa. Jadi tu nak sebut kepada kita bagaimana janganlah kita ni ada sifat kemegahan yang akan diri dalam kehidupan kita di dunia. Rugi sangat-sangatlah. Mungkin kita ni untung atas dunia, tapi akhirat yang bersifat kekal dan kita akan rugi selama-lamanya. Wallahu'alam.
0: Okey, itu dia penjelasan Ustaz. Dan dengan topik pada hari ini adalah secara lazim memang berlaku di kalangan bukan setakat di Malaysia tapi seluruh dunia. Dia menjadi pandemik sebenarnya, Dan. Untuk sifat-sifat yang kasih akan kemegahan. Topik kita pada hari ini. Jadi kita akan membuka talian ya. Seperti biasa 7488630 dan juga 7433858. Jadi kita pergi ke manggil yang pertama. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Hello. Oh, tembung.
2: Assalamualaikum.
0: Okay, sorry dulu.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Yang mana, Himi? Yang
0: Kak Sah dulu. Okay, sila.
2: Gini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Apa khabar hari ni, Ustaz?
1: Alhamdulillah, khair.
2: Gini, Ustaz. Saya nak tanya.
0: Bergema, jauh sikit pada radio. Sudah. Okey. Nampaknya terputus talia dua-dua. Tak apa, kita boleh cuba lagi ya, Kak Sah. Talia tiba je jadi sedih. Jadi 7488-30 dan juga 7433-858. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Putus kan
1: ya.
2: Gini tempat tinggal saya nak kat sana. Tadi ni mati kita nak tu tinggal raya kan.
0: Senyap pula.
1: Hello,
0: Kak Sa. Jadi dia tak bunyi pula. Tak apa, kita pergi ke manggil yang seterusnya dah. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Mah. Sila Kak Mah.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum ya Kak Mah.
3: Jadi gini Kak Mah ni masuk 2 hari dah boleh Maulidur Rasul dah.
1: Okey.
3: Tak jadinya kita nak baca zangilah. Muka duk buat semua. Jadi kalau kita baca tu, kita niat tu ingat ke Rasulullah kita. Tapi kalau orang dengar, dia datang nak menunjuk ke orang. Ragu mana tu untuk ini. Nak baca, nak koho. Bukan dia, kena baca juga. Kami mulut saja tak boleh. Tak sedap, tak gaguh. Kena dengar speka. Gitu. Untuk ini, nak dengar untuk ini lah. Boleh ke ragu mana. Pasal sekat angin ni. Okey, Assalamualaikum.
1: Ya, kamu. Terima kasih, kamu. Tersalim. Cuma kalau kita bicara tentang zanji, kamu kuat zanji pasal ni. Kerek duk nanya zanji ni.
0: Yalah.
1: Jadi zanjinya kalau kita kira dalam pada hukumnya lah, zanji ni harus dan selagi mana selawat pujian dan baik-baik lirik zanji tu tidak menjurus kepada kita ni dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan biasanya zanji ni dia tidak lain melainkan memuji Allah, memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi soal orang kata ni Kak Amoh ni. Jadi kalau kita ni duk main dengan orang kata, dia jadi payah nak buat amal sebenarnya. Jadi ambo perasa Kak Amoh kalau nelepo banyak dengar dia orang ngata Kak Amoh lah. Nak ngata Kak Amoh, ngata anak Kak Amoh. Bawa Amoh kenal Kak Amoh ni kapal laut ni. Jadinya Kak Amoh gini lah. Jadi kita hidup ni, biarlah kita buat gapo-gapo berkiblatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kerana Allah. Soal orang kata tu, orang nak kata, boleh teh kata. Dia, kalau orang beriman, dia tak akan kata. Kalau orang yang sebenar-benar beriman, orang yang takut pada Allah, orang yang takut kepada hari akhirat, hari pengadilan, yang mana amal dia akan dihisap, kata-kata dia akan dihisap, mana kata dia tidak akan kata. Bahkan kalau dia nak kata pun, dia akan kata dengan puji-pujian kepada kita. Neh, oh, moleklah kamu, eh, oh, sedaklah kamu, ha, contoh. Tapi kalau orang yang jadi kata buruk ni, biarkan mereka. Ha, neh, kita jangan lawe, kita jangan api lawe api. Neh, pok dia tu duk bakar kita, kita bakar pula. Kau panah. Neh, takut kita pun tergolong dalam orang yang buat dosa. Ha, sepatutnya kita ni abaikan mereka. Lama kelamaan orang hak kata ni dia puas habis ni. Ha, dia berasa puas. Muka dia kata kita, kita tak layak. Lah kali dia frah dengan diri pak kata-kata. Ha, gitulah kamu neh. Ha, jadi mudah-mudahan kamu diberikan kesabaran. Ha, bukan sabar. Antaranya sabar ni dia kamu sabar menahan diri daripada inilah daripada sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar ni banyak, sabar daripada melakukan kemungkaran, sabar ketika diuji musibah, dan yang ketiga sabar dalam ketaatan. Mana kata nak buat ketaatan ni pun kena sabar. Sabar bila orang kata, sabar bila orang komen hak tak molek, sabar bila orang hina, sabar bila orang ni kata kita ni, oh nunjuklah, bajet warung lah, bajet juruh lah. Biar orang nak kata, yang penting kita dengan Allah, betul niat. Wallahu'alam.
0: Okey, semoga terjawab lah persoalan Kak Mah kita tu. Kadang mulut orang kita tak boleh tutup.
1: Payah.
0: Dia sentiasa ada, pergi mana-mana ada je. Jadi kita pergi ke pemanggil yang seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Putus tadi.
2: Oh, putuslah. Apa dah tahu.
1: Cepat-cepat.
2: Ha, gini, macam ada email royak juga. Okay? Ada salah 110 dah macam kita. Ada ke gugu email kita tu di meh. Pada ke kita boleh bertobat selalu di meh. Okay. Assalamualaikum, Cik Madah.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Jadi, antara yang bersebut tadilah. Ni tanda-tanda akan kemegahan ni. Mana kata orang-orang yang ciri-ciri suka bermegah ni, sebab itulah kita kena beringat. Kalau kita ni punya sifat-sifat yang tercela dalam diri ni, antaranya sifat sombong, sifat megah. Kalau kita tidak bertaubat, takut-takut sifat ni memakan diri kita. Ya makan lagu mana? Dia akan menyebabkan segala amal kita ni tidak ada nilai di sisi Allah. Tidak diangkat di sisi Allah. Dia seksa bila balik ke akhirat, jadi muflih. Bankrupt. Kasuh ni, bankrupt. Jadi, tidaklah siapa perikat. Boleh jadi perikat syirik. Dan bahayanya, dalam kita beramal ni, dia panggil syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Suka pujie, suka pandangi orang. Ni syirik yang paling bahaya macam ni. Syirik yang besar, syirik yang jali, dia panggil syirik yang jelah tu. Supaya orang ni keluar pada Islam, murtad, tu jelah. Tapi syirik yang banyak manusia ditipu ni lah. Beribadah kerana nak kepada pandangi makhluk. Kalau ada jawatan, nak orang ni puji jawatan dia. Ni semua betul-betul syirik. Dan syirik ni tidaklah ulama menghukumkan keluar pada Islam, tetapi berdosa besar. Berdosa ni. Jadi kita tak silah ada dalam diri kita sifat-sifat lagu ni, kerana akan menggugurkan segala amal kita. Wallahualam.
0: Okey, kita pergi pembangga seterusnya. Apapun, terima kasih atas soalan Kak Sah tadi. Kita okey, dengan masa yang ada ni masih lagi baki 8 minit lagi ya. Jadi hello, assalamualaikum.
4: Hello.
0: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Ustaz dan segini waktu.
1: Ya,
4: salam. Gini Ustaz. Kita kata seperatut tak kata tadi, kalau suami ni, kalau bini dia pakai molek, nak segera dia pakai tak, kau pakai tudung. Mesti dia kata, kalau dia kata tak sip, nak tak sip tu, dia ada kata mu, nak segera aku, kau mudah kau kat aku. Dia buat bini dia tu, dia tak ingat masuk neraka, tapi dia kata bini dia akan mudah kau kat aku. Mungkin masuk neraka. Adakah neraka tu doa tapak kaki suami ataukah Allah yang menentukannya? Segala. Terima kasih. Tak mengarun dia. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Jadi terima kasih kepada Kak Dah yang bertanya. Jadi pertamanya, kita sebagai isteri ni, hukum untuk kita taat kepada suami adalah wajib. selagi mana suami tidak menyuruh kita untuk melakukan maksiat, wajib kita taat dia. Kecil besar cara dia, arah dia, wajib taat eh. Tanpa berbelah bagi ni, taat ni. Kerana bukanlah dia kata tak ada hadis yang kata syurga itu terletak di bawah tapak kaki suami. Hadis pun tak ada yang mengatakan syurga bawah tapak kaki ibu ni. Cuma nak ayatnya, nak ayat gapo dia maksud dia ni. Orang dia kata syurga bawah tapak kaki suami bagi isteri, syurga bawah tapak kaki ibu bagi anak. Nak ayatnya redha sebenarnya. Redha tu, redha Allah fir ridal walidain. Redha Allah kepada anak tergantung kepada redha kedua ibu ayah mereka. Dan redha Allah Ta'ala juga bergantung kepada seorang isteri, bergantung kepada redha suami. Jadi kadang hukumnya wajib untuk taat, melainkan dalam perkara yang bersifat maksiat. Hak ni tak boleh taat. Tapi suami hari ni ramai hak jenis ambil kesempatan. Moga bini bodoh juga kan. Bini pun jahil juga. Sedak dia lah. Mu aku nak esok pakai cawak saja. Pakai skirt saja. Bapa bang, gini mau gini ni. Wano demek ke? Demek panas ke? Saja.
0: Ikut trend.
1: Ikut trend. Aku nak memakai skirt saja tu bik dengan aku pergi makan gula. Contohlah. Bini kejutkan ni. Lagu mana nak taat ke dak? Maka wajib kita ni melanggar arah dia tu. Walaupun dia guna dengan alasan gapo sekali pun penyimi. Kalau mu tak taat kaku ke, mu kena ingat syurgamu terletak pada aku. Mungkin kena ingat kalau melawai aku mana tempat dia. Ni aku. Suka. Sedap je orang lelaki guna. Salah tu. Ni orang panggil menunggang agama ni. Dia guna ke dalil-dalil agama ni untuk puas ke hawa nafsu dia. Salah. Sedekat Allah Ta'ala tak kata lagu tu. Dia tak boleh semata-mata dia ni. Mata-mata dia tak lelaki kat. Habis benda bini kena turut. Tak boleh. Maka sebab itu, ketaatan, nak berbalik pada tadi, kadang ketaatan pada suami juga ada hak limit dia ni. Mana kata kalau siapa suami ni suruh buat kerja hak hara, suruh pergi meropok, suruh pergi curi duit orang dan sebagainya, maka kita isteri tak boleh turut. Wallahualam.
0: Okey, jadi apa pun, terima kasih pada yang beri soalan. Sebab soalan tu sebenarnya banyak di dalam drama sebenarnya.
1: Kadang-kadang masyarakat kita ni moga terpengaruh dengan drama. Drama pukul 7 ke apa tu ke. Jadi bila terpengaruh, moga orang suruh pergi ngaji masjid, dia tak segi. Dia suka duk tengok drama tu. Jadi kadang-kadang drama tu jadi ustaz dengan ustazah dia pula. Tu jadi kepunah.
0: Itulah harap benda tu kita jangan biarkan benda terjadi dah. Jadi kita ada rasanya dia ambil soal
1: lagi panggil
0: terakhir.
1: Hello,
0: assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Lama tak dengar. Pak ni luar pukul.
5: Puan ni berpukul.
0: Okey, silakan Pak ni.
5: Ustaz, ada ambo ingat gini ambo ke nak mengaji, tua-tua pun nak mengaji. Nak mengaji jani Yasin dua tabat tu apa ingat dah. Yasin dengan tabat tu jadi ambo nak dengar ngaji pun dengan anak natu je. Tidak malu air gapo dengan anak natu kita. Lagu mana cara kata emang kita cara nak mengaji dulu tu. Tapi soal lagi nya, amo demo tu amo ni we kiyu mata jadi amo demo nga bini amo ado mo ni.
1: Tak apa.
5: Amo demo dua tino do mo lah jadi amo kiyu mata jadi bebengo gitu lah mengo ha malu lah mengo ha tak sebenar dega.
1: Ya. Ngaji tu. Ngaji tu ngaji ngano.
5: Ngaji ngano natu lah. Ngano. Baca ambo bima dua bini tu lagu ane patu ambo mengaji oleh tabang yang kita ingat lagi.
1: Batu.
5: Lagu tu tak ulah lah sikit dulu.
1: Ya, insyaAllah.
5: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Pok Nik.
1: Azih Pok Nik dia buku. Jadi yalah apa yang ditanya oleh Pok Nik tadi berkaitan dengan tuntutan kita sebagai seorang Muslim ni. Kita kena mengaji Al-Quran, mengikut kemampuan kita. Bagi Pak Ni ada masalah kurang orang panggil apa penglihatan ataupun OKU lah. OKU orang yang kurang upaya penglihatan ni. Jadi mengikut koda ponik lah. Kalau kita ni tak boleh nak tengok Quran dengan sebab dengar tu, maka boleh ngaji dengan menggunakan kaedah pendengaran. Hari ni pula dia ada dah kaedah beri pula bagi orang yang buta ni, tak nampak ni. Beri. Maka banyaklah kaedah-kaedah hari ni, dia tidak boleh menjadikan alasan untuk kita ni untuk tidak mengaji Al-Quran. Dan begitu juga solat tadi dia. Moga nak pergi semayang, mungkinlah anak tak ada, nak bawa pergi, anak kerja jauh belakang. Kapal kita pula, bini pula tak reti nak bawa motor, bawa kereta. Jadi, ada seorang jemaah hamba di Tanah Merah tu, Abang Jimmy. Bini dia pecah cikgu. Abang Zul dengan kak anak. Bini dia pecah cikgu, bini dia celek. Abang Zul ni 5-6 tahun baru cacat penglihatan. Tak nampak. Disebabkan ketumbuhan dalam kepala. Jadi, yang menariknya, bini dia ni akut pergi masjid. Setiap kali mari salat depan dengan berat kita kena olah tangan dia tak nampak. Tapi dia cek suara kita ke apa ni. Tu nak ayat mujahadah kita dalam kita ni nak mari ke masjid. Maka tentunya pahala berlipat kali ganda lah. Moga kita susah dah usaha pula mari. Tapi bagi pak ni yang mungkin payah nak pergi, bini pun mungkin tak reti nak bawa kereta, maka berpada dah lah dengan solat di rumah. Itu insyaAllah Allah Ta'ala maafkanlah di atas ketidakmampuan kita. Cuma pastikan solat di rumah pun solat berjumaah. Salalah. Jangan bini jadi terimeh pak ni. Lama pak ni suruh bini jadi terimeh. Moga dia tak utuh kan. Jadi dia celek. Tak boleh. Kenapa ni dah jadi terimeh je. Walaupun pak ni buta ni. Wallahualam.
0: Masya Allah. Terima kasihlah kepada semua pendengar kita. Dan juga terima kasih juga kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Ya, atas kerjasama untuk menjayakan program Rujuk Ustaz. Ya, jadi dengan masa yang ada ni, mungkin Ustaz boleh memberikan sedikit titipan terakhir. Silakan.
1: Jadinya, hadirin, hadirat, sila pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Maka sebab itulah sebagai kesimpulannya pada petang ini, kita kena mujahadah bersungguh-sungguh untuk menolak diri kita daripada terjebak dengan orang panggil apa sifat mazmumah ini, iaitu bermegah ataupun orang panggil apa gila kejawatan, gila akan kemegahan. Jadi dengan caranya kita kena ingat usul asal kita lah. Usul asal kita daripada tanah, dan kita akan kembali kepada tanah. Jadi bila kita ingat benda-benda lagu ni kematian misalnya, asal usul kita, hari akhirat, bahawasanya bila kita ingat benda-benda lagu ni, barulah kita akan semakin merasa rendah diri. Jadi kalau ada jawatan tinggi mana pun, jawatan itu tidak akan menjadikan kita ni orang yang sombong, orang yang bermegah diri. Bahkan jawatan ni sebenarnya dilarang sama sekali dalam agama untuk kita ni minta, untuk kita minta. Nabi SAW mencela orang yang meminta jawatan. Sebagaimana kalau kita tengok hari ni, ramai orang yang gila ke jawatan. Siapa ke hari ni melobi, siapa bunuh pun ada, siapa rasuah pun ada kerana nak kepada jawatan. Jadi mudah-mudahan kita minta dijauhkan daripada sifat-sifat tersebut. Wallahu'alam.
0: Okey. Jadi alhamdulillah selesai sejak pertemuan kita bersama dengan Ustaz. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Jadi demikian tadi, kita baru saja selesai Wujud Ustaz Akhlak sama Al-Fadil Ustaz.

Ya Rahman, Ya Rahman, Nisa Sabian ya. Baik, selesai sudah kita untuk jam yang pertama tadi deh. Ha, kita di mana masa tu kita ditemani oleh Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud menerusi rojak Ustaz di Si Akhlak ya. Dan apa yang kita belajar tadi semoga dapat diterapkan dalam hati kita deh. Ha, jadi sekarang dah pun masuki jam 7.13 minit malam untuk jam yang kedua bagi pertemuan kita deh. Dan untuk peringatan kita bersama waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan adalah tepat pada jam 7.26 minit malam deh. Jadi bila-bila tu kepada sesebab kita mana yang sedang mandu, terutamanya hatilah ketika mandu mungkin dah dekat-dekat dah waktu solat ni, bolehlah kita singgah sebentar, pergi mencari ketenangan kita, membasahi semula kerohanian kita yang mungkin kita kepenatan masa kita kerja juga tadi dah. Jadi kadang-kadang dalam kesibukan hari kita mengejar macam-macam lagi kehidupan tu, waktu solat itulah ruang untuk kita berhenti sekejap. Kita tenangkan hati, kita dekatkan diri kita kepada Allah dan cari ketenangan yang sebenar deh. Jadi untuk jam yang kedua ni juga, Jimmy akan sama-sama sajikan kepada anda, pendengaran anda, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasyid juga untuk anda deh. Ya, semua Allah punya. Iwan Syahman tunjukkan khas pada semua pendengar setia Kelantan FM. Ya, 7.14 minit malam dah sekarang ni. Ya, sekarang ni 3 Rabiul Awal. Lepas waktu maghrib tu 4 pula dah. Teruskan bersama Kelantan FM.

0: ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, nasihatilah kamu kepada kaum wanita, dan berpesan itu dengan cara yang baik, kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk itu tadi. Tetapi kalau kamu membiarkannya saja, maka sudah tentulah tulang rusuk itu tadi tetap sahaja menjadi bengkok. Maka berpesan-pesanlah dengan baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Jadi waktu sekarang dah pun 7.20 malam ya. Jadi berbaki 6 minit lagi sebelum kita sama-sama memberi laluan perseruan azan maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Jadi sebuah lagu yang mengingatkan kita berkaitan dengan duka ya. Duka, tiada duka yang abadi daripada Opik. Data FM, ada sok more.

Jadi 7.24 minit malam lagi. Jadi kita masih lagi ada masa lah untuk kita sama-sama menghayati alunan zikir ni. Dah 7.26 waktu solat fardu maghrib ya, untuk zon 1 dan juga zon 2.

Baiklah muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan berseruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 7.26 minit malam.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi, azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan tepat pada jam 7.26 malam tadi. Kami warga Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib pada semua muslimin muslimat, pada semua pendengar-pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diradai Allah SWT.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وسخر

Ya, waktu sekarang dah pun 8.5 minit malam ya. Selesai sudah lagu buka tirai untuk kita, jam pertemuan kita, jam yang ketiga deh pada hari ini dah. Untuk edisi 16 Ogos 2026. Jadi semoga lagu tadi dapat menceriakan malam anda, yang mana yang sedang menikmati juadah makan malam. Selamat menjamu selera, yang mana dalam perjalanan pandulah dengan tenang dan juga berhati-hati deh. Dan pada yang sahabat-sahabat kita mana yang sedang dengar radio di rumah, bolehlah mula berehat dan luangkan masa bersama dengan keluarga sambil-sambil temani Jimmy di segmen Selekta untuk jam yang ketiga dan yang terakhir ini deh. Jadi sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada semua sahabat kita. Semoga kita sentiasa dikurniakan dengan ketenangan ya. Tak kira di mana jua kita berada, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Jadi untuk jam yang ketiga ini sudah pastinya kita akan sama-sama berhibur dan juga dengan sajian-sajian lagu-lagu yang menenangkan. Lagu-lagu campurannya 80-an, 90-an, variasi yang terbaik untuk anda ya. Apapun yang anda lakukan pada hari ini, semoga malam ini menjadi lebih tenang dan menyenangkan buat kita semua dah. Dan teruskan pula ya dengan lagu seterusnya daripada Gerhana.

0: Seperti engkau terlintas di hati nak menghadiah kepada haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci, Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari muka. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana, konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011-3791-0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Di mana jua? Kelantan FM. Di mana jua?
2: Baiklah, 8.9 minit malam dah sekarang ni. Ya, kadang-kadang dalam hidup ni, selepas kita melalui waktu yang sedikit kelam, ya, akan ada seseorang yang hadir membawa cahaya. Seseorang yang mungkin kita anggap istimewa yang buat hari-hari biasa terasa lebih indah. Jadi, kalau anda ada insan seperti itu dalam hidup anda, hargailah selagi dia masih ada. Dan mungkin lagu selepas ini mewakili apa yang anda rasa. Amy Mastura, Bintang Hati, tujukan khas kepada semua sosial pendengar Kelantan FM. Ya, ada sokmo. Jadi untuk peringatan kita bersama, waktu solat Fardu Isyak 8.34 minit malam bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan.

Ya, tadi kita bercerita tentang insan yang istimewa dalam hidup kita ni. Tapi untuk kita teruskan menikmati waktu bersama dengan mereka, jantung dan juga emosi kita pun kena juga dijaga deh. Fakta yang ringkas malam ini kita nak kongsikan. Untuk waktu kita tidur, tubuh kita sebenarnya memang sedang membantu untuk proses pemulihan jantung dan juga saluran darah kita deh. Jadi tidur yang tidak cukup pula bukan sahaja membuatkan badan kita rasa penat, malah membuat emosi kita ni jadi jeng. Jadi mudah terganggu sebenarnya, cepat rasa tertekan, cepat stres, mudah marah dan juga mood pun boleh berubah juga deh. Jadi jangan tunggu badan kita mula nak minta rehat ya. Jaga tidur kita, jaga jantung kita deh. Jaga emosi supaya kita masih mempunyai supaya kita ni masih punya kesempatan untuk menikmati banyak lagi kenangan bersama dengan mereka yang kita sayang. Ingat, sayangilah diri kita sebelum kita menyayangi orang lain. Kerana apa yang kita lakukan pada hari ini, kesannya mungkin akan dirasai suatu masa nanti. Ya, lagu daripada M. Nasir, Suatu Masa, tujukan khas kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Ada sok more.

0: bunga mari pula. Bangganya mek bunga sebagai rakyat Malaysia, sebagai warga negara Malaysia. Gimana-mana pun, walaupun di negara orang sekalipun, mek bunga sangat bangga kalau orang tanya mari daripada mana. Semestinya lah saya rakyat Malaysia, negara yang aman damai, negara yang mana mek bunga dilahirkan, dibesarkan, bertuahnya kita, yang mana bergelar warga negara Malaysia. Lama anu lagi ni orang-orang luar tu, yang mana nak sangat-sangat jadi warga negara Malaysia. Sebab ni apa? Sebab ni kita ni negara aman damai. Negara kita ni ada macam-macam jenis bangsa dek. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Sien. Tapi kak bersatu padu, perpaduan tu bolehlah kita tengok. Contohnya di Klaten, memang perpaduan tu kita dapat tengoklah dek. Bersatu padu, saling bekerjasama. Jiran sebelah ni orang Sien, jiran sebelah ni orang Cina, tapi tak boleh duduk semeja, boleh makan sekali, tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita jaga perpaduan negara kita. Tambah-tambah laginya, kita ni berada di bulan kebangsaan, kena semangat ke lagi lah patriotik dari diri setiap warga negara. Mek Bunga tak marah, Mek Bunga nak raya aja.
1: Ya, bulan kebangsaan ini adalah satu perkara yang kita patut pegang ya. Banggalah menjadi rakyat Malaysia. Kita ni mungkinlah kita berbeza latar belakang, kita dari segi budaya pun berbeza, cara hidup pun berbeza, tapi tanah air kita ni dia tetap rumah kita bersama kan. Jadi macam kehidupan juga, perjalanan negara kita ni ada naik turunnya, ada masanya kita bangga, ada masanya kita diuji ya dalam kehidupan kita ni. Tapi ingat, jangan mudah untuk kita hilang harapan deh. Jangan mudah. Begitu jugalah dengan diri kita sendiri. Kalau hari ini belum menjadi seperti apa yang kita impikan, teruskan usaha. Teruskan usaha dan teruskan melangkah dan jangan berhenti percaya. Ya, yeah, Don't Stop Believing oleh Starship. Kelantan FM, ada seumur.

Ya, jangan berhenti percaya, terutama dalam soal hati. Kalau diberi peluang untuk mencintai sekali lagi, biarlah kali ini kita menjadi lebih matang, lebih menghargai dan lebih menjaga. Jika

Ya, daripada soal cinta, kita kembali untuk mengingatkan hati kita. Sebanyak mana pun yang kita sayangi di dunia ni, semuanya ada batas waktunya, ya. Dan malam ni sebelum kita berhenti seketika untuk memberi laluan kepada azan Isyak, ya, kita tenangkan hati dan muhasabah sejenak, ya. Hidup ini sementara, jangan jadi tertangguh untuk berbuat baik. Mohon maaf dan kembali kepadanya.

Baiklah, musim-musim yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan berhenti seketika untuk memberi laluan kepada seruan azan Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan. Waktu solat fardu Isyak adalah tepat pada jam 8.34 minit malam. Jadi kepada sahabat yang sedang dalam perjalanan ataupun masih dalam urusan masing-masing, bolehlah membuat persediaan untuk menunaikan solat Isyak sebentar lagi.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan. Selamat menunaikan solat Isyak buat semua sahabat kita yang beragama Islam dan. Jadi sebentar lagi kita akan teruskan dengan Nidaul Islam, bagaimana nak menguruskan rasa marah supaya tak akhirnya mudarat diri dan orang sekeliling ya. Jadi tajuknya adalah urus amarah dengan 3 langkah.
1: Nida Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz, apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, 3 je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

Ya, penuhi cita rasa anda. Ya, Kelantan FM ada sok more dah. Jadi pada ketika ini sahabat-sahabat kita telah pun ada yang sedang berehat, sedang bersantai. Apapun selamat selamat berehat dan pergi rehat pada ketika ini juga kan. Jadi 8.42 minit malam tadi kita dah pun dengar ya tiga langkah untuk menguruskan amarah kita. Jadi satu lagi mungkin kita boleh praktikkan juga dah. Kalau ada tekanan, ada masalah di pejabat, cubalah elakkan daripada untuk membawa amarah itu masuk ke dalam rumah kita juga deh. Kerana orang di rumah tu bukan punca kita penat. Dia bukan punca kita penat, malah mereka lah tempat untuk kita kembali mencari tenang juga. Jadi sebelum kita membuka pintu, ingat tarik nafas seperti apa yang Ustaz kata tadi tu. Lepaskan sekejap beban kerja kita dan pandanglah insan yang setia menanti kita dengan hati yang lembut. Yeah. Jadi kompat asal permata untuk isteri tujukan khas kepada sosok pendengar Kelantan FM ya. Ya, kejap lagi ada lagu apa lagi ya? Itu lain dulu lagu ni. Kelantan FM ada sok more.

Ya, tadi kita bercerita tentang insan yang menanti kita di rumah, tempat kita kembali selepas kita penat dan dengan segala urusan kerja kita. Ya. Dan bercakap tentang menghargai insan dalam hidup kita. Malam ni ada satu ucapan lah daripada antara sahabat peringat kita. Katanya lagu selepas ini tujukan khas buat Abedin TNB Pasir Mas dan juga bos beliau Muhammad Zailani Ben Cik Mood. Nombor pekerja, oh siap ada nombor pekerja ya. 1007-2804 Jutera Eddy Sebih Kelantan ya. Tanda ingatan dan juga penghargaan buat insan-insan yang banyak mencorakkan perjalanan kita tu dia. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus sukses dalam kejaya deh. Jadi kita santai-santai lah. Ya, lagu permintaan beliau. Lagu Blackshade. Ya, Sri Kandi Cintaku. Ya, Abedin kita ada. Ada juga Zailani. Lain dulu, Kelantan FM ada sokmo.

Ya, itu dia daripada sebuah penghargaan kepada insan yang kita hargai. Kita sampai jugalah di penghujung pertemuan Selekta pada malam ini ya. Sebelum kita berpisah, satu pesanan kecil tujukan kepada semua ya. Dalam kita mengejar kesesaan dalam hidup kita ni, jangan sampai kita terlupa melihat mereka yang mungkin sedang melalui hari yang jauh lebih sukar daripada kita. Kadang-kadang bantuan tak semestinya besar. Sedikit perhatian, makanan ataupun sekadar bertanya khabar pun boleh membawa makna. Itulah juga semangat yang kita bawakan melalui lagu yang terakhir kita pada malam ini, tentang realiti kehidupan yang kadang-kadang berlaku betul-betul di depan mata kita, tetapi mudah kita terlepas pandang juga deh. Jadi apapun, terima kasih kerana menemani saya Jimmy sepanjang 3 jam pertemuan kita dalam segmen Selekta ni, edisi 16 Ogos 2026. Mana yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Yang dah pun sampai di rumah, selamat berehat dan semoga esok dipermudahkan segala urusan deh. Jadi saya Jimmy mohon undur diri dulu. Maaf sekiranya ada salah silap. Jaga diri, jaga keluarga dan teruskan berbuat baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam pada semua.

0: kenapa pakcik itu ambil makanan dalam tu sampah, ibu?
1: Entahlah, nak.
0: Dia tak ada duit ke, bu? Kesian pakcik itu. Jom kita beli makanan ke pakcik itu.
1: Bagus, anak ibu. Jomlah. Hargailah ibu bapa selagi mereka masih ada. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia Kelantan.

0: usaha memperkemasterbaik urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksanakan selepas isu tabung haji TH diteliti dan tindakan susulan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan akan meneliti semua pandangan ahli parlimen pengurusan TH serta laporan RCI berkaitan TH sebelum mengambil tindakan termasuk cadangan meminda Akta Tabung Haji 1995, Akta 535.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda sesuai dengan keperluan rezeki. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka, ada di parlimen dan kita laksanakan.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, kelemahan tadbir urus dalam aktiviti pelaburan perlu ditangani secara menyeluruh dan tidak boleh lagi menganggap agensi kerajaan sebagai entiti yang bebas melakukan apa sahaja tanpa tertakluk kepada kerangka kawal selia. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melincinkan urusan golongan usahawan. Ia termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, selain dari itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kaya persekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Perdana Menteri turut menyentuh isu pekerja gig susulan beberapa tuntutan berkaitan kebajikan dan perlindungan sosial sambil menyatakan kerajaan bersetuju untuk meneliti kadar yang bersesuaian bagi golongan berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meminta seluruh kekuatan PKR memberikan sokongan, kerjasama dan ketaatan kepada Naib Presiden Parti Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang juga Menteri Dalam Negeri yang telah diberi mandat penuh untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai timbalan Presiden Parti berkenaan. Ini memandangkan penyandang jawatan tersebut, Nurul Izzah Anwar, akan bercuti buat sementara waktu.
1: Dan sebab itu juga, kita minta Surah Amiruddin untuk diberikan mandat penuh menjalankan kerja-kerja pilihan raya yang akan datang. Dan saya beritahu pimpinan, tak boleh lagi dah. Subsystem, alternative system, tak ada. One system, one leadership, one format. Amiruddin will decide. Backupnya di pejabat saya untuk pastikan ada penyelarasan yang sangat baik. Saya beri mandat penuh kepada Teguh Zafrul untuk menyelaraskan pihak saya dan sekretariat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Sri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut agensi pengurusan kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan atlet Johor Danish Iftikhar

Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danis mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecikecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali kita malam ini menerusi segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan edisi hari Ahad 16 Ogos 2026 bersama dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okay, bertemankan CD malam ini yang temani anda 9 hingga 12 malam. Pastinya bermacam-macam lagu yang kami nak siarkan untuk anda selama 3 jam kita bersama malam ini. Jadi pembuka kata, pembuka salam, pembuka bicara, pembuka cerita, alhamdulillah kita ucapkan. Okay, tadi selesailah sudah bersama dengan DJ Jimmy yang telah pun selesai tugasannya menerusi segmen selekta 6 hingga 9 malam. Kembali pula Azili yang bertugas demi menghiburkan anda semua yang dalam perjalanan ataupun yang berada di rumah ataupun yang berada di tempat kerja ataupun yang sedang melakukan aktiviti perniagaan. Semoga dilimpahkan rezeki selalu untuk kita semua. Baik, jadi malam ini kita bersama di ruangan Hit 10 Kelantan FM macam biasa. Ada 10 lagu yang dipertandingkan. Ada turun, ada naik. Ya, pastinya ada yang kekal. Dan minggu lepas, 2 minggu lepas dah ada penyingkiran. Minggu ini tak ada lagi. Minggu hadapan insyaAllah akan ada penyingkiran dan juga akan ada satu lagu yang akan dicalonkan. Jom kita nak teruskan di tangga yang ke-10 untuk malam ini. Lagu yang dipopularkan oleh dua orang penyanyi, seorang gadis Kelantan dan seorang lagi rasanya jejaka di Kuala Lumpur, yang sedang hangat diperkatakan. Ada kata dah kahwin, ada kata belum kahwin lagi. Isunya viral. Okay, itu dia Datuk Fazli Yaakob dan juga Ilan Nabila dengan lagunya Tiga Kali, berada di tangga ke-10. Dan seterusnya di tangga ke-9, lagu duet juga antara dua beradik, Amira Usman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Di Hit 10 Kelantan FM, ada sama.
0: Tangga ke-10.

0: Ya ke awak nak naik tangga pejabat sampai 3 tingkat? Biar betul.
1: Apa pula mustahilnya? Saya buat setiap pagi. Awak patut buat macam tu. Jomlah, tunggu apa lagi? Jom, okey ke tak? Macam nak pingsan je.
0: Sarah, Airan bin ajaib betul. Awak boleh naik tangga hari-hari. Saya naik sekali dah semput. Guna lift taklah macam ni.
1: Itulah Joe. Alah bisa tegak biasa. Esok-esok 8 tingkat pun relax je.
2: Amalkan aktiviti fizikal untuk sentiasa cergas dan sehat. Mulakan sekarang. Pesanan ini dibawa oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Tangga ke-9.

0: Itu dia Rasa dan Takdir, Amira Osman dan juga Irfan Haris. 9.25 minit malam. Dua lagu sudah pun saya umumkan keputusannya. Di tangga ke-10 tadi, 3 kali. Dan juga tangga ke-9, Rasa dan Takdir. Kita nak teruskan lagi di tangga ke-8 untuk malam ini. Lagu persembahan daripada Baby Acha dan juga Azara Band yang baru saja 2 minggu disalunkan. Ada minggu lepas rasanya nombor berapa. Di tangga ke-8, 2 Rasa Satu Hati. Dan juga di tangga ke-7, Syamil Beribu Tanda Tanya. Dan di tangga ke-6, Hafiz Azwan Mendayung Rindu yang pernah menjadi juara berturut-turut sebelum ini.
1: Tangga ke-8.

0: Rajin kau terlitah di hati nak menghadiah ke badal haji buat insan tersaya atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Cakna Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksana edar CJ dari muka. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Cakna konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Cakna Travel Loni 011-3791-1041. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Tangga ketujuh.

Merdeka bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi Merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: Ini dia berkenaan dengan kemerdekaan kita yang keberapa dah Zidi. Ingat tak, ni ke 69 eh. Dengan temanya untuk tahun ini, Malaysia Madani. Apa dia Zidi? Semua jadi tak tahu. Adalah. Okey, baiklah. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zidi malam ini. Di sama juga cerita kita ke Kelantan. Apa ni rasa lelah sikit. Tadi berlari-lari seketika. Jadi untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami sekarang ni, masih lagi di Hit 10 Lantana FM, dah pun 9.35 minit malam. Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Itu antara temanya untuk sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Jangan kita lupa eh. Sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Tanamkan semangat patriotik ke dalam diri kita dan juga keluarga kita. Jangan lupa pasang bendera di halaman rumah ataupun di kenderaan anda. Baik, jom kita nak teruskan lagi di tangga ke-6. Lagu persembahan daripada Afiq Sazwan, Mendayung Rindu. Dan juga di tangga ke-5, lagu ini yang jadi juara minggu lepas. Tapi turun juga 4-6 tangga, Datuk Sri Siti Nurhal Liza dan juga Eddie Govinda, Menamakanmu Cinta di Kelantan FM. Aduh, semua.
1: Tangga ke-6.

Acu tengok ke ikan ni, ada ko jiran-jiran kita ditimpa musibah. Jiran ni adik kakak merangkumi mereka hok tinggal di sekeliling kita, tak kira agama maupun bahasa gapo sekalipun. Sebagai jiran yang baik, kita mesti kenal siapa hok tinggal di kiri kanan belakang depan rumah kita. Kalau kita kenal, maka kita lebih peka dengan masalah dan situasi yang dihadapi oleh jiran-jiran kita. Ingat adik kakak, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan yang membantu orang dalam kesusahan. Sana ikhlas daripada amu jemi tablier yang mempunyai ramai jiran-jiran tetangga yang baik-baik belaka. Alhamdulillah.

0: Kiko Vinda, lagu persembahan pada Datuk Siti Nurhaliza. 9.44 minit malam. Cerita kita ke Kelantan. Masih lagi kita di hit 10. 10 lagu yang dipertandingkan. Ada yang tanya macam mana Ziki nak undi ni. Undinya caranya mudah saja, boleh ke Facebook Kelantan FM. Nanti saya akan post link yang saya nyatakan. Lepas tu klik pada je link tersebut. Pilihlah lagu kesukaan anda. Okay. Alright. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengarkan RTM, dengarkan Kelantan FM di mana-mana. Boleh tonton siaran RTM di mana-mana juga. Hanya menggunakan satu aplikasi yang cukup mudah, betul-betul percuma, di saluran RTM Klik di telefon bimbit anda, ataupun ada Android ke ataupun App Store ke, boleh muat turun secara percuma sahaja. Okay. Baiklah, kita nak teruskan lagi di tangga keempat. Lagu Nabila Razali, Balas Baik. Dan juga di tangga ketiga, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Di Kelantan FM, ada sama.
1: Tangga keempat.

0: kita sayang orang sama, Alira Suhaimi dengan lagunya tadi, yang mana pernah dalam apa ni, dalam OST Khianat yang terpilih dalam sebuah drama eh. Okay, lalu 9.51 minit malam, ada dua lagu lagi yang akan saya umumkan eh, juara dan juga naib juara. Lagu yang pastinya yang diundi oleh rakan-rakan sahabat kita di Facebook Kelantan FM. Baik, jom kita nak teruskan di tangga yang kedua. Lagu persembahan daripada Wani Hasri Talem Bayung Tari. Okey, dan juga untuk juara malam ini, lagu persembahan daripada kumpulan Flow 88 dengan lagunya F yang baru saja dicalonkan 2 minggu lepas. Tahniah kita ucapkan. Jom kita layan dulu di Goop. Di Semang Cekok Cerita Kita Orang Kelantan. Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga kedua.

0: Buat gitu, orang kata salah. Buat gini, orang kata tak kena. Kalau kecek, kata kita riak. Kalau tak kecek, kata kita sombong. Kalau kita kata sedap, dia mau kata kita pelawak. Kalau kata tak sedap, kata kita tak sokong sain-sain nego. Payuh deh, nak puas hati orang. Tapi kok mana-mana pun, saya Hafiz tetap puas menyatakan bahawa Radio Kelantan FM memang sedap. Pakat dengarlah belakor deh.
1: Sedap nikmatnya. Cinta
2: FM, penuhi cita rasa anda.
3: Juara Hit 10.

Ini dia lagu persembahan daripada Jali Bunga Tanjung dan juga Adik Wani Guano Demo. Bawa kita lah ni pukul 10:08 malam dan masih lagi bersama dengan Zidila ni untuk teman-teman kita bersama di jam yang kedua. Dan harapnya lah, terima kasih lah kepada adik kakak kita masih lagi setia bersama dengan Ambo. Alright. Jadi Ambo nak tengok juga ni kesihatan setara mana adik kakak. Pagi-pagi lagu mana rasa dia ada setengah tu. Alhamdulillah dia. Kadang-kadang tu kena fikir juga masalah kisah kesihatan kita. Kadang-kadang tu ada juga kena kecil manis, ada kena darah tinggi, ada tiga serangkai ni. Dan kita tengok dari ramai yang apa ni, golongan muda yang dah pun pergi sebabnya penyakit jantung. Itulah paling kita takut deh. Dan juga ni berkaitan dengan darah tinggi, apa terbaca dalam Public Health Malaysia ni, darah tinggi ni tak sakit, sebab itulah ia berbahaya. Jadi apa yang dinyatakannya, katanya bangun pagi tak support sekali lah, tak sakit kepala, tak rasa dah ada berdebar, sehat molek-molek di gigi kerja, balik kerja. Dan masalah ni bukan kecil lah. Yang mana NHMS ni 2023 mendapati 29.2% orang dewasa Malaysia mempunyai hipertensi. Hampir satu dalam setiap tiga orang dewasa deh. Lebih membimbangkannya, sebahagian daripada mereka langsung tak tahu tekanan darah mereka.

Apa khabar saya sahabat lakau? Apa perasaan kita jadi anak merdeka? Mungkin ada yang jawab rasa bangga sebab duduk dalam negara yang amir damai walaupun ada macam-macam agama yang bahasa. Tapi, kita rasa merdeka kau? Kalau kita masih lagi duduk tok sapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal, habis je bola, tubik stadium, balok. Jangan anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi, kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapakah kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta kita.

Kira persembahan daripada Uji Rashid dan juga Hey Amir, Cinta Abadi. Semoga cinta yang dibina oleh semua, ada yang cinta cinta apa ni, cinta yang dah lama berputik, baru nak apa ni, baru nak masuk. Okay, yang mungkin dalam perancangan untuk mendirikan rumah tangga, semoga baik-baik saja ya, dan semoga dipermudahkanlah urusan kita semua. Benda baik kita sokong, benda baik perlu dipercepatkan. Begitulah. Okay, baik. Amir nak kongsi juga ni satu kes kemalangan yang berlaku petang tadi di Jalan Wakaf Baru. Saya rasanya di atas jambatan Sultan Jaya Petra ni, yang mana sebuah motosikal, saya difahamkanlah sebuah motosikal yang melanggar sebuah lori, lori kecil itu yang diparkir di tepi jalan. Apa yang dinyatakan juga, saya difahamkan mangsa yang menunggang motosikal didapati meninggal dunia di tempat kejadian. Apa-apa, kita ucapkan salam takziahlah untuk keluarga, dan pesanlah untuk kepada pemandu lori ataupun kenderaan-kenderaan kita semua, pemandu lori kenderaan yang kalau kereta baru lah ni, dia ada dah ada beberapa tanda yang pantulan tu warna merah tu, okay? Setiap kereta saya rasa ada. Apabila berlakunya kerosakan kenderaan anda, letakkan beberapa tanda tu di belakang kereta supaya motosikal ataupun kenderaan lain yang melalui jalan yang sama ataupun yang berada di belakang nampak jauh lagi bahawasanya ada sebuah kenderaan yang rosak di tepi jalan. Itulah maksudnya. Okey, jangan ambil mudahlah, terutamanya pemandu lori. Okey, kalau ada bawa lori panjang trailer ke, apabila rosak sahaja pastikan letak papan apa ni, pasang tanda amaran kon. Letakkan kon ataupun segitiga amaran sekurang-kurangnya 50 hingga 100 meter di belakang kenderaan. Dan juga hidupkan lampu amaran. Pastikan lampu amaran itu dinyalakan terutamanya waktu malam ataupun keadaan jarak pandang terhad. Okey, dan dapatkan bantuan segera, hubungi bantuan dan juga atau pihak berkaitanlah dengan segera untuk mengelakkan bahaya kepada pengguna jalan raya lain. Jadi sama-samalah kita hormati nyawa, patuhi undang-undang. Kejadian sebenarnya, lori rosak tepi jalan tanpa tanda amaran, seorang pemuda menunggang motosikal tidak sempat mengelak. Dan tadi pun berlaku juga di mana tadi, Pendang rasanya, sebuah motosikal yang mana penunggangnya adalah yang pelajar lagi, pelajar sekolah, dia melanggar sebuah trailer yang diparkir tepi jalan. Sama juga kes yang berlaku tadi di jalan apa, Jalan Sultan Jaya Petra, jambatan Sultan Jaya Petra. Okey, jadi itulah naiknya, bahayanya berada di mana-mana, terutamanya di atas jalan raya lah. Kita bukan kita sorang je yang menggunakan jalan raya, ramai lagi yang menggunakan kenderaan ataupun yang baru pulang kerja, nak pergi sekolah ataupun nak balik dari sekolah. Masing-masing ada hala tuju masing-masing. Jadi hati-hatilah dalam pemanduan kita semua. InsyaAllah semoga dipermudahkan dan juga semoga semuanya selamat-selamat berlaku. Baik, sekejap lagi ada sketsa awak je bercerita berkenaan dengan kali pertama lagu Negaraku diperdengarkan. Tapi sebelum tu, jom kita dengar dulu lagu persembahan daripada Westlife, If I Let You Go. Kelantan FM, ada semua.

0: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Molek ramah ni. Ada berlaku. Aku nak teh. Semua nyanyi lagu negaraku. Aku nak teh. Sebab ramah-ramah ni. Hak mana boleh malam tadi. Ya gini. Memang kalau nak nyanyi lagu negaraku. Gak tadi boleh duduk. Kena pakai duk cacai berlaku. Memang. Tentulah sak. Cakap tidur. Kini wadah lah Abang Mak tanya. Kini wadah lah. Kini wadah lah. Kini wadah lah. Mengingat lagu negaraku. Kini wadah lah. Ala kita ingat, baru dia jadi minat, ingat kau dah lagu negaraku, baru dia jadi. Kita ingat, agak-agak kita dah gini kamu. Kalau siapa-siapa tak ingat lagu negaraku gak, tak hidup Malaysia lah. Lagu kubasa air kita ke ni, sebelum kita nyanyi lagu negaraku ni, aku nak tanya buat-buat mu ni, kamar-kamar ni. Aku nak tanya mu kamar-kamar ni, okay. Pakai nyanyi lagu negaraku ni start bila? Goyang lagi. Ala kita nak nyanyi negaraku. Soal dia lagu kuih ni mesti dah kena uji minda dia. Tak tahu belakang ni. Kalau senyak ni nampak dia kuku belakang ni. Mari sini aku duduk potong dulu lah.

0: 57 kena ke mula kau. Oh, lama dah habis mak weh patut amu tak ingat amu tak tubi ke dunia lagi. Ngerti, mak sangit tak nikah ngepuk dia lagi. Mu tak ingat kapo sangit? Mu tak ingat lagu kau, kau tak ingat tarikh sangit? Lagu negaraku ke habis mak amu ingat habis mak. Tarikh lagu ni baku mana tak amu tak ingat habis mak. Patut kau yang tadi mu ingat lah kau sangit? Ingat dah tengok habis mak royak kan? Abang mak dia bagi hebat. Tentulah saya.
1: Sketsa Warrior diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

Idria Biau Abel lagu dia Dimanja dan juga Kak Lun Derza. Dah pun baru kita lalu pukul 10.37 minit malam. Dan terima kasihlah untuk rakan-rakan sahabat kita yang dalam perjalanan. Lalu ni mungkin ada perjalanan jauh-jauh ni. Ada nak menghala ke utama, utara, timur, selatan. Barak. Hati-hatilah memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi adik kakak semua. Ujian lo ni pun tak menentu juga. Kadang-kadang ujian di atas jalan raya ni, dia jadi jalan pun jadi tak comel lah. Jalan jadi licin. Tamu-tamu pulak bunga tayar pun tak berapa comel dah ni. Bunga tayar pun nak botok dah. Cuba cek lah juga ni. Cek kak kita ke, cek abang kita tu. Jangan kerti naik saja kereta. Ni dok tak mana cek. Ada cek tayar tak reti, cek goni tak reti, cek air pun tak panah. Duk harap kau pomeng saja tak padai ni. Kita tahu nek 3 bulan sekali pergi buat servis, tapi kita kena cek diri sendiri juga, takut tiba-tiba ada bocor kau, gapo kau, ada masalah lain kau. Cuba neh. Baik, ini amo tak cerita pasal kenderaan, amo nak cerita pasal scammer ni. Habis boleh dikatakan setiap hari ada sahaja orang yang dikena scam. Ini berlaku di Dungu, Terengganu, yang mana seorang doktor wanita sebuah klinik swasta rugi hampir kerugian RM558,000 selepas terpedaya dengan tawaran pelaburan mata wang dalam talian. Ini yang dinyatakan oleh pihak polis. Katanya mangsa baru berusia 32 tahun berhubung dengan suspek menerusi Instagram selepas melihat iklan berpelajaran perdagangan dan juga pelaburan sebelum berurusan dengan seorang lagi suspek dikenali sebagai Wan melalui WhatsApp. Okey, mangsa diminta bayar RM300 untuk mendapatkan video berkaitan teknik perdagangan sebelum membuat 77 transaksi ke 6 akaun dari 12 bulan 1 hari tu sampai 11 Ogos sebanyak RM558,000. Banyaknya BT. Okey, jadi mangsa yang tidak menerima sebarang pulangan pelaburan juga dikehendaki membayar ganti rugi bagi mengelak tindakan mahkamah kerana dakwa melakukan kesalahan menyebabkan dia sedar ditipu dan juga buat laporan polis. Itulah ceritanya. Okey, banyaklah kisahnya ni. Tak sedar ni. Maknanya dia bukan masuk toko gitu tak. Dia masuk sebulan sekali yang mana 77 transaksi ke 6 akaun. Oh. Aduh. Hai. Tapi itulah nak yaknya mas tu masih muda lagi umur 32 tahun. Kalau apa ni warga emah antaranya yang difokuskan oleh skamer-skamer ni, dia fokus kepada orang hok pencing, lepas tu dia fokus kepada orang hok berkerjaya. Tapi itulah noyaknya. Kita ni jangan terlalu apabila kita dah ada duit banyak ni kan dalam akaun kita, kadang-kadang tu kita betul fikir nak wakaf duit ni. Biar ada dalam akaun sudahlah. Kalau nak melabur, laburkan kepada bank-bank yang berdaftar. Banyak lah ni pelabur ni. Tak perlu kau cari pelabur-pelabur kita tahu mari mana. Kita boleh laburkan kepada bank-bank yang berdaftar. Boleh banyak bank kita di Malaysia ni, banyak bank yang berdaftar. Boleh labur situ. Barulah boleh dipercayai. Duit kita pun tak akan hilang. Kalau jadi lagu ni, menyesal tak sudah lah. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan Chombi. Sayang, I Love You. Dan selepas ni Azara Band dan juga Baby Acha Semayang Cinta untuk hiburan anda di malam ini di Semenjikok. Cerita kita ke Kelantan.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Akta TH bakal dipinda pelihara amanah umat Islam. STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pindaan terhadap Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dilaksanakan bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan berkata, pindaan itu merupakan antara langkah Kerajaan Madani dalam memperkukuh tata kelola dan memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Katanya Kerajaan Madani di bawah pimpinan beliau akan terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Sementara itu, jaminan keselamatan simpanan menjadi antara faktor utama Tabung Haji TH kekal relevan sebagai platform keuangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang mahu membina simpanan secara berdisiplin sebelum beralih kepada instrumen pelaburan yang lebih berisiko. Pencerah khas Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Lenora Putit berkata, walaupun TH tidak terlepas daripada pelbagai isu semasa dan sering dibandingkan dengan instrumen pelaburan yang menawarkan pulangan lebih tinggi, pendeposit perlu melihat ia berdasarkan fungsi dan tahap keselamatan yang ditawarkan, bukan semata-mata kadar pulangan.
1: Walaupun ya, kalau kita tengok isu semasa ya berkaitan dengan tabung haji itu sangat panas, tetapi kita mesti ingat, walau macam mana pun isu yang melanda tabung haji ini, kita mesti ingat apa jual simpanan yang kita ada itu adalah dijamin 100% selamat. Sebab kita ada jaminan kerajaan untuk penyimpanan duit kita ini. So insyaAllah ya. Kalau kita nak katakan, oh tabung haji tak relevan because of isu-isu ni, saya rasa itu tidak betul lah ya. Sebab any government of the day pun dia akan pastikan pulangan itu akan memihak kepada pendeposit ini.
0: Profesor Dr. Lenora Putih. Dalam pada itu, usaha kerajaan menstabilkan semula TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina, Nur Arzaili dan Nur Fadilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah, kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya I sendiri, pendapat I sendiri, tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labbaytum Diamond Award bagi tahun 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap TH mengekalkan standar tinggi dalam pengurusan jemaah haji Malaysia. Di Kelantan, rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
5: Saya pergi tahun 2018 mengerjakan haji. Saya terima berbagai servis untuk tabung haji lah terbaik lah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji lah terbaik lah.
6: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus, dan saya harap perkara ini dikekalkan.
7: Setakat ini alhamdulillah memang yang terbaiklah. Dan memang kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak, tak daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sini lah. Memang buat potongan haji sekali. Dah daftar untuk haji sekali.
0: Ini pula mengenai bantuan sumbangan tunai rahmah STR yang terus memberi kelegaan kepada penerima, khususnya golongan berpendapatan rendah, warga emas dan ibu tunggal dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Ikuti reaksi Uzail Zawahir, Wan Iliana Wan Azmi dan Rabiah Ali.

0: Bawang dan yang lain-lain lagi lah, keperluan asas lah.
1: Bagi saya, ia banyak membantulah sebab saya sebagai ibu tunggal. So, benda tu memang banyak membantu saya untuk menyara dua orang anak saya. So, bantuan tu memang betul-betul menolong saya. Saya rasa memang perlu diteruskan dan kalau boleh kita tambahkan lagi macam ikan, ayam. So, keluarga perlukan benda-benda itulah untuk teruskan hidup.
2: Sebab sekarang barang semua mahal kan. Jadi, kami pula warga emas kan, tak ada pendapatan. Jadi, benda ni dapat membantulah. Kurang sikit ke, kata orang lebih kurang ke. Macam tu lah.
3: Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM setakat ini berjalan lancar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, maklumat lanjut mengenai acara sisipan HKHM akan dimaklumkan selepas mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan. Beliau turut memaklumkan setakat ini tiada aduan baru diterima berkaitan pemasangan jalur gemilang. Sekaligus menunjukkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 2,000 jalur gemilang diedarkan di sekitar Bandar Kuantan menerusi konvoi kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG dan Jabatan Penerangan Arena Penggerak Komuniti JAGO. Pengarah Japen Pahang, Rohani Cik berkata, konvoi 7 lokasi itu bertujuan menyemarakkan sambutan HKHM dan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Kehadiran kenderaan interaktif JAGO yang dilengkapi skrin LED dan sistem siar raya khas dari Putrajaya turut membantu menarik perhatian serta mendekati masyarakat untuk bersama-sama mengibarkan bendera sepanjang bulan kebangsaan.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, luar negara, hampir 1,000 gempa susulan direkodkan berikutan gempa bumi berukuran 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia. Angka korban meningkat kepada sekurang-kurangnya 53 orang, manakala ribuan penduduk masih berada di pusat pemindahan. Timbalan Pencegahan Agensi Pengurusan Bencana Negara Abdul Muhari berkata, gempa susulan yang berterusan, kebimbangan terhadap kediaman yang rosak serta trauma yang masih dirasai akibat gempa bumi dan tsunami Flores pada 1992 menyebabkan sebahagian penduduk memilih untuk terus berada di pusat pemindahan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania, Sicily kembali normal selepas mengalami gangguan ketara akibat letusan Gunung Etna. Pengendali lapangan terbang SAC memaklumkan kira-kira 36% penerbangan dibatalkan antara 6 hingga 12 Ogos kerana abu gunung berapi, sambil menyifatkan kesannya terhadap infrastruktur lapangan terbang sebagai yang terburuk dalam tempoh 20 tahun. Bagaimanapun, SAC menyambung semula operasi selepas tahap amaran aktiviti gunung berapi diturunkan daripada merah kepada jingga. Sukan separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026, Malaysia gagal mencuri peluang beraksi di laman sendiri apabila tewas 0-2 kepada Vietnam sebentar tadi. Skuad Harimau Melaya berdepan tugas sukar menjelang aksi separuh akhir kedua pada Rabu depan di tempat lawan. Akhir sekali, pemegang rekod kebangsaan 110 meter lari berpagar Muhammad Armin Zahril Abdul Latif mempertahankan pingat emas Sukma dengan aksi bertenaga mencatatkan 13.66 saat, sekaligus memadam rekod milik Ray Zamshah Wan Sofian yang dilakar pada edisi Sukma 2008. Armin Zahril sebelum ini mencipta rekod kebangsaan baru 13.63 saat pada kejohanan olahraga bawah 23 tahun Asia di Ordos, China bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Akta TH bakal dipinda, pelihara amanah umat Islam, STR Fasa 3 bantu ringankan kos sara hidup rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata kemah gum kita.
1: Cerita kita orang Kelantan kembali bersama di jam yang terakhir untuk malam ini di segmen cekok cerita kita orang Kelantan edisi hari Ahad 16 Ogos 2026 bersama dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih yang mana masih lagi setia bersama dengan kami. Ada yang dah terlena di buah mimpi, ada yang masih lagi termenung, ada yang tengah tenung je radio tu, tengah layan perasaan, tengah layan lagu-lagu yang akan saya siarkan seketika nanti, okay? Jadi di jam terakhir ni macam-macam lagu. Lagu 90-an, lagu 80-an, lagu jiwang, lagu cinta yang akan kita kembangkan lagi ke nostalgia kisah-kisah cinta bersama dengan insan yang kita cintai, okay? Baik, malam ini seperti biasa juga untuk jam yang terakhir ini, mungkin ada sahabat-sahabat yang rasa nak telefon, boleh je telefon saya sekarang ke 09-743-3858 dan juga 748-8630, ataupun yang ingin hantarkan WhatsApp pun boleh ke 014-974-0154. Baik, jom kita nak layan dulu lagu persembahan daripada Ellie Katz, Sekiranya Ku Tahu. Dan selepas ini lagu daripada kumpulan Ans, Lydia, untuk hiburan bersama di Ruangan Retak Kenangan Kelantan FM.

0: Ini dia persembahan daripada Aunt Lydia, 11.24 minit malam. Insan yang bernama Lydia, yang cukup istimewa, yang cukup sempurna, yang cukup cantik, yang cukup menawan. Insan yang bernama Lydia. Tak kisahlah Lydia ke ataupun yang saya kata dengannya, tapi saya faham rakyat Kelate retin macam-macam belakang gitu. Okay, 11.24 minit malam. Ada pemanggil di talian sekarang ini yang mungkin nak hubungi kita, boleh tembusi ke sekarang 09743-3858 dan juga 7488-630. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Ini orang pasir putih.
0: Namanya?
1: Mak Awan.
0: Okay, Mak Awan. Apa khabar, sihat ya?
1: Sihat juga.
0: Alhamdulillah. Salam malam untuk siapa malam ni, silakan.
1: Malam ni untuk semualah pendengar Kelantan. Dan juga orang kampung juga yang pasir putih. Lepas tu, Pakcik Mak nak minta lagu boleh ke?
0: Lagu ke apa tu Pakcik Mak? Silakan.
1: Lagu Sumpah Semerah Padi.
0: Semerah Padi?
1: Ya.
0: InsyaAllah lah kalau saya siap eh.
1: Ya, okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita layan dulu lagu Kasum Kadir, Kureda Sendiri. Dan juga menyusul sepas ini, Slam, Jika Kau Rasa Getahnya.

0: Kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ni dari duduk merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Jika kau rasa getarnya, slam 11.38 minit malam di ruangan retak kenangan Kelantan FM. Ada yang dah terbuai mimpi. Selamat malam saya ucapkan, semoga mimpi indah-indah. Kadang-kadang tu kita mahukan mimpi yang indah-indah. Hidup kita ni selalu banyak ujian yang mendatang. Kadang-kadang tu perlu juga kita mencari sesuatu yang indah. Tapi iyalah, kita faham mungkin ada macam-macam kekangan. Hanya bermimpi saja. Mimpi pun indah-indah. Itu yang kita mahukan. Okay. Dan kalau kehidupan kita selalu diuji dengan masalah, apa-apa masalah lah, masalah kesihatan, masalah keuangan, bergantunglah kepada Allah SWT. Doakan kepadanya supaya hidup kita sentiasa dilimpahkan rezeki dan juga sentiasa dipermudahkan segala urusan kita semua. Baik, ada pemanggil di talian sekarang ni. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cik Adidin.
0: Ya, Kak Su buat apa ni? Tak tidur lagi ni?
1: Tak tidur lagi, Kak Su. Dengar.
0: Okey, baik-baik. Salam malam untuk siapa, Kak Su?
1: Salam malam, Kak Su, untuk Cik Adidin. Selamat pagi, Kak Om. Selamat malam, ya. Selamat betul dah. Dan kepada Jaka Ejabi, Opah di Tawai, Kak Mama Cik, dan Kak Ida Kapuraja, dan apa ni, Kak Simah dan Kak Nini pun, Kak Mahbidin Melu, yeah, dan semualah pendengar Kelata malam ini dengan ucapan selamat malam-malam.
0: Okay.
1: Permudi Alizawati, saya boleh?
0: InsyaAllah. Baik-baik.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggilan Alizawati daripada Osman Ghani untuk anda semua. Jadi untuk sahabat-sahabat yang berada di Kota Baru, boleh dengarkan menerusi frekuensinya 102.9. Selepas ini ada lagu Francisca Peter, Sekadar di Pinggiran, Kelantan FM. Ado semua.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, a.k.a. Amir Jarumah.
1: Kelantan FM, kemah gu kita.
2: Kejayaan bukanlah kunci kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itulah kunci kejayaan. Jika kita mencintai apa yang kita buat atau lakukan, maka insya-Allah kita akan berjaya. Saya Naimah yang sentiasa mencari bahagia, bukan hanya untuk diri, tetapi buat keluarga serta orang sekeliling. Nak rasa bahagia? Dengarlah Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.

0: Sekadar di pinggiran Francisca Peter, 11.49 minit malam di ruangan rentak kenangan Kelantan FM. Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk malam ini. Sempat lagi saya nak terima seorang pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, Habib Mak ke tu?
1: Ya.
0: Okey, nutuklah malam ni ucapannya malam ucapan malam untuk malam siapa malam ni, silakan.
1: Ya, ucapan selamat malam lagi di Koti.
0: Ya.
1: Siapa lama aku kanun itu, abang cina tak panjang. Ini abang jo tanam aku. Kita jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan yang ringkas, padat. Okay, jadi apa pun, terima kasihlah untuk semua sahabat-sahabat Kelantan FM yang setia menemani, yang setia dengarkan kami dari pagi sampailah ke malam. Okay, sambung pula esok pukul 6 pagi sampailah pukul 12 malam, 18 jam tanpa henti. Kami bersiaran untuk anda demi menghiburkan dan juga demi menyampaikan pelbagai informasi yang terkini untuk anda semua. Okay, jadi apa pun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara sepanjang 3 jam kita bersama malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa di segmen Selekta 6 hingga 9 malam. Okay, dan kita akan terus lagi berjumpa lah pada apa ni, rancangan yang akan datang. Jadual saya hari Ahad malam, hari Jumaat pagi dan juga hari Selasa pukul 6 hingga 9 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Okay, jadi saya nak tinggalkan anda dengan lagu persembahan daripada artis 90-an yang masih lagi aktif buat persembahan di Malaysia, Anis Suraya, Cinta Tersimpur Api. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye, selamat malam.

0: Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم ما لا نعلم وما نعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا الله يا Tuhan kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberian-Mu dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepada-Mu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama'. تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirah-Mu, keampunan dan keridaan-Mu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami, dan seandainya kami tidak beroleh keampunan-Mu dan rahmat daripada sisi-Mu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hamba-Nya yang meminta. حسبي الله ونعم الوكيل ولا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai oleh-Mu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepada-Mu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.

bersama dengan anda sebanyak 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Hari Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua sihat. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Bagaimana kehidupan anda semalam? Berjalan dengan lancar semua? Kita juga mengharapkan hari baru Isnin hari ini, moga ada sinar yang baru kepada mereka yang mungkin semalam berasa kecewa, rasa gagal. Tapi tak apa, jangan risau. Hari baru merupakan langkah yang baru. Ayuh kita mulakan langkah yang baru. Mudah-mudahan langkah ini akan memberikan 1000 keceriaan buat kita semua, insyaAllah ya. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Walau apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Dah bersiap sedia belum? Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi sebagai geng-geng saya. Geng-geng buruh hantu. Sediakan kopi O, sediakan T.O., sediakan biskut-biskut yang ada untuk sambil-sambil kita makan kudap-kudapan. Sambil kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Buat yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja. Macam biasa, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mungkin ada kata yang ada yang kata tak semangat betul nak kerja hari ini. Jangan begitu. Kita kena terus berusaha. Kadang-kadang kita berusaha rasa letih kan. Jadi usah direnung, letihnya berusaha. Tapi renungkanlah manisnya sebuah kejayaan. InsyaAllah kejayaan milik anda kalau anda ikhlas dengan apa yang anda kerjakan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memberikan hiburan untuk nasional geng buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang

lagu dan lirik ciptaan Fuad. Himalaya dengan Junaidah 365. Di manakah Junaidah? Junaidah tengah lipat kain. Ada juga Junaidah tengah basuh baju. Okey. Ada juga Junaidah tengah buat kuih ni ah. Nak buat jualan awal pagi. Yalah, apa sahajanya Junaidah ya. Ada juga Junaidah yang insan bernama Junaidah nak tidur dah. Awal lagi, malam masih muda. 12.28 minit tengah malam. Jangan lupa lampirkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live detail seketika nanti ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif, sampai pukul 6 pagi. Untuk tengah malam ini, setakat ini, tiada amaran hujan yang dikeluarkan. Amaran ribut petir ataupun hujan lebat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah, banyak kawasan yang dilaporkan baik. Ada juga kawasan yang dilanda panas. Panas. Malam-malam pun berbahang kan. Kadang-kadang pasang kipas pun macam tak rasa je. Kena pasang penghawa dingin ataupun aircon. Tapi ada yang kata nanti bil tinggi pula, nak buat macam mana kan. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tapi kena ingat bahawa kita semua bertanggungjawab atas jalan raya ya. Tanggungjawab ke atas keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Buat mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother, bang semua, terus luncur sampai ke destinasi. Tapi jangan pula tekan minyak sambil berdiri. Kita nak mencari rezeki, bukan nak mencari maut. Saya juga doakan semoga mereka yang mencari rezeki agar mendapat rezeki yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Fadli, Joa, Jali, Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Ui, awal melaporkan diri bersama dengan saya. Dan Red, anak Anton dari Kudat Sabah, Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Razak Balangi, Abang Jaji Gemas, Jamak Aloha, Ramlah Din, Abdul Jalil Tahir, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak melaporkan diri. Intan Hamid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ita Chot, hadir dari Ipoh, Rohatun Atun, Syahputra Mesing Johor, Mami Zaida, Abdul Karim Samad, Juhazmizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Dan Abdul Jalil Tawau, Princess Su, Lin Roslinda, Razak Balangi juga terus bersama-sama, Nenek Ani, Nur Isa, Masnia Sanawi, Aina Sofia dari Sibu Sarawak, Raja Tundur Terfilip Maling, Ila Enriquez. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini Ija dengan Kuda Hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, biarpun hitam, janji abang manis. Tak gitu. Terus dengar Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan penasaran membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Baik, semalam kita tengok ada tiga kawasan di dua negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Dengan dua darinya di Sarawak. Kalau kita lihatkan di Serian, merekodkan bacaan IPU 157, Semarahan pula 151, manakala di Selangor, di Johor Setia, turut merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 124. Sementara itu juga, sebanyak 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap yang sederhana. Jadi tolonglah ya, kepada anda semua, jangan buat pembakaran terbuka. Dikala kita memasuki El Nino, dijangka sampai hujung tahun ini. El Nino ni maksudnya kita akan terima taburan hujan yang sangat-sangat sedikit. Ada beberapa kawasan yang akan terima taburan hujan yang sangat sedikit. Jadi panas berpanjangan. Tolong jangan buat ataupun jangan lakukan pembakaran terbuka. Diharap sangat-sangat. Anda boleh didenda, boleh dipenjarakan kerana melakukan pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Widadari salju dari Iskandar Putri. Ada Mi Kusinar Mat Subuhi dari Sungai Petani, Kedah, Rama-Rama Putih, Pasir Putih, Kelantan. Putri Kota dari Kulim Kedah melaporkan diri. Layan sampai pagi. Metro Selatan juga turut bersama-sama. Dia katanya sambil kerja. Yang kerja teruskan kerja. Ada juga yang tengah mengantuk tu, baru masuk kerja dah mengantuk lah. Tak cukup tidur bang. Oh yelah, nak buat macam mana kan. Siang tadi ataupun siang semalam banyak aktiviti-aktiviti. Ada yang memenuhi jemputan perkahwinan dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun, tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mana lagi geng-geng berhantu? Laporkan diri anda bukan saja di Facebook rasmi, di Instagram, malah di live TikTok pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak geng-geng TikTok. Ada Zira Fira katanya, kasih mantap geng, buat Abang Manis mantap. Kasih tap in like. Ida Khairi, White Butterfly, Zaidi 87, ada kata Abang Tanker, pam-pam-pam, kasih horn satu kali Abang Tanker. Abang Lori kasih horn satu kali untuk saya. Alan Burger Geni Drive Pening juga turut hadir. Saya yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Mawar juga memberikan salam. Yusran Zainal katanya dari JB Nak Kisah Alam. Abdul Razak Ramli juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Oh iya, walau apa pun kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin sangat dekat dengan kita kan. Sebab apa? Sebab Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama untuk umat Islam. Jadi ianya sangat dekat dengan kita. Dan kita doakan semoga mereka terus diberikan kekuatan daripada rejim Zionis yang pada saya semakin hari semakin melampau sebenarnya, menindas juga saja menindas lah, sangat-sangat kejam lah. Rokes dengan kekejaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan senapang patah. Ramai yang hentak-hentak kepala. Yang sedang memandu pun tergoyang-goyang. Tapi jangan tekan minyak sambil berdiri. Lagu ini membawa kita ke 1.5 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional Kemburu Hantu. Hari ini hari Isnin yang berbahagia tau. 17 Ogos 2026. Ramai yang menyambut hari lahir untuk 17 Ogos. Ramai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Seperti biasa, saya doakan semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Jangan sedih-sedih. Ada yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Jadi jangan sedih-sedih. Hari lahir kena sambut dengan gembira. Alhamdulillah, syukur selalu. Panjang usia. Ini pula bagi pengguna diesel. Sebab ada banyak permohonan subsidi bersasar ni kan. Jadi beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem bersubsidi diesel bersasar sedang diteliti sebenarnya dan bakal diumumkan oleh kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Ini yang dijelaskan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Katanya langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan juga pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Jadi setakat ini kalau

49,000 telah pun membuat permohonan. Jadi beliau menggalakkan mereka yang layak supaya segera membuat permohonan selain mendapatkan bantuan di cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri, UTC serta stesen minyak yang terlibat. Jadi ini bagi mereka yang layak lah ya, untuk memohon pelaksanaan sistem subsidi diesel yang bersasar. Farid Abdullah, terima kasih hadir. DJ Double A, ini sahabat saya dari Langkawi FM tapi tak tidur lagi. Dia kata dia dah sampai konti dah. Ambil je lah siaran tu. Ambil je lah siaran tu. Terus bersiaran. Buat geng buruh hantu di Langkawi. Dia kata orang lahir bulan Ogos mesti handsome, kawan cakap lah. Tapi kawan saya cakap kalau bulan Julai lagi handsome, macam Abang Manis. Adalah handsome, manis pun banyak. Gitulah cerita dia. Nur Safa Maruah, kita ada Rohatun, Taiga Aini, Fikri 92, Ita Chan, ada Ismi Pau, IIPHY, Yong Izam laporkan diri bersama dengan saya, G-Log, Rosnani, Ajib 189, Mochi Geleng, Cik Mas, Mar Pineng, Zuana, Putri Bongsu, Nolia Ramli, Nur Sirun dari Kangan Perlis, Su My Heart, ada Lia Lavender Girl, ada Aus Falan, Jaja Cute, Wan Iwan, Adrian Amin, Manda Izan, Black Ants, Junaida Ilyas juga turut hadir, Aci EJ, FX, K-Yun, Zalina Zek, ada Joe, ada Wan Afif, Norizan Atan, dari Bukit Batu, Kulai Johor, Azlan Abdul Wahid, Azmi Mi, EJ79, kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mok Iti juga katanya selamat pagi semua. Jadi selamat pagi semua yang berada dekat dalam live TikTok tu. Kasih TP-TP like-nya, kasih turbo boleh tak? Harry dia kata pom-pom-pom. Oh, mantap adik darat. Alia Manja dari Kajang, Cik Zah, Jajah 83 hadir bang. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu hentak kepala kan. Kini tiba masanya, macam biasa waktu begini, kita buka warung joget kita menerusi lagu ini pula. Berbagai rentak saya bawakan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

lagu-lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Paduan suara Udit Narayan bersama dengan pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Hardil Jo Piakariga. Ini dalam filem Hardil Jo Piakariga, lakonan Preti Zinta, Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Cinta tiga segi tau. Filem ini dia suka dia, dia suka dia, tapi akhirnya salah seorang mengalah. Itu nasib baik Salman Khan yang menjadi hero nya. Kalau Abang Manis Khan macam mana? Kalau cerita Abang Manis Khan mungkin cerita empat segi pula. Cinta empat segi. 1:27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang hadir. Pilot-pilot darat juga turut hadir melampaukan diri bersama-sama dengan saya. Nanti kita tengok siapa yang hadir bersama-sama dengan saya. Baik, dalam sistem pendidikan negara, pendidikan awal sebenarnya sangat-sangat penting tu untuk anak-anak kita, terutamanya mereka yang berada di taska, kan? Dan atas dasar itu juga Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah KKW akan terus memperkukuhkan transformasi pendidikan awal Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS melalui gabungan pembentukan nilai agama dan juga penguasaan teknologi selaras dengan keperluan generasi masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perubahan ekosistem pendidikan negara termasuklah penurunan umur permulaan persekolahan daripada 7 kepada 6 tahun menjadikan pendidikan awal melalui Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika dan juga Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska semakin penting. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah mahu pendidikan KEMAS bergerak seiring dengan perkembangan teknologi termasuklah melalui peluasan pelaksanaan smart class dan juga penggunaan smart board di Tabika KEMAS. Ya. Itulah melentur bulu biarlah dari rebungnya. Bak kata orang tua. Tapi itu memang betul. Melentur bulu memang biar dari rebungnya. Begitu juga kalau dalam mendidik anak-anak kita. Mendidik biarlah daripada mereka bermulanya tumbuh dewasa. Baru nak mula tumbuh dewasa kan, daripada kanak-kanak kita didik mereka dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik. InsyaAllah hasilnya di penghujungnya juga akan baik. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan. Apa yang kita berikan, itu yang kita tuai, itu yang kita semai nanti. Okey, Sofia, selamat pagi Sofia. Selamat pagi Diamond 85, Nur Chomel. Kita ada Saidah Tina Ajira. Musang berbulu serigala. Dia kata pilot demam hari ini bang, lori parking. Okey. Tak apalah, dah demam nak buat macam mana demam. Bukannya kita nakkan sakit tak. Kadang-kadang badan perlu berehat. Itu tandanya signal, kata orang, kata Mak Saleh, itu signal untuk kita berehat seketika. Selepas kita sepanjang tahun sebenarnya kita bekerja kan. Sufisha, kita ada Askit, Restoran Syafiq Ida, katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur tengah naik bus express ni bang. Okey, minta pilot minta abang bus express tu buka National FM. Abdul Jalil, Gerai Sate, mantap. Lina, Danish, ada Nordin, Niza, lady driver baru drop penumpang dekat Sungai Buloh katanya. Mantap. Remy 78, Monte Carlo, Gang Rimba, Putri Lilin, Nur Julai, Kaja Gogo, Azmi Mi, Z1K, Fia, Funky Lia, Izora, Mesara. Ada Arman juga. Ini peronda lebuh raya WCE ni. Selamat meronda Arman. Kirim salam kawan-kawan kita yang meronda tu. Cakap dengan dia, Abang Malikin salam. Jangan risau, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita ada Ketupat Balas juga. Shina Tasnim, Faiz Kusot, ada Nia Jumain Kromo, Asmadi, Yahya, Amina Ahmad, Shima Wati 77, Nisa Jerantut, Petron Jalan Kerek, Noliana Lia, Ramlan Amy dari Sabah, Princess Adel, Zarina Ina, Z86, Visa Riza, Bunga Kebangsaan. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir. Wawa Sharmiza juga terus hadir dari Segamat. Wawa Sharmiza, saya masih ingat nama Wawa Sharmiza. Nuras, Edina Stagioni, MP3 School, baik doh apa manis katanya, mantap.
Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa apa dia? Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya Abah-Abah Lori pun dah sediakan tisu banyak-banyak ni. Mantap. Tisu banyak-banyak. Yang tak cukup tisu, tuala pun tak apa. Kalau tuala kita boleh basuh kan, besok kita boleh pakai lagi. Alaplah air mata itu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mungkin ada lagu-lagu yang kita mengenangkan kita lelah dalam perjalanan hidup. Tapi percayalah, setiap lelah itu, setiap kesulitan itu, setiap kepayahan itu pasti ada berkatnya. Pasti ada keberkahannya. Dan tiap ujian pasti ada jalan keluar. Jadi jangan berhenti berjuang. Jangan. Lengkapi dengan doa. Semoga impian segera jadi kenyataan, insyaAllah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu kenangan yang memberikan pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Tapi percayalah, ada juga yang kecewa dalam hidup. Tapi jangan terlalu kecewa, ya. Jangan terlalu kecewa sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Ben Shah hadir, Sofia juga hadir. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Zian Azin, Kasih Ku Pertahankan. Jadi anda pertahankanlah. Pertahankanlah frekuensi anda sampai pukul 6 pagi untuk layan nasional game buruh hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

sebuah lagu ciptaan Anmaz, lirik oleh Nurizan, Allahyarham Salim, bersama dengan lagunya Patah Ranting di Cermin Usia, membawa kita ke 1.58 minit pagi waktu ini. 2 minit lagi kita nak melangkah di jam yang ketiga. Masih kejap je masa berlalu kan. Betul, pejam celik dah memasuki bulan, dah 17 Ogos. Tapi untuk azam tahun 2026 masih lagi belum dilaksanakan. Ada yang berazam dari awal tahun itu hari 1 Januari dia tanam azam, tapi masih lagi tak dilaksanakan. Kenapa tak dilaksanakan? Ada yang dah capai azamnya, tahniah buat anda yang dah capai. Yang belum capai itu, bila nak mula? Mulakan langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermulanya dengan langkah yang pertama. Kalau anda tak mula, macam mana nak capai azam tu? Ada yang katanya, bawa tahun depan lah bang. Saya dengar benda ni dah 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas, azam yang sama juga. Bawa tahun depan, tahun depan, tahun depan. Jadi bila nak mulakan? Ayuh, kita di bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Merdeka untuk tahun yang ke-69 tahun untuk negara kita Malaysia. Dan semestinya kemerdekaan bukan sekadar laungan merdeka saja tahu, tetapi lambang kebebasan dan juga pengorbanan pejuang-pejuang yang terdahulu. Marilah kita memupuk semangat, semangat patriotik dan juga mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah permulaan kepada usaha baru untuk membina negara berdaulat. Jadi jom kita kibarkan dan jalur gemilang demi kemakmuran dan juga keamanan bersama. Kita dah rasa aman, kita dah rasa makmur. Tugas kita mudah je sekarang ini. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dan juga di kenderaan-kenderaan kita letakkan, di pejabat-pejabat, di premis perniagaan. Kita semarakkan bulan kebangsaan kita, bulan kemerdekaan yang ke-69 tahun untuk negara kita. CK Yap dia kata hadir support bang. Mantap CK Yap. Pain Burger 7E Baling Kedah. Syarul Amirul Ismail Gulai ataupun DJ Isaac. Oh, sahabat saya. Lama tak jumpa DJ Isaac ni. Nur Cahaya dari Perlis, ada Sofia, Linda Kitchen, Azhar, ada KK David. Dayah dari Pekan Pahang, mantap. Farhan Nadia, kita ada Amy, Syah Kamarudin, Ikram, Faizal JB, Man Kazuha, Nur Pining, Yo Kalang, Trakas Jalanan, Ati Azuriati, Abang Kojek, Usuk Yusof, Ifa Mustafa, Saima Isa pun hadir, Liza Duazi pun ada. Lagi siapa lagi? Noraini 77, Zahari Rahim, Nakino Smoking, Tainia Gaya, Am Razak, Rashdi, Yabang Khalifa, Muiz Surina, Bunga April, Kak Ros Jali, Yusway MC baru terjaga dari tidur ni bang. Dia kata terdengar suara abang dalam tidur. Mantap Yus, suara saya pun boleh masuk dalam tidur anda. Jadi siapa-siapa yang berani tidur, anda akan dengarkan suara ini dalam mimpi anda. Zaini Omar, Pain, kita ada Suhana Angah, Mizi 85 juga turut hadir, Aini 67, Faiz Peronda WCE, dia kata seru nama dia. Okey, saya dah seru nama peronda-peronda di WCE. Jadi meronda dengan sebaik-baiknya. DJ Rahmat Singapura, Singapura on. Rohani luncur terus. Okey, kita luncur terus ya. Nak menangis lagi? Pasti. Saya pasti. Geng-geng berhantu tak sabar nak menangis untuk lagu seterusnya. Okey, kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan. Lirik oleh Hani MJ. Lontaran suara Niki Astria menerusi lagunya Samar Bayangan. Terus dengarkan Nasional Gebur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 27 minit pagi. Ada yang tengah meronda-ronda lagi. Meronda-ronda ibu negara. Kita baru sampai Kuala Lumpur ni bang. Kita nak meronda-ronda. Duduk kampung, tengok pokok-pokok. Sampai Kuala Lumpur, tengok bangunan tinggi-tinggi kan. Nama dia Hutan Batu. Begitu juga dengan orang yang berada di Kuala Lumpur. Mereka sampai di Terengganu, mereka sampai di Pahang, mereka sampai di Sarawak nak tengok keindahan alam pula kan. Begitulah sebaliknya. Apapun, kita semarakkanlah cuti-cuti Malaysia dengan bercuti dalam negara kita. Banyak lagi tempat-tempat menarik dalam negara kita yang belum kita terokai sebenarnya. Betul. Selama hidup saya ini juga, banyak lagi kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat menarik di Malaysia yang belum sempat saya lawati, yang belum sempat saya pergi. Ada yang kata nak pergi luar negara. Apa yang dibanggakan sangat luar negara? Sedangkan tempat kita sendiri, pelancong-pelancong lebih suka datang ke Malaysia. Mereka daripada luar negara pun suka datang Malaysia tahu. Sebab aman, damai, makmur, sejahtera. Tempatnya menarik, cantik. Keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk Malaysia memang sangat-sangat menarik. Betul. Saya sendiri pun, saya suka pergi Sabah, Sarawak. Sebab saya suka flora dan fauna. Saya melihat keijauan tu terapi mata kan. Jadi kita sama-sama semarakkan Tahun Maut Malaysia. Tetapi kena ingat, kalau anda berada di pusat-pusat peranginan, jangan buang sampah merata-rata. Itu saya paling pantang tau. Kalau berlaku depan mata saya, saya ambil sampah tu, saya bagi balik. Nah bang, nah kakak, ini sampah awak, sila bawa balik ke rumah. Kalau tak nak bawa balik ke rumah, buang di tempat yang betul. Buang di tong sampah yang disediakan. Jadi tolong jaga kebersihan, kerana jaga kebersihan itu adalah hak kita bersama ya. Siapa-siapa yang nampak siapa yang bawa sampah tu, tolong ambil sampah tu bagi kat dia balik. Baik, semangat kemerdekaan perlu kita terapkan juga dalam kalangan generasi muda. Khususnya mahasiswa kita. Kita ada anak-anak yang sedang belajar dekat universiti-universiti kan. Dari kolej-kolej kita bagi tahu mereka, kibarkan jalur gemilang. Kenang semangat kemerdekaan. Kenang semangat perjuangan mereka yang terdahulu. Bukan sekadar sambutan saja, tetapi menerusi budaya ilmu, kecemerlangan, kesukarelawan, inovasi dan himat kepada masyarakat serta negara. Kita kena terapkan kepada mahasiswa kita. Sambutan kemerdekaan, bulan kemerdekaan, bukan hanya satu rutin tahunan, tetapi menjadi peringatan tentang harapan dan juga masa depan bersama yang perlu digalas oleh semua pihak, termasuklah warga kampus. Jadi warga kampus, anak-anak kita di kampus, ingat semangat kemerdekaan dalam konteks membebaskan minda, memerangi kejahilan, memperkasakan anak bangsa Malaysia melalui bidang pendidikan. Kucai, pam-pam-pam. Oh, mantap Abang Lori. Pilot-pilot darat kalau nampak saya, mesti dia akan bagi horn satu kali. Jadi pilot darat yang sedang memandu pada waktu ini, bagi horn satu kali. Okey. Saya dengar. Mantap. Hazliza Baha, Marina, Dah 6979, Umiza, Azaz No. Kita ada siapa lagi yang melaporkan diri ya? Ada Ridwan, Izhan Syukur, ada EK, ada Azlan Nordin, ada AJ Mastura, Hasna Idrus, Shimano Surf, Zainuddin Saad, Bocel Pipi, Ina dari Melaka. Oh, terima kasihlah Syarul Amirul yang tengah tepi-tepi like-nya. Mesara pun tengah tepi-tepi like-nya. Kajar Gogo pun saya nampak. Baksu, Tanker, Shell, KBDT, Hadirlayan, GBH. Mantaplah semua. Saya memang cukup suka dengan geng-geng berhantu ni. Sangat-sangat sporting tau. Betul, setiap kali saya ke udara, ramai yang hadir, ramai yang datang, ramai yang menyokong. Tanda sokongan anda kepada kami di Nasional FM. Sebab itulah Nasional FM terus kekal relevan. Walaupun kami dah bersiaran 80 tahun, tetap menjadi pilihan di hati anda. Dina Yusof juga turut hadir.
Saya nampak tau siapa yang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Dato' Aisyah, dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah. Kalau kita ada, kalau ada yang meminta maaf tu, maafkan je lah. Jangan simpan dendam.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Kemudian iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya lah. Bukan niat saya untuk mengganggu tidur anda. Tidak. Saya bersuara bukan untuk mengganggu tidur anda. Kalau ada yang terganggu tidurnya, maafkanlah saya. Saya ada di ruang udara Nasional FM, hadir untuk menghiburkan anda semua, untuk membawakan sebuah kenangan. Kenangan manis pahit mungkin untuk kita imbau. Tapi kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenang, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi, ya. 2:57 minit pagi waktu ini. Baik, kita tahu semua, rakyat Malaysia tahu, negara kita ni kurangnya berlaku gempa bumi. Ada juga yang berlaku pada baru-baru ini di Segamat, kan. Tapi tak macam negara luar seperti Indonesia, negara jiran kita, Filipina, Jepun, yang sering dilanda gempa bumi. Tapi apapun, gempa bumi boleh berlaku bila-bila masa. Jadi jangan fikir kita selamat. Jangan fikir Malaysia selamat. Sebab gempa ini boleh berlaku bila-bila masa, tanpa amaran, tanpa kita ketahui rahsia Allah. Jadi jangan panik, jangan terus berlari saat berlaku gempa bumi, ya. Ini saya bagi tahu awal-awal. Saya juga kena mengambil langkah bersiap sedia, bukan saja anda. Dan tindakannya betul boleh membantu melindungi diri dan juga orang sekeliling kita. Pertamanya, jangan panik. Okey, tunduk, berlindung dan juga bertahan. Jika memandu, berhenti di tempat yang selamat. Hentikan kenderaan di tepi jalan dengan selamat. Elakkan berhenti di bawah jambatan dan sebagainya, ataupun kabel elektrik. Yang penting, siapa yang berada dalam bangunan, cari jalan keluar dengan cepatnya, dengan tenang, melalui laluan yang selamat. Jangan gunakan lift. Jauh dari bangunan dan juga pesisir pantai. Berkumpul di tempat yang selamat. Itu antara langkah-langkah yang boleh diambil semasa dan juga selepas gegaran berhenti. Ya, kadang-kadang kita tak, kita fikir, tak apa, Malaysia selamat, tak ada gempa bumi. Jangan begitu. Rahsia Allah kita tak tahu. Rahsia Allah untuk menduga kita bila-bila masa saja. Jadi sebagai hambanya, kita harus bersiap sedia dengan ujian-ujian yang berlaku. Terima kasih Joe Gaban. Oi, Joe Gaban, eh. Ni kalah Abang Manis ni. Adi Pontian, kita ada Mantoba, Master Rider, kita ada Aki, Syiham, Mariam, Azlina Mansur, 007, Miza dari Tol Bentong, Anak Pahlawan, Puteri Delisha, Yasin, Zazli Zawati, Kasut Dah Buruk, Hamba Abadi, Yong Iza, ada juga Yong Leh, Zalina Tasip, Abih Farhan, Abang Burger kita. Oh, iyalah, betul lah. Siapa, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda hari ini? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga kedai makan, peniaga warung, restoran-restoran. Terima kasih lah kerana terus bersama-sama. Abang-abang burger, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini? Mudah-mudahan habis burgernya. Mudah-mudahan lah, ya. Tapi kalau tak habis tu, jangan marah-marah. Rezeki Allah kita tak tahu. Hari ni tak habis, esok habis, lusa habis, kan. Begitulah rezeki Allah yang untuk kita. Rezeki datang banyak ataupun sedikit, itu adalah ujian untuk kita. Banyak dia bagi pada kita, dia nak tengok bagaimana kita menyalurkannya kepada tempat yang betul ataupun tidak. Dia bagi sedikit, dia nak tengok kita bersyukur ataupun tidak. Tapi apapun yang paling penting, kita bersyukur selalu dengan rezekinya. Azbah Zulah juga turut hadir. Syazila, Mama Sofi, Mak Suna, ada Azhar, Andri Konfana dari Tawau Sabah. Oi, mantap semua. Hadir dengan tepi-tepi like-nya, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

sebuah lagu ciptaan Neng Ida Rahayu dan juga lirik oleh Jui Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. 3.27 minit pagi waktu ini. Dalam tahajud untuk anda yang baru bangun. Mungkin ada yang baru bangun atau sedar dari tidur, mimpi yang indah. Bangun nak solat tahajud dan sebagainya, kan? Jadi selamatlah solat tahajud. Ada yang baru lepas, syukur alhamdulillah. Ada yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat makan. Baru sampai rumah bang, baru balik kerja. Yalah, kerja malam, lepas tu overtime lagi. Cari duit lebih untuk keluarga. Tak apa, tak apa. Ikhlaskan kita dalam ikhlaskan diri dalam mencari rezeki itu, kan. Anggap saja buat kerja ni sebagai satu ibadah. Bila kita mencari rezeki itu adalah satu ibadah. Sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, begitu juga dalam kita mencari rezeki. Supaya rezeki yang datang pada kita untuk diri kita dan keluarga kita adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita cari dalam dunia adalah keberkatan. Banyak pun kalau tak berkat, tak ada maknanya. Betul. Nampak macam banyak je. Ui, banyak duit dia. Tapi tak berkat pun tak guna juga, kan. Tapi jangan lupalah. Jangan lupa dalam rezeki kita tu pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa keluarkan zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Macam-macam zakat lagi yang boleh kita keluarkan. Bukan saja zakat fitrah dekat bulan puasa, kan. Ada orang fikir, alah zakat ni cuma zakat fitrah je. Eh, jangan begitu. Kita simpan duit yang banyak dalam bank bertahun-tahun pun kena keluarkan zakat. Kita simpan emas dan perak pun kena keluarkan zakat. Seberapa banyak kita simpan, banyak jugalah yang kita perlu keluarkan zakat. Pastinya duit itu, zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk membantu golongan yang lebih memerlukan. Itu tanggungjawab kita hidup di dunia. Percayalah, semakin banyak anda mengeluarkan zakat, semakin banyak anda bersedekah, tidak akan miskin. Bukan cakap saya tau, saya tak cakap. Saya menyampaikan Allah yang berkata begitu. Allah yang berfirman. Jadi percaya pada Allah, maka kita akan selamat. Oh ya, dia kepada mereka, jangan abaikan tanda amaran tau. Tanda amaran tentang jenayah dan sebagainya. Tindakan cepat dan juga laporan awal membantu melindungi komuniti daripada ancaman keganasan. Jadi kita pilih keamanan, tolak keganasan. Kalau ada kita mengesan ancaman, hasutan keganasan ataupun situasi mencurigakan, kita segeralah hubungi talian 999. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, semuanya bersiap sedia untuk membantu kita. Kalau kita tak laporkan tentang keganasan, kalau kita tak laporkan tentang jenayah, bagaimana polis nak membantu kita? Bila kita kata polis tak membuat kerja, nanti polis marah pula, kan. Tapi sebenarnya polis buat kerja tau. Jangan main-main. 24 jam sentiasa memantau jenayah. Ada juga yang kata polis tak buat kerja lah, macam-macam lagi. Sebab kita tak laporkan jenayah tu. Sebab kita takut nak laporkan jenayah. Kita takut bila kita laporkan, nanti penjenayah tu cari kita, kan, dendam dengan kita. Jangan begitu. Pihak berkuasa pun tahu nak melindungi diri anda. Jadi kalau anda laporkan, nama anda tu akan dirahsiakan. Yang penting kita sama-sama perangi jenayah yang ada. Sama-sama perangi masalah dadah di tempat kita, di komuniti kita. Sebab itu tanggungjawab kita dalam memerangi keganasan, dalam memelihara keamanan, itu tanggungjawab kita bersama. Dapat? Jadi jangan cakap polis tak buat kerja. Saya selalu dengar perkataan begitu. Polis bukan buat kerja. Jangan cakap begitu. Ada juga yang kata tentera bukan buat kerja. Sedap-sedap dia cakap begitu, kan. Dia tak tahu bagaimana tugasan menjaga keselamatan dan juga keamanan negara. Berjuang, berkorban waktu dan tenaga, masa dan tenaga, tinggalkan keluarga demi memastikan keamanan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Jejaka Humble, terima kasih hadir. Arif, pergi ada Angah, Emma, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Zu, Kaai Korea. Kaai dari Korea katanya. Oh, anasayo. Itu je yang saya tahu kalau cakap Korea. Kalau cakap koyak, saya tahu. Korea saya tak tahu.
Kita ada Hanif, Pendang Kedah, ada Nuri, ada Fiza, Abi Hashim, Isa Isa, Mrs. Vario juga turut hadir, ada Syah dari Nova, Cikgu Ati, Nora Kadir, Yus Ani Sarbini, Zu Umi, Sweet September, Azra Matnor, Yong, Yang Chah, Matahari, Chef Zack, Ina 1075, Har Rahim, sahabat saya di Terengganu FM pun tak tidur lagi, Mama Ayudi, kita ada Mama Rosli, Sally, Zainab Zakaria. Okey, mantap. Kita hentikan dulu seketika menangis tepi bujuk katil sebagai apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh tak? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. But SB juga masuk. Mantap, Abang Lori. Kita tak mungkin nak melupakan kenangan masa yang lalu. Tak mungkin, tak mungkin. Sepahit apapun, segetir apapun yang kita lalui, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar agar semua yang kita lakukan pada saat ini menjadi lebih baik. Semuanya dalam kenangan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Faris. Elikan dengan kasih kita kesampaian tepat jam 4 pagi waktu ini di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia 17 Ogos 2026 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Nasional FM. Berbagi 2 jam ini anda akan terus bersama-sama dengan saya Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi yang ada. Diharapkan anda terus kekal setia. Jangan tukar Ada yang kata bila pertama kali dengarkan game buruh hantu segmen GBH ini terus jatuh cinta bang. Ya, semestinya. Sebab apa jatuh cinta? Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga lagu-lagu yang terbaik kan. Kita layan sampai pagi, 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, tentunya dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, ada juga yang kata polisi perlindungan murid Kementerian Pendidikan Malaysia adalah satu beban untuk guru-guru. Tidak, sebenarnya tidak. Ia diperkenalkan bertujuan sebenarnya untuk menyediakan panduan lebih jelas bagi memperkukuhkan profesionalisme keguruan dan bukannya untuk menganiaya ataupun menambah beban tugas guru. Ya, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Muhammad Azam Ahmad menyatakan borang aku janji di bawah polisi itu juga bukan satu mekanisme yang bersifat mengikat warga sekolah khususnya guru dengan undang-undang. Sebaliknya, dokumen itu bermatlamat meningkatkan kesedaran dan juga komitmen warga pendidik terhadap 11 pedoman utama dalam memastikan keselamatan serta perlindungan murid di sekolah sentiasa terjamin. Jadi dasar-dasar yang ada diadakan bukan untuk menganiaya guru-guru tau. Kena ingat tu. Bila sebut profesional, dia mesti ada polisi yang jelas. Mesti ada protokol yang jelas. Jadi cikgu-cikgu semua, jangan rasa terbeban, jangan risau. Segala polisi yang dilakukan telah pun dipikirkan. Dia punya kesan buruk dia, kesan jangka panjang, kesan jangka pendek, semuanya telah pun diperhalusi. Muhammad Yasmi Elias, selamat pagi untuk anda. Jadi Semah Meon pun hadir, Sabaria Awang, Zaila Rus, Iris Chome, Sam DJ, mantap Sam. Brother Sam hadir dengan kereta apinya. Normala Abdul Hamid, Bakan Wali, Kemboja Putih, Ken Hasdi dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Enzeng Maria Yah, Syafiq, Jannah Sofia Zara, ada Kau Jack, ada Kak Dah, ada Ina juga turun hadir. Ada Cek juga, Cek, oh mantap Cek. Semuanya hadir merasa live titap pada waktu ini. Anak Pahlawan, terima kasih tipi-tipi like-nya. Saya suka tau geng-geng berhantu ni. Dia punya tapping like ni memang sentiasa padu untuk saya. Sungguh. Arif katanya segamat hadir. Mantap. Yang hadir dalam GBH ni seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, dekat Brunei, dekat Australia pun hadir. Alhamdulillah, syukur. Geng berhantu mendunia sebenarnya. Itulah segmen game berhantu. Itulah kami di Nasional FM. 24 jam kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya kami bersiaran ini untuk memberikan anda maklumat yang betul saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Farid katanya hi, yo hi juga. Okey, jom sambung lagi lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood lah. Menerusi lagu daripada paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Kumar Sanu, Tujuh Dekad Tohi Janasanam.

Exist dengan Janji Bidadari. 4:35 minit pagi. Oh, ada yang bertanya, siapa nama cinta pertama anda? Masih ingat kan dulu kan? Ada yang kata cinta pertama dia nama Zul. Ada yang nama Lan, nama Din. Ada nama Naz. Ada tak nama Naza? Nun Alif Zain Alif. Itu pertanyaan dari Sam DZ. Oh, mantap semua. Ada yang kata nama siapa? Nama siapa? Ada nama Siti. Masih ingat lagi cinta pertama anda. Tapi biasanya cinta pertama ni sukar untuk kita lupakan. Kerana apa? Kerana cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti rindu. Mula-mula kenal erti rindu, dia punya meroyan lain macam tu. Tak dapat jumpa, tengok bumbung rumah pun jadilah. Betul. Itu cerita cinta pertama. Dia punya rasa gairah tu lain macam. Dia punya rasa mahu disayangi, mahu mencintai dan juga dicintai tu lain macam perginya. Gitu ya. Oh, ketawa Cempaka Biru, ketawa Lavender Girls. Ini semua mesti pernah mengalaminya. Semuanya ketawa, semuanya teringat kan. Okay, Wiranti, terima kasih Fosulan, Black Aqua dari Brunei, Suhaila Nizam, kita ada Mael, Wan Zin, Wan Yuno, Selfie 85, Hani Zakaria, Oja, Ayu Chome, Matt Tina, kita ada Cik Nana, Zahrid Syafiq, Mona Rahim, Cik Puan, Zainon, Jun Harits, Ali Jaan, Zumi, sampai sekarang tak boleh lupa cinta pertama kan. Nur Aina juga sama pagi dari Terengganu. Baik, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Serian, di Seri Aman sehingga jam 7 pagi nanti. Serian, kita tahu dia punya bacaan IPU dia, bacaan yang tidak sihat. Kita harapkan ramalan hujan benar-benar berlaku di sana supaya dapat kurangkan jerebu yang ada kan. Dia jerebu ni kalau hujan lebat je memang insyaAllah dia akan berkurangan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Kalau okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusin lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Tapi biarkan pemilik suara ini saja yang bersuara untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati.

daripada kebosannya Eddie Hamid menutup tirai. Melusin lagu ini Spin dengan Mengusung Rindu. Menutup tirai menangis tapi wujud katil. 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi berdengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Pagi ini sama-sama kita doa. Kita doa sama-sama kepada Allah SWT. Jadikanlah pagi ini sebagai pagi yang membuka pintu rezeki buat kita semua, ya. Pagi yang penuh dengan ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan pagi ini juga membawa 1000 keceriaan untuk kita. Kalau semalam kita mungkin melalui sebuah kedukaan, hari ini mudah-mudahan terbitlah cahaya, terbitlah kata orang tu pintu, terbukalah pintu keceriaan buat diri kita. Mudah-mudahan. Amin. Untuk geng-geng berhantu, terima kasihlah kerana ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Dari Facebook, dari Instagram, di TikTok memang ramai juga. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 17 Ogos 2026 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ini waktu yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5.1 minit pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Baru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremaring 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.

berada. Kita doa sama-sama segala kebaikan dan juga ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima Allah SWT. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Mama Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar, dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang, bagian yang kelima ataupun bagian yang terakhir ya. Ujian itu tanda Allah sayang pada kita. Semakin banyak ujian yang kita terima, sebenarnya Allah semakin sayang pada kita dan cuba mengangkat martabat kita ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang lebih baik sebenarnya. Jadi sesiapa yang ada ujian, jangan mengeluh, jangan salah sangka, sentiasa berprasangka yang baik kepada Allah SWT. InsyaAllah segala ujian anda akan dipermudahkan. Jomlah lagu-lagu di jam yang terakhir, seperti biasa lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya kedamaian belayan jiwa. Okey, ya, mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan kedamaian untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sesuatu yang mengusik dalam jiwa anda. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Kita teguh. Teguh kita mencari keimanan kita. Teguh kita mencari perjalanan kita. Perjalanan yang menentukan pengakhiran yang baik mudah-mudahan kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nunalib Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

yang kedua, bila kita minta tu, Salih Ahmad, benda yang kita minta tu tak baik kat kita. Kita berasa baik. Tapi tak. Allah tahu benda tu tak baik. Kita lah hidup ni pun macam tu lah. Kita tak tahu. Kita nampak semua elok. Kita nampak semua cantik. Benda yang sesuai dengan hati kita, kita, oh ni cantik dah ni. Oh ni elok dah ni. Ni sesuai dah ni. Kita berasa. Tapi Allah kata, tak, tak sesuai kat kamu. Tak, tak elok kat kamu. Yang ni elok kat kamu bagi. Kita protes pula. Tak, yang ni tak elok. Yang ni tak mau. Yang ni tak baik. Ya, rasa-rasa betul-betul hidup jadi tak benda tu lah hidup kita macam tu. Muhasabah kot, no. Tengok-tengoklah diri kita ni. Macam tu lah kita selalu duduk buat, tuan-tuan. Selalu komplain. Semua tak kena. Semua tak kena. Semua tak betul. Semua tak elok. Allahu Rabbi. Allah kata apa kita? Allah kata, la in syakartum, la azidannakum. Wala in kafartum nu adzabi lasyadid. Allah sebut surah Ibrahim. Allah kata apa? Siapa yang syukur dengan nikmatku, aku akan tambahkan kat dia. Dapat apa ni? Dapat apa ni? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang mulut orang ni pun sakit hati kita kan. Mulut ni jahat, mulut orang. Mulut kita pun serupa agaklah. Dia duduk rumah elok, ada rumah dia, rumah flat, 3 bilik, 1 bilik ayam. Tapi cukuplah, just nice lah for the family. Mai mak daripada kampung tu, mak mai daripada kampung tu. Lemah. Tak rasa sempit ke? Ni tidur lagu-lagu mana ni? Kami kadang-kadang tidur depan ni. Ish. Mak duduk pun rasa lemah. Tuan-tuan, dia semalam yang rasa rumah dia tenang, elok, lapang tu, kes mulut sebut tu jadi macam mana? Esok tu rasa sempit lah. Tuan-tuan, benda ni jadi tak ni? Mulut orang. Kita duduk ni aman, elok, seronok. Sagi ada orang mesej kat kita, kesian kat hang nah. Moga-moga hang tak apa. Dan dah rasa apa? Down. Tadi syukur, terus tak syukur. Salih Alaihi Muhammad. Ada seorang tu dia bersalin. Berapa orang yang dah bersalin kat sini? Kalau bersalin suami bagi apa? Sajalah tanya. Ada orang hadiah kereta ke sebiji ke? Tak tahu. Dapat seorang anak sebiji kereta dapat. Dapat seorang anak sebiji dapat. Biasa tak dapat apa pun. Ustaz biasa. Mana dapat apa? Tak dapat apa. Allah, suami isteri. Biasalah kan? Masing-masing kat dalam korban. Kau korban. Tuan-tuan, dia dapat anak. Kakak dia mai. Suami yang bagi hadiah apa yang dapat anak ni? Tak ada apa lah kak. Biasalah. Kami bukan ada apa-apa ni. Apa suami yang teruk sangat? Tak ada suami kak ni. Ada je hadiah yang abang bagi. Paling benda-benda kecil-kecil lah. Allah penghargaan, appreciation. Yang punya pengorbanan ni lagi besar tau tak? Tak kalah RM1, 2 pun nak bagi hadiah pun rasa dekut sangat kot. Dia yang tak pernah rasa apa, anak paling morang dah tak rasa apa. Hari tu lepas pada tu, suami dia balik-balik muncung. Orang lelaki-lelaki ni kenal dah, perempuan ni lagi mana? Siapa ni? Tak ada apa. Ha, tu ada apa lah tu? Dia tak ada apa, tu ada apa lah tu? Allah, tuan-tuan, gaduh. Tuan-tuan tahu tak apa jadi? Bercerai. Nak cerita, jahat mulut ni. Kita kadang-kadang kita hilang kesyukuran tuan-tuan kadang-kadang dengan mulut manusia. Kita hilang syukur tu. Kita yang selama ni bersyukur dengan mulut manusia, kita boleh cabut syukur tu sebab nak jaga hati manusia. Disebabkan kesan daripada mulut manusia. Apa Allah bagi kita? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kadang-kadang meniaga tak mau jadi. Kawan-kawan dia main. Malah meniaga ni masuk bisnes ni. Kita ni bisnes ni bagus ni. Kita Ustaz Syamad. Kita minta maaf lah, bukan aku tak mau masuk. Ni hang punya MLM ni. 16 company dah aku masuk, semua lingkup kita. Aku meniaga apa pun tak mau jadi. Tak tahu nak buat apa, semua tak jadi. Dah, Allah tahu. Kamu tak mampu manage. Kalau kamu berjaya dalam niaga tu, kamu akan rosak. Allah tak bagi. Itu je takap kamu. Itu jahat kamu yang kamu akan ingat Allah. Sebut dalam riwayat sebut. Ada hamba aku ni dia kena kaya. Dia tak boleh miskin. Kalau dia miskin, dia jauh pada aku. Ada hamba aku pula ni dia kena miskin. Dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya, dia jauh pada aku. Itu Allah duk bagi itu sesuai je dengan dia tu sebenarnya. Yang buat tiga, kita minta doa pada Allah. Salih Alaihi Muhammad. Minta doa pada Allah. Benda yang kita minta tu tak baik kat kita waktu ni, tapi baik tu akan datang. Maka Allah bagi pada waktu yang sesuai dengan dia. Kita pula selagi kita tak dapat, kita duk kata apa? Tak makbul, tak makbul, tak makbul. Itulah kita duk kata. Minta doa umur 20 tahun jadi kaya. Allah bagi umur 60. Berapa ramai kita 60 baru stabil. Umur 60 dah pencen, baru dah ada rumah, dah hutang pun dah selesai dah. Baru rasa nikmat dah apa semua. Umur 20 tahun mana ada tuan-tuan? Hutang saja. Umur 30 tahun lagi banyak hutang. Umur 40 tahun lagi banyak hutang. Minta kaya, minta kaya, minta. Kalau boleh umur 40 nak selesai semua hutang-hutang. Nak hidup tenang, bisnes maju. Allah tak bagi. Allah bagi bila? Umur 60 tahun. Pasal apa Allah tak bagi waktu dia minta umur 20 tahun, 30 tahun tu? Sebab kalau bagi umur 20 tahun, 30 tahun tu, rosak dia. Entah apa dia buat. Entah jauh dah. Entah dia keluar apa dah. Entah dia meninggalkan agama dia. Tak tahu.
maka Allah bagi pada waktu yang dia layak untuk terima benda tersebut. Tapi selama dia minta daripada umur 20 sampai umur 50 tu, dia kata apa ni? Tak makbul, tak makbul, tak makbul, tak makbul. Makbul lah, tunggulah sampai waktu Allah bagi lah. Yang keempat, kita minta doa. Benda yang kita minta tu, tak sesuai dulu, kini, selamanya. Pun tak sesuai, depan pun tak sesuai, akan datang pun tak sesuai, memang tak sesuai dah. Dah ganti dengan lain pun tak ada dah. Nanti Allah akan bagi dengan kebaikan di akhirat. Dia akan dapat juga. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Kita sebut tadi musibah-musibah kan. Yang pertama sebut ujian keimanan. Yang kedua kita sebut apa tadi? Tuan, Allah bagi sedikit ni'mat untuk ganti dengan ni'mat lebih besar. Yang ketiga Allah nak jauhkan musibah yang lebih besar dengan bagi musibah kecil. Yang keempat tuan-tuan, Allah bagi ujian kita daripada siapa? Nak ampun dosa. Kita ni banyak dosa. Kita buat dosa dalam hidup kita ni. Banyak kita buat dosa. Tak berhenti-berhenti kita buat dosa. Sayyidina Muhammad. Dan Allah nak orang yang nak dekat dengan dia, yang nak rapat dengan Allah, yang nak duduk di sisi Allah ialah orang yang tak mau, tak ada dosa. Allah tak mau. Tunggu kita istighfar. Bila istighfarnya tuan-tuan? Ingatlah, bila kita berdosa, ada dua cara pengampunan dosa. Nombor satu, taubat. Banyak istighfar. Itu salah satu cara taubat, istighfar lah. Astaghfirullahaladzim. Tak, berapa kali istighfar hari ini? Hari ini berapa kali istighfar? Pagi-pagi tadi istighfar tak? Benar tak? Duduk-duduk. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil ingat dosa-dosa kita, sambil keluar air mata kita. Buat tak? Tak pun. Nabi istighfar sehari 100 kali, tuan-tuan. Kita dosa berlambak. Lagi tak istighfar. Lagi banyak dosa. Lagi tak istighfar. Yang kedua, macam mana cara untuk Allah ampunkan dosa kita? Buat amal baik. Ittabi' as-sayyi'ah tahasanata tamhuha. Kamu ikuti kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan, yang kebaikan ini akan memadamkannya. Tuan-tuan, Allah ampun dosa. Ni tengah duduk ni malaikat duduk celah-celah kita ni. Malaikat dia doa, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, ya ampun dosa dia. Tuan-tuan, Allah tengah mengampunkan dosa kita. Ni keluar hari ni berguguran dosa macam baby baru lahir. Bersih dosa. Tadi berjalan tadi daripada pejabat nak datang ke sini, jalan. Tu setiap langkah tu Allah ampun dosa. Pergi ambil wuduk pula lagi. Maksud, keluar dosa pula jari-jari. Keluar dosa daripada muka. Keluar dosa daripada kaki. Subhanallah. Allah dah tunggu nak ampun dosa kita je dengan kita melakukan kebaikan. Tapi, malah juga. Semayang sunat, malah. Baca Quran, malah. Istighfar, malah. Buat ibadat, malah. Bila yang nak ampun dosanya? Tak Allah buat apa? Bagi ujian sikit kepada. Ujian apa? Nak gugurkan dosa. Hatta tertusuk jarum, tertusuk duri dekat kaki. Tu pun mengampunkan dosa. Orang lelaki-lelaki selalu kena ni. Abang tolong ambil saat tu, handphone dekat dalam beg tangan saya tu. Ha, tunggulah, siap. Seluk-seluk jari. Pin melekat 10 je. Tapi yang kita heran, muslimat dia pas seluk, dia tak kena pin tu. Pandai tu. Allah Rabbi tu, Rasul Asyamad. Jadi, Masya Allah Rabbi, Salih Asyamad. Itulah di antara tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, segala ujian yang kita sebutkan tadi, tidak lain semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Betul tuan-tuan? Apa saja ujian, semuanya nak kita dekatkan, nak Allah, nak supaya kita dekat diri kita kepada dia. Salih Asyid Muhammad. Tuan-tuan, dengan syarat kita redha, Salih Asyid Muhammad, nah, kita banyak bermunajat kepada Allah, kita banyak berdoa kepada Allah, kita banyak sangka baik kepada Allah, dan kita banyak bersabar. Dan Nabi SAW sebut, sabru dhiya'un. Sabar itu cahaya yang sangat terang. Sabar itu cahaya sangat terang. Dhiya'a, ini gambaran kepada cahaya matahari. Allah sebut dalam Quran, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a, dialah yang menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Wal qamara nura, dan bulan purnama itu nur, cahaya. Dua-dua pun cahaya. Tapi cahaya matahari terang, pedih, tak seronok, panas. Berapa ramai orang mampu untuk bertahan dengan cahaya yang sangat terang ni? Nabi gambarkan, sabar itu cahaya yang sangat terang. Kalau mampu bertahan, kamu akan nampak dengan jelas apa hikmah yang terkandung di hadapan kamu. Tapi kalau kamu berputus asa, kamu give up, kamu berhenti, kamu patah hati, kamu patah balik, maka kamu tak akan berjumpa dengan hikmah yang terkandung di sebaliknya. Mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya pada kita. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

dan lirik ciptaan IOI, kumpulan kerabat dengan keinsafan. Ini lagu-lagu yang cukup memberikan makna yang sangat-sangat mendalam. Siapa yang betul-betul menghayati lagu ini akan rasa tersentuh hatinya. Keinsafan dari kerabat, lagu tahun 1994, membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Game berhantu hampir sampai ke penghujungnya. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM hari ini Isnin. Sudah tentunya tiga suara akan bersama dengan anda. Anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Selama 4 jam itu akan dikongsikan dengan pelbagai maklumat yang sahih, macam-macam cerita yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya menerusi tiga suara, juga menghiburkan anda di awal pagi anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Jangan laju-laju di atas jalan raya. Kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Pastikan anda sentiasa patuhi segala peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus hadir. Terima kasih kerana terus teman berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga rakan-rakan saya di RTM Negeri juga akan beraksi untuk anda. Akan ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi. Dengarkan RTM di mana-mana menerusi 34 stesen radio secara mainstreamnya. Dua secara di atas talian. Jadi secara keseluruhannya kami ada di mana-mana, ya. Di mana-mana saja RTM ada. Pastikan anda terus melekat bersama dengan RTM. RTM teman setia anda. 80 tahun kami bersama dengan anda. Sudah tentunya 80 tahun itu juga kami tahu akan kemahuan pendengar-pendengarnya. Maksudnya waktu Surat Fadu Subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi. Jangan lupa waktu yang paling penting dalam yang paling penting untuk umat Islam, tau. Maksudnya waktu Surat Fadu Subuh. Yang dah masuk waktu subuh, silakan. Salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Kibarkan satu, kita berkempen satu rumah, satu jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat kenderaan pun jangan lupa kita letakkan. Siapa saja yang bawa teksi, bawa grab, bawa lori, bawa bas, bawa kenderaan sendiri, letakkan jalur gemilang kita. Kita bangga menjadi anak Malaysia. Kemerdekaan yang ke-69 tahun. Kita mahu mengenang perjuangan-perjuangan mereka yang telah pun berjuang selama ini untuk mencapai kemerdekaan, dan hasilnya kita kecapi pada saat ini. Dan kita mahu menjaga keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan negara kita akan terus berkekalan untuk kita wariskan kepada pewaris kita pula yang akan datang. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan untuk anda juga. Semoga kata-kata ini dapat memberikan sesuatu kepada diri saya dan juga diri anda, memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita mungkin tidak boleh mengubah arah angin. Ya, betul, kita tak boleh mengubah arah angin, tapi kita boleh menyesuaikan pelayaran kita dengan mengubah layar kita untuk mencapai tujuan kita. Faham, ya? Fahamkan betul-betul apa yang saya perkatakan itu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada, pemilik suara ini Nur Nalim Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Isnin 17 Ogos 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Iz akan bersama dengan Liz bakal menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.56 pagi, zon 2 5.56 pagi dan zon besut 5.55 pagi. Dan bagi 30 minit untuk jam yang pertama ni, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi teruskan bersama kami, Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belaka.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kembali kita bertemu dalam halaqah ilmu untuk kita bicarakan tentang bila Allah menduga kita, mendengar tentang dugaan, rasa banyak perkara yang kita nak keluhkan. Melihat kembali apa yang telah kita lalui, kita sebenarnya bukan tidak mahu meluahkan rasa kecewa yang sedang kita lalui, bukan kerana kita terlalu kuat bertahan, tetapi kerana kita tahu kita ini hidup bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ujian akan sentiasa mendatang. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wassamarat wabashshiris sabirin. Allah akan uji kita dengan kekurangan harta. Allah akan uji kita dengan diambil orang-orang yang kita cintai. Allah akan uji kita dengan kerja yang kita miliki. Allah akan uji kita dengan nikmat-nikmat yang Allah beri. Semuanya itu menjadi ujian yang akhirnya Allah sebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji dalam kalangan kamu siapa yang paling baik amalnya. Kita yang sedang berjuang, barangkali kitalah orang yang baik yang sedang Allah nantikan. Hari ini ujian yang kita hadapi, orang tak tahu apa yang kita rasa, orang tak lalui apa yang sedang kita jalani, tetapi Allah dengan sifatnya innallaha sami'un alim, innallaha sami'un basir, innallaha sami'un khabir, Allah Ta'ala maha mengetahui, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha segala-gala mahanya melihat, mengetahui, mendengar apa yang telah pun kita lalui ini. Dan kerana itu yakinlah Allah Ta'ala akan mengganjarkan kita dengan sesuai dengan apa yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika nak difikirkan tentang dugaan, sudah tentu banyak yang kita nak luahkan. Maka hari ini tanya kepada diri kita, kisah kita yang banyak dugaannya, berapa lama sudah tidak kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila kali terakhir kita panjangkan sujud kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita panjangkan doa kita kepada Allah? Bila kali terakhir kita mengungkapkan kisah kita dengan lelehan air mata kepada Allah? Sudah lama ia berlalu, tetapi tidak ada satu kisah pun yang kita panjangkan kepada Allah. Kenapa ia berlaku? Keras sangat ke hati kita, kuat sangat ke mental kita? Sudah pastinya kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun aziz. Allah itu maha kuat. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Maka atas segala ujian yang berlaku, pulangkan kepada Allah. Allah ada jawapannya. Bersangka baik dengan Allah atas ujian. Insya-Allah Allah tahu apa yang sedang Dia aturkan. Kerana dalam hidup kita ini, Allah memberi bukan apa yang kita mahu, tetapi Allah sedang caturkan apa yang sedang kita perlu. Mahu kita supaya rakan kita baik, tetapi Allah aturkan sahabat yang tidak baik. Barangkali kerana bukan kita perlukan teman, tetapi kita perlukan kekuatan. Begitu Allah mengajarkan kita dalam kehidupan ini untuk balikkan kepada Allah. Moga-moga Allah berikan kepada kita hikmah atas segala tindakan kita. Moga-moga pendengar yang saat ini bersama dengan Nidaul Islam adalah orang yang akan memulangkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur kita bertemu insya-Allah di lain masa. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.
3: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Assalamualaikum. Hari ini hari Isnin 17 Ogos 2026 bersama dengan 4 Rabiul Awal 1448 dan hari ini macam biasalah lengkap akhirnya Easy kembali.
2: Ya, betul. Temankan semualah dia. Apa gugur pagi kita hari ini?
1: Easy rasa macam hari ini hari raya, Liz.
2: Sebab
1: Liz cantik jelita berbaju kurung hari ini. Rasa macam nak makan lontong bersama kuahnya.
2: Saya jangan sama
1: Hari ini mungkin design baju kurung tu rasa macam sesuci.
2: Hari ini dia mari dengan baju songkit. Okay, tapi baju lama ni, Is.
1: Jangan royak.
2: Baju lama.
1: Janganlah royak. Tapi tak apa. Kalau dia tengok Hok Jom Maka tu. Kalau Hok Jom Maka tu nombor satu, akan jadi nombor satu. Baiklah. Ni. Panggilan kita ni.
2: Masuk dah tu.
1: Nolak daripada tadi lagi. Jadi, tanpa kita buang banyak masa, jomlah kita tanya khabar pendengar kita. Sehat ke tak? Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
2: Pak Su ke?
3: Punya Tok Lee tadi. Seminggu dah Tok Lee tadi.
2: Wano Tok Lee tadi tu?
1: Lee tak akak ke Hok Pak Su?
2: Wano Pak Su?
3: Bukan tak akak, dah muka ramah pelanggar.
1: Pelanggar, ya. Yalah.
3: Ramah nak Wano dah Tok Lee. Hari ni boleh rezeki buat tu lah.
1: Betul.
2: Betul. Mujur boleh hari ni. Ni kata hidup minggu depan pula Pak Su.
1: Ada lagi Rabu.
3: Dia rezeki ni hak tu begini kan. Kita terima je lah. Gitu lah.
1: Betul.
3: Ramak dah syukur dah buat tu
2: ni. Ya, boleh kecil dengan Pak Su hari ni pun mujur.
1: Betul.
2: Celik serang mata semata ni.
3: Banyak air dah nak buat ada bunyi khabar ni.
2: Siapa? Is ke Liz?
1: Is
2: ke dia konti hari Isnin, Rabu, Kamis.
1: Isnin, Rabu, Kamis. Kalau pagi is
2: satu ahad dok lah.
1: Tahu dok, Pak Su. Ya kena ada is dalam ni baru dapat panggil Pak Su deh.
3: Hello. Terima kasih Hamid Talia Pak Su.
1: Baik. Lain sangkut-sangkut ni. Okay, tak apa,
2: baik,
1: Pak
2: baik. We ucapkan lalu Pak Su. Sebabnya lain Pak Su tak clear mana.
3: Dengar.
2: Kita
1: tak
3: dengar.
1: Dengar. Teruskan Pak Su.
3: Pagi ni pada apa ni Pak D tu, pada Abang Mesribo, Pak Mak Besu, apa ni Abang Juru Dua, Abang Juru Tanah Merah tu, Abang Mokta, pada Abang Ni Topak tu, Iwan Tawang Bereh, Kak Ma Abang D tu, tu apa ni, apa ni, Kak Sima tu, Kak Su Baca, Kak Su Pulau Melaka tu. Abang Amin Aru, Abang Padi Betung. Apa ni, Usman Goodbye. Abang, semua sekali lah. Peminat-peminat Kelantan FM tu. Umi Bondo. Dan tu Alif. Kak Su Pulau Melaka tu. Dan semua sekali lah. Tuan Jiri. Okay.
1: Waalaikumsalam Pak Su. Baik.
2: Seterusnya pula siapa
1: seterusnya
2: tu?
1: Seterusnya kita tengok siapa dari talian. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi Kak Sima.
4: Pagi Lisa Angit Is.
1: Gagak-gagak dah sebut nama Is. Is balik lah kalau gitu. Dah sebut Syah ke saat ni? Kak Sima.
4: Itulah.
1: Okeylah. Kak Sima dah curang sekarang.
2: Okey, tutup.
4: Bye.
1: Bye.
4: Kenapa waju?
2: Sudah Kak Sima.
1: Sudahlah.
4: Alah, Is. Ada Is nak mengaju. Dah lah siap.
1: Kena pujuk tau. Nanti deh, kita pujuk lain kali.
2: Okey, Kak Sima. Ucapan pagi untuk siapa ni?
4: Selamat pagi pada Liz dan Is di konti. Selamat bertugas.
1: Untuk Syah?
4: Untuk Syah, Mak Mayik.
1: Okey, bye.
2: Pujuk.
1: Okey, teruskan.
4: Untuk semua DJ-DJ Kelantan FM dan kesayangan kita ke sana tu. Kepada dan terima kasih juga pada Pak Seli, Kak Su, Kak Nu, Kak Cik, Kak Lo dan Kak T, Selisi, Kak Ru, Kak T, Kak Lana. Dan pada Umi, Abibah Gunu, Kak Mi, kepada Bonda, Kak Mamlo, Kak Fah Meher dan juga Cik Yusin Abok, dan pada Pak Wan Jeluh, Pak Baru Semen Gubat, Kak Ishalija, Pak Bermakta, Pak Lam dan dan juga Syah Masih Putih. Daripada semualah peminat-peminat secara TFM yang mengenali diri ini. Di mana saja mereka berada. Daripada semua gugu Kelantan FM. Setiap mendengar suara ini di mana radio. Itulah.
2: Okey.
1: Kasimah. Waalaikumsalam. Ha, Kasimah kena pergi makan nasi lemak tu.
2: Terima kasih Kasimah. Kak Sima.
1: Baiklah, saya rasa saya sedihlah rasa berkecil hati dengan Kak Sima. Jadi untuk pujuk hati ini, saya nak kita tengok skrimming. Adakah saya dah kurang handsome daripada DJ Shah? Jadi jom kita layan lagu Kau Bagai Cermin daripada Wan Digu Pagi.
2: Kita belakang.

0: Ya, kau bagai cermin, Liz. Saya terkejut sangat-sangat ni sebenarnya. Sebab kita dah dapat banyak sangat ucapan daripada WhatsApp hari ni.
1: Ya, betul, Liz. Okay. Kita bacalah dulu, Liz.
0: Baik. Kita ada daripada Faizul Ratau Panjang. Ucapan dia, selamat pagi buat Pak Awe, Pak Ni, Pak Pak Mat Tawe, Abep Pa Beret 12, Abel Hintu Pak, Kak Tis Lisim, Pok Teh Jabi, Abel Mak Dusun Hijau, Pok Le, Abel Hamid, Kota Baru, Abel Osman. Goodbye.
1: Okey, baik. Ini pula seterusnya ada kirim daripada Haji Ray. Mm-hmm. Sri Kota, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aha. DJ dan pendengar setia Gu Pagi Kelantan FM. Mm-hmm. Terima kasih kerana terus bersama bersiaran. Aha. Pagi ini. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan oleh Allah SWT. Sentiasa diberikan ketenangan serta dilimpahkan rahmat dan keberkatan. Kelantan FM Gu Pagi. Aha. Terima kasih.
0: Dan ini pula, Assalamualaikum. Merdeka, merdeka, merdeka. Salam Gu Pagi buat semua pendengar Kelantan FM di mana juga anda berada. Dan buat DJ, harap ceria sokmo lah. Yang benar, weh, yang benar. Eddie Felda Cikgu Tiga.
1: Okey, terima kasih Eddie. Mm-mm. Ini pula kita ada kiriman daripada Kak Rupiah Ahmad Segamat Johor. Mm-hmm. Ucapan untuk Umi Habibah Gunung, Osman Gubai Pulau Pinang, Abang Fadir Pahang, Haji Halijah Perak, Jumari Luang, katanya selamat pagi semua. Moga sihat selalu pada DJ pagi ni. Terima kasih sama-sama.
0: Aha, ni pula daripada tadi Umi Habibah Gunung dah?
1: Belum.
0: Okey. Assalamualaikum buat DJ Liz dan DJ Easy di Konti. Selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga sihat ceria dan menjalankan tugas. Umi buat ucapan pagi ni buat Kak Su, Kak Nun, Kak Shima, Kak Lung, Haja Halijah, Rubiah Ahmad, Segamat, Ipah, Pok Teh, Pok Osman, Pok Teh, Abang Fadil dan buat semualah pendengar Kelantan FM pagi ni. Semoga sihat ceria dan dalam rahmat Allah sentiasa. Umi Habibah Gunung Baca.
1: Ini pula kiriman daripada Abang Mak Dusun Hijau. Katanya DJ bertugas, semoga ceria sokmo. Salam juga kepada Pok Mat Besut, Faizul Rantau Panjang, KS Pasir Putih dan semua pendengar Kelantan FM yang dikasihi.
0: Aha. Dan ini daripada Ida Muhammad dari Jetik, asal Kota Baru Sabah. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam selamat bertugas buat gandingan duo DJ Liz dan Is. Selamat pagi buat semua pendengar Kelantan FM dan yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sihat, dipermudahkan segala urusan. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Amin.
1: Ini pula kiriman daripada Abeli Rana. Terima kasih Abeli. Ucapannya, salam kasih sayang. Ucapan selamat pagi. Ceria-ceria selalu buat Kak Subacok, Kak Shima, Kak Yah Jabi, Pok Suli, Haji Man Seribong, Pok Yah Kapuruso, Pok Mat Besut, Iwe Tawe, Pok Din, Umi Johor, Umi Habibah Gunung, Pak Osman Zul Alif dan semua pendengar Kelantan FM. Terima kasih.
0: Kita ada Kak Ha, Petaling Jaya. Assalamualaikum, selamat pagi buat DJ yang sedang bertugas. Selamat bertugas. Buat adik Kak Ha yang tersayang, Kak Cik, tahniah kerana berjaya melangkah ke alam pengajian di IPG Nilai. Bermula hari ni, wow. Semoga perjalanan baru ini dipenuhi dengan ilmu, pengalaman dan kenangan yang indah. Untuk Mok Kak Han yang tersayang tu, Kak Yah Jabi, semoga Mok sentiasa dalam rahmat Allah.
1: Ya, ini pula kiriman daripada Kak Sah Pulau Melaka. Ucapan selamat pagi kepada Mak Pertam, Pok Teh Jabi, Pok Yah, Pok Suli, Kak Cik IBD, Kak Shima, Kak Sah Bukit Panau, Cik Yusof, Kak Tikut Lanas, Haja Halidah, Zul Alif, semua pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada.
0: Aha. Dan seterusnya, salam DJ berdua Iz dan Lee, semoga ceria-ceria selalu. Saya Kak Mak Kuala Kerai nak ucap selamat pagi pada suami Eddie yang sedang drive sebelah ni. Aha. Hati-hati ya. Dan pada semua pendengar Kelantan FM dengan ucapan happy-happy sokmo lah. Terima kasih.
1: Okey, ini yang terakhir sekali. Baik. Terima daripada Pak Awe Jelor. Ucapannya kepada DJ-DJ kesayangan Mak Faizul, Pak Mak Besut, Uncle Razman, Osman Goodbye, Zul Alif Kedah, Pak Lang KB, Kak Cima Macang, Kak Yah Jabi dan semua sayang sobat warga pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih.
0: Terima kasih. Baiklah Liz. Sekarang ni kita nak uji pendengar-pendengar kita. Saya nak ambil satu lagi pendengar yang bertuah. Kali ini saya nak awak bagi ucapan yang terpaling laju.
1: Ringkas sahajalah.
0: Ringkas sahaja. Siapa yang boleh buat benda tu? Jom kita tengok. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Ya, kita ada Pok Yah lah.
0: Pok Yah.
1: Dari Kampung Gusio.
2: Ya. Apa khabar Alis dan Iz pada pagi ni?
1: Khabar baik. Alhamdulillah sihat.
0: Pok Yah. Pergi ke hotel dah tu macam nak piak ni.
2: Ada. Tak kata nak reka. Kita pun nak reka juga.
0: Okey, baik.
2: Pagi ni, pagi ni nama ala kuih Kuala Terengganu.
1: Aha.
2: Lagi makan nasi satu pagi ni.
1: Aduh. Okey.
2: Pagi ni jumpa kami. Jumpa dengan di Yaya lah di Kuala Terengganu.
1: Ada sedapnya.
2: Dan ucapan selamat pagi buat Iz sajalah. Kamu bangku pada pagi ni. Tu Haji Rusli Ismail, Ustaz Kamu Resel. Assalamualaikum. Allah guru besar SK demi buat pada pagi ni.
0: Okay.
2: Ya semada jun. Lepas tu buat Haji Sadi PKP SM jadi guru. SFPKM SK SK Bukit Pacu. Buat Mak Besuk Medik juga poin juga. Dia buat ada Haji Mahmud. Saya pun kasar pulang belakang. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Saya nafas Pak Ya. Waalaikumsalam.
1: Ah, Pak Ya supernya rap.
0: Ya, saya rasa kalau ada kumpulan di luar sana yang memerlukan ahli baru, boleh ambil Pak Ya. Saya semput dengan Pak Ya. Tapi baguslah Pak Ya, banyak lagi lebih masa. Tapi kita tak akan ambil dah pemanggil sebab
1: tak ada
0: dah juga. Itu adalah pemanggil yang last kali.
1: Ya, betul. Sebabnya lepas ini kita akan ke utama 7 pagi. Sebab sekali lah nak dengar dulu berita sebelum kita masuk ke jam yang kedua.
0: Jadi terus bersama kami di Gu Pagi.
1: Kita belakang.

Kita sebagai rakyat, sebagai orang awam, wajib mencegah perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan, yang melanggar ketertiban umum dengan mengikut aturan, dengan rasa penuh tanggungjawab terhadap negara. Itu kalau kita benar-benar sayang kepada negara ini. Jadi, seluruh rakyat perlu bersikap rasional, dapat berfikir dengan matang untuk mencegah, untuk menegah daripada terjadinya, daripada berlakunya perbuatan-perbuatan yang boleh merugikan masyarakat.

pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan Asas Rahmah Sara kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi macam mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan belanjawan 2027 itu juga, Datuk Seri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
2: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik, baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen langsung kepada rakyat. Saya sumbungkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindahan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan Kerajaan Madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazila Mustafa Kamal.
3: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
4: Saya rasa bagus sebab duit tersebut kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
5: So kalau you tanya sendiri, pendapat sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Datuk Seri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
2: Mahasiswa sebagai rakyat biasa. Ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai itu semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan. Tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Puteri Hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
6: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemasuhan AUKU dilihat membuka lembaran baharu demokrasi kampus. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
7: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: 17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia diambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1956.
1: Kelantan FM.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Dengarkan kami di Gu Pagi, Kelantan FM. Aduh, seumur.
2: Ha, kita dah pun masuk di jam yang kedua. Dan bila kita tengok di sebelah sisi kita tu, Liz,
3: yeah,
2: cantiknya. Orang kata betul, cuaca macam cantik hari ni.
3: Baiklah pagi ni dia punya cuaca tu. Kalau di Wakaca Ieh lah.
2: Itulah kita lupa nak bagi tahu di Wakaca Ieh sahaja di tempat anda bagaimana. Sebab kita tengok di dinding-dinding RTM kita ni sudah ada warna orange jingga-jingga.
3: Pancaran matahari.
2: Jadi kalau kita nak lebih sah lagi untuk sekitar negeri Kelantan ni, melalui Map Malaysia lah kita tengok apa ramalan dia untuk hari ini berkenaan dengan cuaca. Baik,
3: okay,
2: pagi ni diramalkan, Liz,

0: tidak ada hujan.
1: Untuk sebelah pagi lah.
0: Untuk sebelah pagi. Dan saya percaya memang tak ada hujan. Dan alik petih, ribut petih di beberapa tempat. Dia tak mention kali ni pedalam mereka tidak. Cuma yang saya terkejutnya, for the first time dalam hidup saya.
1: Ya, apa-apa?
0: Malam tak ada hujan.
1: Malam tak hujan.
0: Sekali ia gabung lalu petih dengan malam ke. Jadi kalau kita tak tahu juga kan, semuanya kerja tu hai. Cumanya kalau diramalkan di sini, malam tiada hujan bermakna anda semua bolehlah rancang-rancang nak buat apa-apa aktiviti.
1: Okey, baik. Itu baik. Antara dia punya ramalan cuaca untuk hari inilah. Cuma kita harapkan supaya cuacanya elok sahajalah hari ini. Mari pun rasanya dia tak berapa hujan mana juga kalau di Macet tu. Dia main ritik je. Jadinya yang mana ada urusan tu boleh settlekan dulu awal-awal. Pagi-pagi ni mungkin ada di antara kita yang
0: nak sekolah.
1: Hantar anak sekolah, nak masuk pejabat. Jadi berhati-hatilah dia belakang.
0: Hak bawa bekal tu bagus. Alhamdulillah, jimat duit.
1: Sukanya kalau orang sediakan bekal untuk kita.
0: Saya pernah. Tapi itu waktu saya sekolah dululah. Saya memang lelaki yang tak berapa nak berguna sangat masa tu. Sebab saya tak hargai dia.
1: Tidak menghargai orang yang bersusah payuh lah.
0: Dia sanggup bangun pagi gorengkan kuitiau untuk saya. Sebab ada sekali tu saya puji ke dia, sedapnya kuitiau ni. Jadi setiap pagi dia bawa kuitiau.
1: Kuitiau sama hari-hari.
0: Kuitiau sama. Jadi saya tak tergamuk untuk royak. Cukup lah.
1: Jemuh juga ni. Jemuh juga kuitiau hari-hari.
0: Sumpah hari-hari. Jadi saya adalah sekali tu saya pergi ketin. Jadi mungkin dia terasa hati kot.
1: Aduhlah deh, kitanya jenis tak berapa nak royaknya.
0: Tak tergamuk.
1: Tak tergamuk.
0: Memang tak tergamuk.
1: Tapi tak apalah Is, dia ada juga usahanya tu.
0: Ya, sampai sekarang awak tak kahwin lagi. Fatihah, saya minta maaf sangat-sangat. Saya sebut nama awak. Saya minta maaf sangat-sangat. Ya Fatihah, baiklah. Kalau Fatihah nyauk saya punya ucapan maaf tadi, panggil Abe Oh Abe. Ini lagu daripada Dem Manja dan Kak Long lah. Kita layar di Gubayi.
1: Kita belakang.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Tunggu apa lagi?
1: Ha, jomlah kita teruskan. Dengan apa perjalanan yang jauh tu, hati-hati untuk anda di luar sana.
0: Ya, betul.
1: Kalau Liz pernah ada drive sore-sore, perjalanan yang jauh, mungkin 8-7 je, pernah?
0: Pernah lah. Saya pergi ke Kuala Lumpur.
1: Sore-sore?
0: Tak sore lah, deh. Adalah family, tapi nyok kita lah drive.
1: Kita lah drive dari awal sampai akhirnya.
0: Ya, betul.
1: Sebenarnya Liz, kalau nak drive jauh-jauh ni, apa yang paling saya takut sekali adalah siang tak apa lagi, malam. Malam kalau di highway, saya rasa lampu di gigi jalan tu.
0: Kita ni pula jenis hak malam, tak apa nak nampak mana.
1: Sudah. Silau siang ke silau malam?
0: Silau tak tahulah, tapi dia kata silau lah, silau. Ada tapi tak banyak lah.
1: Kalau
0: silau
1: juga. Saya silau siang.
0: Matahari lah ni.
1: Matahari. Matahari memang kena cari spek untuk drive siang. Tapi malam okey.
0: Malam okey.
1: Orang nak high beam pun tak apa lagi.
0: Saya kalau malam tu silau lah juga. Tapi tak tahulah si aku malas, silau lah.
1: Kena test lepas ni. Baiklah, kalau iske, selain daripada kita takut silau becah sampai ke kita sengit ke gigi jalan sampai ke terbabak apa ke, bukan. Yang kita lebih takutkan sekali adalah bila kita ke di highway, kita akan takut benda jump scare ngejuk ke atas jalan.
0: Ya, betul.
1: Antaranya adalah gajah, Liz.
0: Betul tu. Kadang-kadang haiwan-haiwan liar sebegini ni, dia ada. Sebab kita lalu kawasan hok berhutan pulak tu ni.
1: Betul.
0: Kadang-kadang hok ni lah kita kena ambil perhatian. Kita ni duduk mecuk. Rupa-rupanya tepat tu. Ya Allah. Tiba-tiba dia.
1: Yang mari dengan tambah-tambah pula binatang yang jalan-jalan gerombolan. Itu pun sama juga. Saya tak sebut lah. Yang itu, yang suka berjalan berkumpulan ni, tiba-tiba ada depek kejuk.
0: Memek lah, Is. Dan juga kalau di area mana, gerik. Jalan tu. Nak naik ke Banjar Titi Wangso. Itu memek lalu dia lah. Khususnya apa ni, gajah. Situ memek. Jangan duk sebut lah.
1: Betul. Orang tua kata jangan sebut yang ada depek.
0: Nanti dia ada yang mari.
1: Ya mari. Saya, pengalaman saya pernah tepuh lembu.
0: Di kawasan mana tu?
1: Saya tak ingat dah masa tu. Remaja lagi. Dululah saya tak ingat kawasan mana. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa. Cuma naik kereta lah.
0: Kalau kita biasanya tahu alah kegerik tu memang kena berhati-hati. Tapi hok ni pula, Is, alah ke cukai ni. Situ pun ada juga. Jadi hati-hati. Kok ada hok tengah-dengar ni. All the way nak gila kot tu.
1: LPT2 tu dia.
0: LPT2.
1: Betul-betul. Sebab hari ni hari
0: Isnin.
1: Mungkin anda yang balik kampung Jumaat satu Ahad tu, Isnin bekerja-kerja nak balik ke Kuala Lumpur. Hati-hati. Apa yang berlaku, Liz, dekat LPT2 ni?
0: Sebabnya situ ni dia ada sekumpulan gajah liar yang mana dikesan berkeliaran lah di kawasan ladang kelapa sawit. Dia dekat dengan susu keluar Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2. Dekat dengan Plaza Tul Cenih. Jadi kena hati-hatilah.
1: Ya, sebab pengarah Jabatan Pelindungan Hidup Pelia dan Taman Negara Perhiliter lah. Dia ada wajak juga ni, Dennis Tonchon ni, Tonchon Yong. Dia kata dia ada terima aduan daripada pengurusi LPT2 kira-kira dalam pukul 9.30 pagi maring mengenai kehadiran gajah tu di kawasan tu.
0: Ya, betul. Jadinya 5 anggota Perhiliter daerah Kemaman gilah ke lokasi tu untuk jalankan pemantauan. Dia memang ada lah sekumpulan gajah. Hok mana ada lagi situ ni di kawasan ladang kelapa sawit. Situ kena hati-hati.
1: Jadi kawasan hutan simpan ni sebenarnya dia memanglah dekat dengan lokasi berkenaan, tapi tu adalah hutan simpan Bukit Bandi dan hutan simpan Cerul.
0: Kawasan itulah.
1: Kawasan tu.
0: Ada juga perhiliter ni, dia jalankan kawalan pada waktu malam serta pemantauan gunakan teknologi drone lah. Kawasan hot terbabit ni untuk pastikan keselamatan pengguna di jalan raya dan juga orang awal sekitar.
1: Ya, jadi khidmat nasihat turut diberikanlah kepada pekerja dan peronda LPT2 supaya sentiasa kena hati-hati. Sebabnya jangan jugalah kita melakukan sebagai provokasi terhadap gajah tu. Jadi mereka juga diminta untuk segera maklumkan kepada pihak perhiliter sekiranya berlaku gapo-gapo gangguan oleh gajah liar tersebut lah.
0: Ya, betul. Jadinya nasihatlah untuk pengguna jalan raya, jangan panik. Tapi jangan pula pergi dekat, jangan menghampiri kumpulan gajah terbabit. Selain itu juga jangan lepah apa-apa sahajalah objek ke apa.
1: Baik.
0: Lepas tu jangan juga bunyikan horn. Jangan. Dia sensitif ni hawen ni.
1: Bunyi, betul.
0: Dia juga menggunakan lampu tinggi ataupun lampu suluh ke arah haiwan berkenaan.
1: Ya.
0: Ya kejut. Oi, dia ambak kita.
1: Benar. Kita kita tidak beci, tidak marah, tidak tak suka. Sebab saya kalau tengok video kan, tiba-tiba adalah pemandu yang mungkin tak sengaja terlanggar. Lepas tu ibu dia tunggu jasa anak dia.
0: Dia naik minyak.
1: Oh, kalau naik minyak, betul. Betul. Kalau kita tekan minyak dia, dia tak diambak sekarang.
0: Tak tahu. Tapi kita kalau dia pengen naling ni,
1: kita jadi
0: ketas itu.
1: Saya pernah juga saya terfikir, kalau saya terserempak dengan sekumpulan gajah ni,
0: nak buat gapo?
1: Saya rasa saya nak tekan minyak. Ya, saya rasa dia tak diambak. Tapi nyaknya kau kereta belakang pula. Mudegi dah lepas. Nyaknya kau kereta belakang pula. Jadi itulah, selain daripada gajah juga, kita ada tape kan.
0: Macam-macam sebenarnya. Hewan-hewan di kawasan gitu. Jadi kena sentiasa berhati-hatilah.
1: Ya.
0: Tambah-tambah lagi waktu malam.
1: Waktu malam, betul. Tak payahlah laju-laju deh. Kita bawa kereta santai-santai.
0: Hati-hatilah. Tak kira di mana sahaja berada. Kita ni kadang-kadang berhati dah. Tapi orang lain pun kena berhati-hati.
1: Orang juga. Lain juga. Mungkin orang lain yang elok ke gajah tu. Dan kena terpalik pada kita. Baik. Lepas ni mungkin kita nak cerita pasal benda lain pula. Zirafah ke, zebra ke. Tapi alhamdulillah cuaca hari ni cantik je.
0: Silau saya alik ni.
1: Itulah. Saya tengok terpancar betul Nur. Dapat hidayah. Kelis pagi ni.
0: Ini Nur dia terlebih ni pagi ni.
1: Macam mana eh? Lasir-lasir pun tak ada. Kita terus layan. Hadirlah mesti Kaspin di Gu Pagi.
0: Kita belakang.

0: Silih ganti. Inilah masa nyamuk Aedes membiak. Kawasan kita kini dikenal pasti sebagai hotspot denggi.
1: Jangan tunggu sampai ada yang terlantar di hospital. Luangkan hanya 10 minit setiap minggu untuk periksa dan hapuskan tempat pembiakan nyamuk seperti bekas air, pasu bunga, tayar lama dan longkang tersumbat.
0: Denggi boleh dicegah jika kita semua bertindak. Lindungi keluarga, lindungi komuniti. Bersama kita putuskan rantaian denggi.

Pedoh ni tok tengah jalan ni. Mesti basuh lah. Peti sejuk lah. No lalu pun bayuh ni. Tahu dah jalan orang. Dulu tok semacam. Tidak dah tahu.

Mak tu ngulu. Haa lah orang tu aku duk gerenya terus jalan. Pula tu letak baiki-baiki lah masalah rezeki lemo. Aku kemarin aku tak royak kau geng jatuh ngulu sama. Aku jadi terputus. Aku kata basika dengan peti sejuk. Hop buruk ni tengah jalan. Tu lah aku kata paman paru. Menurut tu ke nyawa geng ni. Mujur lah mu naik basika tak laju. Kalau naik mutu pakun kak pada pagi kak ada hilah kau doi kemu doi abis mai ada peti sejuk tak si gunung kau bila jalan mamu tak ada ni abis mak kalau dia mu tak

aku aku ngadu lagi pun ngadu lagi naik mak tu abe mak tunggu lu bare-bare letrik aku nodoh ke abe mak hotu lah aku duk katanya saya bare punuh lantok tengah jalan ni dia panggil abe mak isiso nak ya abe mak isiso nak abe mak adalah daripada bare-bare letrik bare-bare elektronik abe mak benda ni nyo ada macam-macam abe mak tosti loge berak alat peranti hotu nak buat benda-benda ni abe mak kalulah kita ni abe mak tidak lupuh molek abe mak boleh menjejaskan tu besaran otak anak-anak sisa besarah ni abe mak dia juga masalah kepada sistem darah atau buah pinggir abe mak kalau aku tu ke saya baju tu bagai baju tu saya betul tak abe mak kata tu betul kalau ikut-ikutnya abe mak Malaysia ni artikan lebih 830 ribu tan menteri siapa isi-isa untuk sahur memang kalau sahur tu gak banyak lah saya sebelum ada masalah ke aku nak kena ikamu aku kena kira lah perang yang nyokotik habis orang nak pergi pukotik belakang.

0: Mama bau, tak ada masalah dengan aku tu, sungguh.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
3: Okay, baik. Kelantan FM ada semua temankan anda pagi ni. Liz dan juga Is.
4: Aha, Liz.
3: Ya. Yeah.
4: Is nak tanyalah.
3: Ya.
4: Liz pandai ke tak bezakan antara warga tempatan dengan warga asing kalau kita pergi alah-alah ke bandar-bandar besar sikit?
3: Boleh. Kadang-kadang dia boleh bezakan lah.
4: Macam mana
3: dia
4: tu?
3: Dia punya gaya tu berbeza dah, Is.
4: Baik.
3: Rupa tu memang dah nombor satu. Bila kecek tu pun kita tahu dah.
4: Sebab ada juga warga asing yang meh-meh macam orang kita. Mungkin sebab dia duduk terlalu lama.
3: Mungkinlah dah pun terasimilasi. Budaya di Malaysia ni lagu mana. Tapi kalau di Kelantan ni kita dapat bezakan.
4: Boleh lagi. Sebab kedai makan pun orang dia. Hak duduk bergelir pengen depan pavilion contohnya.
3: Di bandar lah.
4: Kadang-kadang macam, aku duduk di negara mana ni?
3: Bertukar dia. Tak tahulah kita ni berada di mana. Inilah yang mana pihak penguasa cuba untuk kekang daripada pendatang asing yang masuk ke negara kita tanpa ada yang sah lah, pasport yang sah pun tak ada. Jadi kalau di Kelantan ni sendiri pun
4: Dengan cerita ni dok di Pasir Putih ke?
3: Ya, betul. Yang inilah sebenarnya ada kejayaan lah. Kita ucapkan tahniah juga untuk agensi penguatkuasaan maritim Malaysia ataupun maritim Kelantan ni yang mana berjaya menggagalkan dua cubaan kemasukan pendatang. Ini membabitkan 20 warga India, Sri Lanka, Indonesia dan juga memang di sekitar Sungai Kelantan pada 12 dan juga 14 Ogos
4: bulan ni juga. Jadi pengarah maritim Kelantan, Kapten Maritim Kamal Muhammad, dia katalah kedua-dua operasi itu dijalankan selepas pihaknya terima maklumat risikan berhubungan aktiviti penyelundupan migran melalui laluan tidak diwartakan.
3: Ya, betul. Dia juga buat ronda maritim Malaysia yang mana jalan keronda A lah. Lerusi Ops Naga, Ops Damai, Ops Lantar Merah dan juga Ops Tiris ada kesebut laju ni. Dia dalam keadaan bergelap dan mencurigakan di kawasan perairan Kuala Besar pada awal pagi kedua-dua kejadian.
4: Ingatkan macam orang duduk ngai rupanya ada benda lain.
3: Curiga tu.
4: Di lagu-lagu mana pun kedua-dua bot berkenaan berjaya meloloskan diri dengan memasuki laluan sungai yang sempit dan cetek. Selain keadaan gelap, menyukarkanlah bot tu daripada nak lari sebab air tohor.
3: Betul. Dan juga pada kan operasi darat maritim kemudiannya digerakkan ke tebing Sungai Kelantan untuk pitahlah pergerakan kumpulan berkenaan.
4: Jadi dia kata operasi pertama pada 12 Ogos tu dia membawa kepada penahanan 3 lelaki warga India dan seorang lelaki Sri Lanka. Dia berusia lebih kurang 35 hingga 48 tahun di tepi Sungai Kelantan, Kota Baru lah. Manakala operasi hok kedua pulak 14 hari bulan tu dekat berhampiran dengan Tendung pulak Pasir Mah. Dia menahan 16 individu terdiri daripada 8 warga Indonesia dan 8 warga Myanmar yang berusia 23 hingga 50.
3: Dia juga pemeriksaan ni Is mendapati 3 daripada 4 individu yang mana ditahan pada operasi pertama ada pasport. Tapi gagal untuk mengemukakan rekod perjalanan yang hoksoh lah. Dia juga seorang lagi ni memang tak ada dokumen perjalanan langsung.
4: Hok kumpulan kedua tu pula 10 individu tu dia ada pasport tapi dia gagal mengemukakan rekod perjalanan yang sah, sama juga masa tadi. Manakala 6 lagi tu tidak mempunyai dokumen pengenalan diri, IC pun tak ada.
3: Ya, jadinya semua 20 individu ni dibawa ke Ibu Pejabat Maritim Negeri Kelantan untuk proses dokumentasi dan siasatan lanjut mengikut Akta Immigration 1959 1963 kerana disyaki berada di Malaysia tanpa dokumen pengenalan diri serta rekod perjalanan yang sah.
4: Ya, jadi tahniah Maritim.
3: Ini kejayaan yang besar jugalah. Dapat menahan gagalkan cubaan kemasukan pendatang asing, pendatang tanpa izin juga. Jadi kita harapkan kalau ada orang-orang kapung tahu berkenaan dengan kejadian sebegini, boleh sahaja laporkan kepada pihak berkuasa.
4: Baik. Okay, Liz, Lani Is nak ajak Liz kembali ke zaman kita sekolah dulu.
3: Zaman apa tu?
4: Sekolah rendah. Kan ada mata pelajaran muzik kan. Nak tahu lagu apa? Rahsia. Sebab lagu ni memang sinonim dengan waktu sekolah pagi-pagi dulu. Hanya di Gu Pagi.
3: Tengok kita belakang.

0: Atlanta, San Sini.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Isnin 17 Ogos 2026. Pertandingan Bintang Piramli Zon Timur 2026 berlangsung kemarin.